0: tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Duo pagi riwayat.
5: Kadang-kadang betul dek kita. Kak ke sini ya.
6: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mere. Kadang sida yang punya buat deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual beketok sano ku ya. Semadi nuang kaban aku, ku ya. Harga tu ngenuang, ku ya. Nama dah kurang, ku ya.
5: Jadi kemana gede? Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anak kau nyebut deh. Gede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
6: Sama.
7: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Wandi Ali Pengerino di Tanggam Baru Umai jam kita pukul 8.08 minit pagi. Datai ba 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, Emil.
1: Ya, selamat pagi, Sam. Pagi tu, nama berita pagi satu.
0: Berita cukup manah gerai tu, Emil. Harap ke bala kapan peninggal kita sama gerai magang meh. Tak lembau hari satu tu. Tajak pengkau jom minggu tu tadi. Mayuh pejalai yang kita sama nemu mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Jadi harap ke tak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik dengan orang masuk pekit kini atau ke bisik dengan orang run kini hujung minggu tu tadi deh. Okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur.
1: Terjumpa lemau Sam di pujur kami pengawal kita sarito. Yang jentuk ke lemai lagi meh. Aku sudah ke office hour-nya. Aku kita ke shift tu. TikTok jam tu.
0: Indah orang ke gawak ke diri empunya. Ngai jadi menak mansal diri empu leh Mel. Gawak ke diri empu pan kita meh ngerja ya. Kita toke kita ke bekerja.
1: Ya betul Sam. Bakal tua tu meh tajapan kemari kita sama bela gawak bau hujung minggu. Pagi tu tumu ga nurun pagi-pagi tu. Kapan lah sama kita rasing ati meh kerja pengawak
0: Jalai ke pengawak. Ya sambil kita ke gawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okey topik kita ke pagi tu santai-santai meka. Bekawal ngau ya meh kita ke nang nak ulis seliah ke beli ke barang. Lepas kita ketama ba supermarket tadi. Nanti ba supermarket mayuh luar tadi leh Mel. Macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area.
1: Section
0: ya menya tadi. Ni ke section tau ke area hardware. Orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigiri no man nur tu neh Mel. Utai ke baka penyayat, utai ke perengkau pai, utai ke bekenyam, tak ada utai ke di rumah. Lalu section baka anamit, pampers, pihak megak bawa pemakai. Tadi pan ni bisi area yang pu, pemakai dalam tin pan bisi area yang pu, barang basah, baka sida ikan, utai ke manua kenya, nyapa yang bisi area yang pu. Jadi kita itu tadi bah city area nya bisi nur kita ke lama lagi.
1: Ya, nyemengkang.
0: Nyedilai dia dulu ni. Kadang sampai carut ngepangan diri. Nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah. Sikit nak sama. Siku mai luan derimpu, siku mai luan derimpu. Baka laki tadi. Nyak munyi kakut tadi ngagai barang-barang hardware tadi mel. Medak pala sida swiss lampu. Medak sida skru teh bekenya teh ke di rumah teh ke di jai maya nyak mesti dak ya ke meli tau ke medak ya tadi jadi ngo bala indai tu tadi lebih lagi sida ya anti nak pemakai barang-barang baka nuci gari berapa aku mel? Mel berapa aku lekat benarnya.
1: Nanti baka aku munyi kenuan tadi. Laki bini berserarak ni.
0: Pecah.
1: Berpecah.
0: Lagi ketemu baru.
1: Nanti baka kami dua balaku. Nak berserarak kami dua ya. Laban. Nanti baka laban yang ngasuh ke troli dia. Aku nyengkau-penyengkau. Kita mesti tekan ngasuh.
0: Mesti tugas rempo.
1: Nanti baka berbeli ke barang hardware tu jarang ke bas supermarket semina baka utai ke mimit baru bisa beli bas supermarket deh Sam baka berkedai kan beli barang hardware ngelawak kedai empu deh nang ia berjual kerban hardware ya bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nang tu naran tu pengerinduk bak dia laban kita naran tu berguna kutanya deh baka sita ya rindu mai mana utai ke baka menyikuk ketua tadi teh penyayat teh kena pengetam papan teh jahat
0: Rindu. Baka pai utai ngagak-ngagak utai skru riba tokul swiss utai punya tadi
1: Nanti pada mata tu terus bakal magang tanya. Nanti pada mata sida ya, bisi bida ya, berketuk kuat gi, berketuk, tu boleh kena skru berketuk, kemudian ke kriang gi, kelebut gi deh, tay bekerja deh. Nanti bakal aku nada itu mina. Panjang jamku bakal dah hawe nya Sam.
0: Ngiga ndo bukai gede ne.
1: Iya, tangku ngai ka besararak ngau ya de Sam. Laban kedanya kedah hawe de. Pusing-pusing tua nak rasa nikah bertemu ngia baru ke tua lagi laban tua kenik ke mada. Laban tu pengerindu bak kedai hawe nya de.
0: Lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai tu tadi demel bakal kini ku kita ngangau sectionnya ni nuci gari utai bekenya deh lama gede lekat dia mel lama orang pada aku nili kali kata ya. Nyium bau ya mel.
1: Lama nyenak ke semina maka aku tu contoh ya selalu ngena produk A tu tadi deh nanti dah berjalan ke pasar mayu agak produk kasih ke nguji si tito kasih ke nguji si tito nya lama ya buat dia tu tadi jong-jong lagi pula ngagai ya ke A tu tadi ke tu tadi
0: amat punya kunuan tadi mel nanti orang siku orangnya dan orang ke nang ngena brandnya aja ke nak lama dia tamak dia terus ngagai area-nya lalu jingkau ya laban dia nang ngena brandnya tadi ya nang ngena brand bukai habis itu orang kena dan bisa orang nanti bakal aku barang dalam tin tu tadi mel kenapa tadi laban ini hari bulan dilihat makanya dilihat hari bulan dilihat rega ya ini nak lama dia deh dilihatnya nama tu mayu hati ke di dilihat abak barang tin kaku tadi nya mengai ke ambis timpu lah ribulan nya tadi tahu ke meda engkau bisi kempi mimin kini tiannya pusin nya ni nak rindang diri dia ni
1: ya tiba supermarket besar ke jarang ke nama tu utainya ya expired the same amina kita kat nemu kemayau utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman meda ribulan ya
1: ni ribulan ya deh lama kita sitik kita nemu gak Sam sida ya pun nemu sida ya tentu nanti bakal sebulan lagi utainya ke expired deh. Beres saya murah apa dia? Macam si mirah kira macam sell, macam murah kena ada Sam. Dan dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan. Aman. Nak lama lagi.
0: Ya. Okey, hanya meh topik kita ke pagi tu. Bak area ni kita ke Mengkang menyukuri tadi mel atau ke lama mimiat meh. Bak area supermarket. Jadi tu pelabak ku berengkah macam komen bala peninggal. Atau hari Johnny ke lajuan ke pagi tu selamat pagi Sam ngau email ta ko ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini ya berbelanja ko ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur ko ya lama ya lekat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali teh kebekenya mah ko ya kadang ya okey nama ko ya ya melinya nitih ke bajet ko ya meda rega banyak tadi ni ya
1: sebe korang
0: sebe nya banyak sah lama kenya ba area nya tadi ni
1: tai bekenya segi maka periu kali bedanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya Sam mesti ka di nama tu di survey tu pedak tu bulan tu bulan si tinggi lah hari tu bisa hari tu ya bisa sell apa yang tu jong-jong ya lu nak lagi
0: ya berkening kita nemu maya sell amel
1: nanti bakal bisa pengerami banyak kalau kita segi nemu mayanya segi season apa season yang bisa momo tu tadi ya segi bisa ngagak sales Sam ya pemanai di dini di kat melin bandonya bisa bak seti kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemidia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup lagi nama tu ngagai pajak apanya berjalan kaki kaki nampak utai ke mayu lagi discountnya tadi
1: ya betul
0: meh laban ngatur belanja drempo ni Mel. Okey, lalu mami nini ke pagi tu anti ba ndor ya ku ya. Ba barang rempah-rempah utainya ku ya. Ngamka barang pemakai dapur. Bedawa ki ba ndor sayur ngabuah ku ya. Nya meh anti meli utai ke diri senang lagi hati aku yang mel nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi lepon kadang orang tu tadi bakal laki tadi bakal nuan pun tadi laki nuan bahat we boring nuan ni ketuk gengi atau tadi kadang laki nanti ngau lagi nyu begawat beli ke utai ku ya mel nak really ajak meh pa rumah ku ya ngambil ke semua nak suah nurun ku ya kadang nyong ka ambil list barang dibeli ku ya nyari mami nini ke pagi tau
1: ya nya segi amat Sam nanti bakal aku deh nanti bakal tamak ngagai perengka kenika bakal waksen tau ke gadian bekenya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku labai yang nemu lagi aku
0: lama
1: nanti ku gulai ngau ya aku nemu yang sing ngantik deh berumah dia beli barang lepas dia ngai yang nanti lama deh Sam nanti dia kiri dia boleh fokus nama dia kat beli deh tajak pun kadang-kadang pansut ada tak ada baik lama dia kan macam oh review dulu bulan setinggi lah kat beli berkata kena muai stres kerana Sam
0: window shopping ya kena muai hati stres bisa kurang kenyak
1: ya ten stres kat Sam lepas ada duit kat beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kan ada tadi.
1: Okay.
0: Okay, hari ni sampai ke pagi tu. Nanti bak ya kuya nur ya ke lama ngetu kuya bak perengka dapur kuya banyaknya bak nur orang ke kena nyumai bakal sidak periu pinggai sidak kontainer kuya asal utainya baru datai kuya sigi rindang ya dia kuya sigi lama lekat ya dia kuya tau ke ngasuh recarut ada ni mel
1: aku bak ya nyebut kontainer tu tadi Sam aku sigi rindang ku bando tai bekenya Sam
0: area kontainer nya ni
1: aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah nak dikena
0: dah mayuah ke di rumah
1: mayuah Sam
0: Alu nyebut agak apa tuai lagi ni. Mama rumahnya nak biar kena ni kau.
1: Ya betul.
0: Beli ke paru.
1: Rino, saya baru pernah nemu nama kebuah. Baru butuh air, meh mayu meh butuh air. Kena lagi butuh menderanya.
0: Kena lagi. Nyak belum mahu kerja baik lagi ni.
1: Ya, kena Rino kita yang menyapa deh.
0: Rino ngumpul ya. Tak nak dek kena.
1: Ya, kena agak Sam nak ketua kena nya. Kena ke bakal sari tu kena pergerak tukar si tegi nak ketua bekenya deh.
0: Lama aku mendak kena nya lama.
1: Kena nya masuk ya. Meli kebalan ne.
0: Meli kebalan ne.
1: Kena menuh ke amari deh Sam. Okey, kita bisi reca unok top sebab kita mendiang ke lagu nangkan ketul lagi. Selamat pagi ngagi seduai ku ya gayari kami mana bas supeng semunjan ditok ku nanti paku kita bak ngagi pemakit. Segi ba area barang pemakai tau ke barang dapur nya meh lama ku ya. Rindang ku dia ke ngiga barang ke udah habis baru rumah ku ya. Kira ya tu tadi ka top up utai baru rumah ya mah tadi.
0: Amar ni kita kena dai rumah tadi nah udah list ya dulu.
1: Iya.
0: Mayanya meh ke beli. Okey, tahu terus komen peninggal. Area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

0: Okey, ngai tunai di area Lu CM agak lagu dikenal merindang peninggal kita dua pagi wai kita.
1: Ya hon ni kalau mikrofon.
0: Kalau ngiga ya. Okey, area ni nor kita lama ngi ngetu mengkang antik ngai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisi lanjat nik ageng ku ya selamat pagi antik aku ngai supermarket dulu ke bini ku beli barang ba tempat tik ngasu aku ngetu lama agi ianya ba ya ke bisi nyua minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ke ya tak nak gam lenyum rindu nyium aja ke ya
0: Ahmad aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh ka aku ka kadang ka aku nguji teh buka tadi ni mu mana hage deh anti nadai teh ke mana hage ambil ya ke nang dikena kita nya ka nya ke buah kadang amat lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tau ya tusah ka di siom kita ni laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang Muhammad
1: si orang bisi bisi ke tester nyampu desem tang nak mayu bisi-bisi ke bisi-bisi ke nadai de ya kekak kita nya selalu yang nadai ya
0: nadai ya alah alah nak ngai ke salah nama tu lagi ngai ke bau nak mana lagi pasal ke ngambil ke nang kena kita nya
1: okey pemaga mari selamat pagi ngai silver angler selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu ke okay, nanti aku ndo pala lama nu aku usha ke ya baka perengka hardware ngau dapur ke laban sigit ke ngerja pengawal DIY serta bebela ba dapur ke
0: out ne
1: ya orang ke rindu ngadu ke DIY tu de sem orang ke rindu ngadu ke utai kediri contoh ya baka ngadga rak kabinet kediri sikit rindu lipat ba tak ke usah-usah barang ba kedai hardware tu
0: laban dia ya bisi idea
1: ya betul
0: mulai beli dulu tanya mulai ke rumah lagi ni ku ya manya nyambuang ya ngadu kia kreatif lagi mana ke ya tadi ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini nama tu tanya tadi ukai set ya tadi tang ya labannya kreatif tadi di mail beli atau beli atau tau-tau udahnya lagi disambung ya nyadi kenya tadi bisa nama yuah ke orang bekenya ya puas hati ya ge ngagak ke diri empu ok silver angela ke pagi tau
1: udah
0: ne
1: ya tadi mata
0: ok mak guan
1: apa
0: dah. Okey, tajak suah meli tusu anak ko ya. Tang ko ya agi meh rindang ko ya meli ko ya laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ko ya. Ka anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh Mel ok Tuan Bill ke pagi tu tu sama gitu ni lama ngetu ba section susu ngau pimpas aneh ku ya lama berunding kemaya membisi peluang ke beli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ku ya plot twist tadi ni
1: dia mesti kena Sam
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mail ilah-ilah
1: ilah-ilah
0: ni ba area-area tusu area-area pimpasnya sikit pansak je laban nadai berunding ke ternyata tangka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan
1: engka
0: udah bisi perambu-perambu punya tadi
1: engka ya bisi pengerinduk ba nambiam bisi ke orang berkenyak Sam jengkau tadi beli ya. Kau kai tusu tok ke Pampers tadi the same ke beli ke anak menyadik ya kini. Tahu ke beli Pampers tanya ke belum menyadik nama Pampers kena anak tuan. Tahu ke beli the same ada salahnya.
0: Betul. Dan kaya out kaya rindu ilah puan nak ya kena betul tusu.
1: Ya ya.
0: Betul tusu tu pun mayu bangsa.
1: Ya.
0: Mayu design
1: punya. Ya. Nanti bakal aku suba mai aku ke Gibran ambil coba the same. Udah bisi mayu agak betul tusu mainnya the same. Tak nak ngemayu dia tu same dia tu mau mayu
0: macam-macam.
1: Mana-mana ke the same. Berana baru kita.
0: Berana apa
1: ni? Okey, mari selamat pagi ngai guys. Pendengar kita itu James Nuing. Selamat pagi ko ya. Aku selalu ya sangkut ba dua nama tu ruang pi ke sampai ke rumah nama tu. Tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke bakal dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ku ya ngena card pengelola aja. Tahu kena maya aku ya. Enggak itu sih ke orang ya ke berjimat lah bakku sem.
0: Amat ya. Mayu tadi kira dulu punya tadi ni Mel.
1: Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut. Engkau yang rundi yang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh. Laban baju ngetancut tu kita tanya lagi udah kena tua. Kena main dulu.
0: Betul.
1: Laban tak pemakai tu tanya ya baka beras. Beras tu habis
0: ngayak
1: deh tu. Baka gari tu udah basuk tu baru.
0: Ulih. Baka berasnya. Nalah kena kenyataan ni ya, lapanya nang dempok kita bisa resari
1: ya.
0: Okey, kumang bungai merjas bedau mel
1: bedau.
0: Okey, nanti iya ku ya area ke lama nur yang tahu ku ya ianya nanti ya mansa barang sida priu kali sidu barang tek punya tadi punya mel barang sida baka kontainer okey nama ku ya. Ya rindu nili-nili mendak tanya deh kadang mendak aja entah deh nak beli entah deh okey sudahnya ku ya barang kena nanti barang bakal barang kena ngantak entah deh ku ya hanya pansak limpas aja ku ya laban ya orang ke simple aja ku ya nantu tanya ya kage otai ke baka teka periu kontainer nya tadi dia elama ge ngetu
1: sigirino mada tai kayam kenya sem
0: ya
1: eke kita bisi Wellington imai ko ya ba supermarket ko ya ke ngasuh ko lama ya nya ba section jesri ko ya ti baka ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 ke garanti kena jerat ko ya
0: racun.
1: Nak nama jalan pulai ya. Tengok kami sebelia. Kamu beli sitai je barangnya penuh baku ke desa. Aku nak menemu.
0: Tetrolinya tanggung kereta.
1: Okey, ngara buka ini ngane aja.
0: Barangnya aja.
1: Barangnya aja. Nyaman lah.
0: Pedih pala ni. Nak awak nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah sidaya kata invest dulu ni. Tuai lah sidaya katanya ni.
1: Okey, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Ba barang basah ke bakal mano ngewikan ngau barang pencuci tau ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au terkena mandi entah dek punya.
1: Ya ya.
0: Au simpu macam-macam te shower dia tau ke. Mendak nyo macam-macam brand dia tau pada aku.
1: Okay, kena mayu.
0: Abang tanya boleh di makang ku balik dulu orang kegawak dia ni. Nama Nadai punya. Pecah resia. Pusingnya tuduhannya. Yeah. Siwa macam tadi mel. Ni ke mana dia. Hanya ke beli ni ke bau rengut ni teh kati punya tadi.
1: Ya, betul.
0: Tutup baru ke dia.
1: Ya. Maka Siti brand tu tadi. Ya kan banyak produk ya. Contoh Siti brand. Bisa melima itu bau ya deh.
0: Betul.
1: Dia bakal ngaku. Di siwa ku magang mah ya. Jangan nama Siti ni kak dipilih ya.
0: Taja kita nang bisi nang brandnya nang nama tau nang brandnya aja dikenal kita deh. Mm-hmm. Kadang kita itu tadi kan uji ha, yeah. Uji bau kebukai.
1: Yeah.
0: Nanti baunya mana lagi? Yo, mindah hangai brand bukai ka?
1: Iya yeah, betul.
0: Ya, kelama nak dia mau uji kedai. Siu city city city yeah, city entar deh. Yeah. Bau ke brand bukai.
1: Mm-hmm.
0: Brand citynya aja dah lima itu bangsa ne.
1: Iya. Yeah. Ya ke mana kedai nanti ke tamang ke kedai ke warna biru ngau warna oranye nya sigi ngai ngamai urang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
0: dekat sigi dia ne
1: nama tesium sium swaka nya lagi ku rabu pupuk ganya lagi oh ya kan mo
0: ngau nang sore malam dia aja malam dia mereka orang okey Bob Freri ke pagi tu nanti ia ku ya lama agi ya bandor lawak basah ku ya ba pakai ikan manu daging capi ngau sayur ku ya okay nama ku ya laban milih lawak ke segar baru datai ku ya amat ketau tadi kadangnya undang tadi nyo bau kadang atau nyium ya nama tu medak dulu orang kena mon tadi medak mata ya mata kebukanya tadi mel ne
1: nanti bakal undang tu sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kena ke
0: lembut
1: udah lembut anak beli deh
0: kak bau ne
1: okay kak bau nang nak lama ya dempak tu pun ya ndak tu kena kerem crunchy nak ke kerup
0: nak ke kerup nak kira nak segar lagi
1: macam tadi
0: nak fresh lagi ni sudah ke lama macam tadi ya
1: bapak lah dia dek pegai ya lagi kita mesti Elis Jawa Elis Jawa tu selamat pagi ku ya nanti aku kaya lorong paling dikerinok ke aku ianya snack ngau biskut kaya coklat sekirin padak ke lama dia ketawa Sam kita ngatuh dulu Bapak Rina dulu lagi ketawa

0: May Franklin Timang pengerindu puang ke pagi tu.
1: Ya, ini nampung baru. Ya. Ngi Ilis Jawan tadi, Sam. Oh, yeah. Nya iklan dah lama tadi, okay? Jadi, ya mari selamat pagi ngagai pada DJ ku yang ngau semua peningat. Okay, apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ianya bak snack ya ke misi biskut, coklat. Asyik kerindang meda ku ya. Tak nak beli meda nyium megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngagai Gerempuan Balai Induk Metodis ngau serakup Induk Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack-snack kenya ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenya.
1: Ya. Sigi rindang se ti di bisi jalai ge mo. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios mit ya sem. Bisi gela batu tau ke coklat ya ke ulih dibeli tu sigi selak sigi seringgit sem. Payat diri garga. Tang ya nyamai dempak sem aku anti ku berjalan kegai more the same. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku RM10. RM10. Lepas dia kan uji kasai coklatnya the same.
0: Rindu. Rindang lepas milih ya.
1: Rindang. Ku lepas balan nak ku ngemai ku same. Nyak ku nyoka.
0: Sudah kukis.
1: Ya. Nanti tanya nak dempak ku. Lepas ku rindu beli the same. Kadang-kadang tepuk upetnya lama. Budak ku ya makainya Sam ditumpik
0: kat coklat. Amaya kita ke nyuk ke dapur.
1: Ya.
0: Nyinggu wak peti air. Nama tu nyilak ke peti air. Empak ke
1: lagi. Ya. Dalam penyawa tu nak bakal subak Sam. Bakal subak. Nak tahu pungkang ke coklat tu ada Sam. Dia tahu. Kira gi uliah lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi Mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tu nanti ya tama supermarket ku ya ya sigirindo ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah menya tadi ne Mel pihak meka ya rindo ba area frozen ku ya baka sida daging kambing capi ya ku dah di frozen orangnya ngau bakal sida nugget kenya le kadang tamak supermarket ku ya nak ulih nak meli utai minak rindu meda aja ku ya seraya kemandi yang kerga ku ya nyadi me ku ya tadi mel ngau ya ka meda bida rega nya ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi nya benar dan kadang ke pagi tu
1: okay, kita bisi Albert Matthews tu ko ya nanti aku berjalai ke sigi gila minyak wangi ke laban aku nanti nak ada minyak wangi ya sai ke nak kena baju
0: ya mesti nak boleh dak ni
1: mesti pancit minyak wangi okay, kita bisi uka best tu ya nanti tama market ke sigi lama lebih hagi berjalai dulu habis pusian baru meli ke lebih hagi ba Exco ko ya Sam. Okay, pemaga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hardware sikit lama dalamnya. Kaya labar rindu mandak kereban kena gawa ko ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat beli sikit dua aja ko ya barang. Yang udahnya nus baku ke barang dibeli ko ya.
0: Tu
1: shopping, shopping orang laki tu Sam.
0: nadai tanya ge, nadai pedak kelias lagi.
1: Ya.
0: Nama aku dari pansaknya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisi sel mainnya de Sam. Nang utai ke ukai kak dibeli dek. Bisi tu mas kene ke bisi ngurundiang kak belinya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisi sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambil meh mainnya. Laban kedung dia murah
0: kurang deh. Tamat. Yang ada nama tau lain teka dekat dalam hati atau ke dalam list lain teka dibeli ni. Tang abang tanya benung bisi diskaun. Ada salah lu ambil. Bisi kita bisi hati kak belinya tadi ni. Mel. Dennis Jinggan udah ne.
1: Bedau.
0: Dennis Jinggan nyo berkenang kenya gaya koya soba tahun 2000 ngagai 2010 keliak ku ya. Pama mansa kedai nyual VCD. Sikit lama lekat dia ku ya Mel. Anang ki nanti VCD offer baka buy 3 free 1 ku ya. Atau ke buy 3 semina RM20 aja ku ya. Benar milih cerita ke dipedak ku ya. Tan dia tahu jarang ku ya lama pamua bisi berjalan minak ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nyak tadi menyak tadi rumah kadu ngau rumah oren nyak tadi yeah. Mel nyak tahu tanya dulu nuan tahu ngigak kedai makai dulu lek kesida ya rindang dalam nyen yeah. Aban nak ulih setengah jam nyak tadi agi nak lama tadi ni Mel bisi orang berjam dalamnya
1: yeah.
0: Laban pusin kia, pusin kia meda tau siwom tau bidar ga tau uji kedulau.
1: Ya.
0: Yang ngasuh hai lama dia deh. Okay.
1: Okay, kita lagi bisi peningkat kebukai. Kebisi nyapa mega tu sem. Kelimpah hari ke bisi berkongsi dengan kita. Penerbak sedak ya. Maka kita bisi Alina Bugis. Bisi nyapa kita pagi tu. Lalu tu sem. Tuan Bill tadi udah sem?
0: Udah Mel.
1: Udah ne. Okay. Willington Imait tadi udah. James Pengiran. Dah?
0: Bah berdau.
1: Berdau ne. Okay, nanti aku ku ya selalu ya lama bapalan supermarket laban beli barang dapur ku ya. Okay, kita bisir ini sabai. Selamat pagi ku ya. Nanti aku ku ya tempat kendu lama nak aku getu ianya supermarket orang berjual perengkat dapur. Bayak ke utainya dikena nyumai bakal periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak ku ya.
0: Aman. Okay. Tu GB Novem kau kenyap menama tu dah Mel. GB Novem hari ngkelili mambam kami di ngkelili ku ya. Nanti ya ku ya nur ke salu dituju ya ku ya. Enya ba nur kasut sukan. Tu orang nang segi orang sport po tu Mel. Orang rindu run, orang rindu brisk walk sukan meh. Ba pengawal sukan ya segi ba area nya ko ya. Okey hanya meh komen bala peninggal kita ke pagi tau.
1: Ya, perlu di tu Sam.
0: Okey.
1: Juana MB ko ya. Nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya. Ukai ulih berjam-jam aku ba dia ko ya. Terapi minda ya. Ukai ke Malaysia semina ke meda aja ko ya. Jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama ko ya.
0: Barang elektrik ko ya tu tadi pelawak ko bakal sida blender. Apakah sida pri nama tu periuk karan
1: ya
0: teka bekenya mentari ne Mel
1: maka aku sem segi rindangku ba ndo periuk pinggai mangkuk ta japan di bisi ba rumah dan di rindang nang ganti ya bisi ngagak sel banyak apo nanti ya bakal berana-berana ya beli site bisi cuma site apo nentu lek ko
0: buy one free one ya, kenyata de ne okay ke Tegal ka meli kenyata de rindo medah ya tanti bisi duit lebih ya tadi kadang jingkau ke Siti dua nih Mel.
1: Ya dan kadang-kadang nanti ku aku tu nanti ku rindu dengan utainya deh Sam maka aku rindu ke periwaknya deh dan japan aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh nanti bakal bisik kapan ku kahwin ke Malay ku beri ku ke orangnya
0: beri ke present ke Sidaya ya tadi nyak meh ke udah tu lagi bisa bala kita nyo ninga tua nyo kak shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandek kini bertemu mandek kan urun.
0: Kak meda tanya lagi ko ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Kak meda tai kena nama atau macam-macam eh. Ya. Tai ke bawah supermarket nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergilah bukulah ngot tua baru kan Mel
1: ya.
0: Bawa pengerak pagi pergilah kami dua ngiga topik ke bukai dikenak kita ngericah ke pagi kita
1: ya. Okey, tajak pen nama utai ke dibeli kita bayak kena barang elektrik betul. Barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna diguna kita meh ada beli ya nak dikenak
0: koleksi aja
1: ya punya kurang pilih dengan bijak
0: pilih dengan bijak beli dengan betul
1: ya.
0: Okey, terima kasih Mayu Peningang. Gulai baru bahawa kebukai tu hari Daniel Petrus ngau Deni Umping Engkining. Engkau benung kining kining tai belah mall belah supermarket manya pagi tau neh Mel.
1: Ada salah kini yang menabung kita.
0: Okey, bye bye sampai pagi.
1: Sampai

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan 20% pemilik kenderaan mewah itu

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta, Allah bagi rumah tangga, Allah bagi anak pinak, Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah, maaf 28 September. Apa khabar kepada anda semua, pendengar-pendengar Suria Aman FM yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Kita orang kini tu bertemankan saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12 setengah hari dalam spektra 9 dan 12 warnai harimu. Kepada yang tengah bekerja, selamat bekerja sekira di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, saya dan Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah yang tersayang. Baik, kepada yang tengah bersarapan ya, sekira bersarapan di rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Sebelum kita memulakan tugas harian, kita perlu top up dulu energi kita. Sarapan. Selamat bersarapan.

0: Baik, untuk 3 jam tu anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz. Juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Selain daripada ya, boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah je, muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, 9.24 minit pagi. Sebelum saya nak sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betung, apa kata kita warm up dulu dengan lagu dengan daripada Nayla Nadine dengan tajuk lagunya Tetamu Rindu.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Strong 93.2 MHz.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.29 minit pagi. Kepada yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda sedang dengarkan kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, untuk ramalan cuaca bagi bahagian Betong dan Sri Aman hari ini Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang dah pun dikeluarkan di Jabatan Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk bahagian pada sebelah pagi ini, untuk bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, Sri Aman diramalkan berjerebu. Manakala pada sebelah malam untuk Betong, diramalkan tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang dah pun dipaparkan di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan seperti biasa, hari Isnin kita akan bersiaran bersama dengan rakan kita di Sarawak FM dalam Info Ekspresi Sri Aman FM pada pukul 10.15 minit pagi, bersama dengan rakan kita DJ Azaz Azmi hari ini untuk mengetahui perkembangan semasa di Kuching, di Sri Aman. Perkongsian akan dikongsikan sepanjang kita bersiaran bersama Sarawak FM 10.15 minit pagi kelak dalam segmen Info Ekspresi.

0: 9.31 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu Dayang Nur Faiza dan Zina Kal Sayang. Aku tanya, apa khabar?
1: Spau 99.5 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.41 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi untuk hari ini, edisi Isnin 28 September 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kini tu anda ditemani saya Azimah dalam jam pertama untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Dan insyaAllah pada pukul 10 pagi lekat tu, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Baik, kami dengar dah kami, dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah pada jam kedua Spektra 9.12 kelak, kami akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen. Kepada rakan pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen dan salam, bolehlah sampaikan salam anda, sampaikan salam hari jadi, salam Isnin. Salam merindu kepada rakan taulan, sahabat anda dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan baca dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, seperti biasa setiap Isnin 10.15 minit pagi kita akan bersiaran bersama dengan rakan kita di Sarawak FM untuk segmen Info Ekspresi Sri Aman FM untuk mengikuti perkembangan sepanjang apa rumah dati, perkembangan semasa perkongsian kita dengan Sarawak FM kelak. Stay tune bersama kami 10.15 minit pagi. Sik lama, ajak lagi. Jom kita dengarkan persembahan daripada Ernie Zakri yang berjudul Sejambak Bunga.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Sri Ahmad 89.5 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

dilaporkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: share dan komen Facebook Sri Aman FM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Isnin 28 September 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah. Kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 9-12 warnai harimu hari ini. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada, di premis makanan, di rumah, di premis pejabat. Ya, selamat menjamu selera sambil mendengarkan kami yang tengah bekerja. Ya, semoga urusan anda dipermudahkan. Sekiralah dikerja di pejabat, di luar pejabat, di mana-mana saja, asalkan bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Jangan lupa juga kepada pendengar-pendengar kita dalam kenderaan yang menuju ke destinasi anda. Kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Jangan bergaut-gaut. Relax je, chill je, driving ya. InsyaAllah lokasi yang kita nak pergi ya, nak tuju ya, si akan beralih ke mana-mana. Yang penting kita sampai ke lokasi yang kita tuju ya. Baik, jangan lupa 10.15 minit sebentar saja lagi kita akan bersiaran bersama rakan kita di Sarawak FM untuk segmen Info Ekspresi. Jangan lupa dengarkan bersama-sama. Hari ini saya bertemankan rakan kita Azaz Azmi sebentar saja lagi. Baik, sebelum kita bersiaran bersama Sarawak FM, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan dan Bunga berjudul Dup Dup.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran, iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat, bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya, terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyaranJakim.

0: Aman FM. Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Serai FM pada detik sekarang 10.15 pagi. Dan untuk hari itu Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah dari sekarang hinggalah pada pukul 2 petang kelak, anda bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian ekspresi kita. Jangan lupa 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang kita ada sembah ekspresi. Dan waktu sekarang kita akan bersama rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi. Saya percaya rakan saya Azimah pun sudah pun bersiap sedia, dan juga kepada mereka yang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM, selamat mendengar dan juga menonton siaran kami pada waktu ini. Assalamualaikum Azimah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Azaz dan juga pendengar-pendengar kita di Sri FM, di Sri Aman FM. Alhamdulillah sihat. Dan kita Azaz, apa khabar?
0: Saya sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya tahu keadaan cuaca kita di Sri Aman, Azimah?
1: Baik, keadaan cuaca untuk pagi ini yang disyorkan di dari... Sekejap kami buka dulu. Lupa, Amin buka nanti.
0: Tak apa, saya kongsikan dahulu info cuaca
1: boleh.
0: Kawasan-kawasan lain. Dan saya percaya info yang kita terima dari Met Malaysia Sarawak itu merangkumi kawasan Sri Aman sekali itu, Azimah.
1: Betul.
0: Kalau kita rujuk Met Malaysia pada selama pagi itu, diramalkan hujan di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, termasuk di Sri Aman,
1: Azimah. Betul.
0: Juga di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Keadaan cuaca pada seluruh paginya, manakala pada seluruh petangnya diramalkan ribut petir ataupun hujan di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, juga di Sri Aman. Seterusnya di Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Keadaan cuaca, terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak, iaitu Siti Hawa binti Ismail di Pejabat Meteorologi Sarawak, yang memaklumkan keadaan cuaca untuk hari Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau Azimah.
1: Baik, lebih kurang sama, memang sama ramalan cuaca untuk saya mana Betong pada sebelah malam. Saya aman je diramalkan jerebu. Tapi di Betong sih ada
0: Saya akan periksa nanti keadaan jerebu kita, indeks pencemaran udara yang boleh kita kongsikan dari semasa ke semasa lah kalau Azimah.
1: Betul.
0: Sebelum kita teruskan dengan info ekspresi FM dan juga Sri Aman FM, elok kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Mari jom kita berhibur dengan Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan Nadira berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: Oh, hiburan kita pada waktu tu untuk hari Isnin. Semoga semuanya Ramadan apa yang mendengar siaran kita di Sri FM dan juga Sri Aman FM terhibur. Bukan setakat di Kuching dan juga di Sri Aman tu Azimah.
1: Yeah.
0: Bahkan kepada mereka yang mendengar siaran kita di mana-mana juga pada waktu tu. Semoga berbahagia. Semoga terus mendengar siaran kita untuk mendapatkan info yang sahih.
1: Betul.
0: Hanya di RTM.
1: Betul.
0: Okey Azimah, tadi kita dah kongsikan keadaan cuaca di sekitar bumi Kenyalang, termasuk di Kuching, di Sri Aman dan juga kawasan-kawasan yang lain. Dan kita percayalah ada banyak aktiviti yang akan berlangsung. Tetapi pembuka tirainya juga lah kepada mereka yang berada di muka, jangan lupa.
1: Betul.
0: Pada hujung minggu tu, hari Jumaat, 2, 3, 4 hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pula akan berlangsungnya Sarawak Kusayang 2026 peringkat bahagian muka. InsyaAllah saya akan berada di sana untuk muka Azimah.
1: Semoga ada pemudah
0: di
1: urusan
0: studio mini kita ya. Ya, insyaAllah. Jadi kepada orang-orang muka yang ingin meraihkan peti bersama-samalah dalam kita bersama dalam menyambut betul program Sarawak Kusayang 2026 bagi muka, sama-samalah kita berada di Sia Kelak pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad tu Azimah.
1: Ya, betul ya Azaz. Bercerita mengenai Sarawak Kusayang, dah pun menutup tirai di Betong semalam. Di situ Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Jerwal Rentap Jabu yang menutupkan Sarawak Kusayang hari Maret lah, mengatakan lebih 95,000 pengunjung direkodkan sepanjang berlangsungnya program selama 3 hari. Jadi 95,000 pengunjung yang terima kasih banyak-banyak. Dan kita pun dah tahu dah ada pemenang yang memenangi hadiah utama cerutan bertuah pada hari Maret, iaitu seorang wanita memenangi sebuah Pro 2 Beza.
0: Ni nak cari Azimah, dapat percuma lagi ya.
1: Nang menang, nang rezekinya kata orang. Gini-gini pun memang rezeki kata orang, si lari ke sini.
0: Yalah. Kita bersyukur. Ramadhan apa nak, mungkin ahli keluarga ataupun pemenangnya sendiri pun mendengar siaran kita waktu itu yang rasa sungguh berbahagia lah. Seronok gilanya.
1: Betul. Tahniah. Semoga ya memberi manfaat kepada beliau untuk memudahkan dari segi apa Ramadhan teh untuk pergerakannya lah ke mana-mana lah. Suka juga dikongsikan di situ. Semasa Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang berada di situ area, dia pun berkesempatan menjengah ke lapangan terbang baharu berbuling di Sepauh yang mengadakan flight trial landing nombor 2 yang disaksikan sendiri oleh Premier kita lah pada 25 September yang lalu, yang mana percubaan kedua ya menyusuli flight trial landing nombor 1 yang dilaksanakan pada 18 September yang lalu. Ataupun antara apa Ramadhan teh kebanggaan untuk orang Sepauh kita lah, di mana dah pun disaksikan oleh Premier kita pun Dato' Pati Kitan Sri Abang Johari Tun Oping pada 25 September ya. Untuk makluman kepada pendengar juga, kemudahan lapangan terbang baharu berbuling di Sepauh Betong tu, which is Stallport Berbuling namanya, itu adalah kemudahan short take off and landing, dilengkapi landasan sepanjang 1190 meter, merangkumi taxiway, apron, terminal, menara kawalan, helipad serta kemudahan aircraft fire and rescue services. Hanya memainkan peranan penting dalam meningkatkan keseling hubungan Betong, khususnya dari aspek pergerakan penumpang dan penghantaran barangan tempatan ke luar kawasan. Sekaligus menyokong pembangunan sektor agro dan rantaian bekalan makanan usahawan-usahawan tempatan kita di sekitar Betong dan juga Sri Aman tu lah.
0: Dan kita percayalah Azimah, dengan pembukaan berkenaan lah ya, boleh membantu sikit sepanjang dari segi sektor ekonomi di kawasan Betong dan juga kawasan persekitarannya dengan kedatangan ataupun aktiviti yang akan dilangsungkan kelak.
1: Yes, betul.
0: Okey, 10.27 pagi. Sementara kita nak berhibur sekejap lagi Azimah, apa kata kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook masing-masing, di Sri FM dan juga di Sri Aman. Siapa nak mulakan dulu, Sri Aman ke Sri FM tu?
1: Ladies first lah.
0: Ladies first lah, silakan.
1: Baik. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita. Dimulakan dengan Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Katanya, Assalamualaikum DJ-DJ. Katanya, selamat pagi ceria. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM, di Sarawak FM, di mana juga berada. Katanya, selamat pagi. Salam ceria, terima kasih DJ. Selamat bertugas. Katanya, ia adalah Asfian Mahyus. Terima kasih Asfian Mahyus atas ucapan yang ditinggalkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, Biah-Biah dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Katanya, selamat bertugas untuk kita dua. Semoga sihat dan selamat ngopi pagi tu. Katanya, kepada sahabat-sahabat pendengar setia Sri Aman FM dan juga Sarawak FM, ceria-ceria semuanya. Terima kasih. Ia adalah sedikit perkongsian daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Masa terusnya,
0: Atas. Di Sarawak FM, Facebook kami, kita terima daripada rakan kita Salma Maharub. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Buat DJ, semoga sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah. Pagi tu, Alhamdulillah. Oh, Salma, jumpa kita kelak di Mukah.
1: Itu sayang, dia.
0: Okey, Nia pun ingin menyampaikan salamnya untuk cucunya Cica Tia Ajuna yang berada di Bintulu, di Vaik tu. Dan selamat pagi buat semua warga Senor Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum selalu. Ya, daripada rakan kita yang berada di Oyak Mukah tadi, Salma Maharub. Seterusnya, kita ada dua daripada rakan kita yang berikutnya, iaitu Noraini Amren. Ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM. Azaz, selamat pagi. Sama-sama. Mendung cuaca hari itu, duduk je sambil minum. Untuk salam sahabat-sahabat semuanya dalam kumpulan Facebook, ya, antara dua dari Sarawak FM, dua dari Sri Aman FM yang sempat kita kongsikan. Menghampiri 10.30 minit pagi. Ya, kita redakan seketika untuk siaran Info Ekspresi bersama dengan hiburan yang saya siarkan Tok Azimah.
1: Silakan.
0: Daripada Aizat dengan lagunya Pergi.

0: Itu tadi persembahan daripada Aizat dengan lagunya Pergi, mengisi ruangan ekspresi kita, info ekspresi Serai FM dan juga Sri Aman FM. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang untuk menghampiri 10.34 minit pagi Tok Azima. Kalau kita, saya baru je Omar dapat memuat turun antara indeks pencemar udara yang kita terima daripada APIM Stok. Kalau di sekitar Kuching ya, indeks pencemar udaranya ialah 88 lah. Alhamdulillah. Manakala di Semarahan 78. Serian masih lagi dalam status tidak sihat, iaitu 152. Dan kalau saya rujuk di Sri Aman Tok Azimah, alhamdulillah kembali sihat keadaannya. Indeks pencemar udara di Sri Aman Tok
1: iaitu semoga berterusan
0: 70. Apapun kita sentiasalah berpada-pada dalam tajuan yang kita lakukan, kerana kemungkinan hujan, kalau kita rujuk Met Malaysia tena, hujan pagi dan juga petang termasuklah malam, mengurangkan
1: jerebu kita.
0: Tetapi nya boleh kalau kita berdasarkan beberapa minggu yang lepas Azimah, apabila hujannya akan reda sedikit, pasti akan kembali semula.
1: Betul.
0: Jadi kita tak sentiasa berpada-padalah, sentiasa rujuk ya keadaan indeks pencemar udara yang terkini lah, kerana kalau kita rujuk APIM Stok, nya akan sentiasa di
1: update kemaskinikan
0: setiap sejam sekali. Jadi mendapat ya, buat sementara waktu ya, kita kurangkanlah aktiviti di luar.
1: Ya, betul.
0: Seandainya kita masih lagi melihat keadaan jerebu di kawasan kita ya, gunalah pelitup muka buat sementara waktu, dan juga minum air kosong secukupnya.
1: Elakkan berada di luar sekiranya sikap kepentingan lah. Sekiranya perlu pun pakailah mask muka. Terutama golongan-golongan berisiko.
0: Ya, antara golongan yang berisiko contohnya kanak-kanak,
1: warga emas,
0: mereka yang mempunyai kadar badan yang lemah,
1: pesakit asma, pesakit jantung.
0: Okey, ya, sikit sebanyak peringatan dan juga perkongsian kita bersama pada waktu itu. Mungkin ada lagi info yang boleh kita kongsikan di sekitar Sri Aman dan juga kawasan berdekatannya, Azimah.
1: Alright, boleh. Untuk di Sri Aman itulah, insyaAllah akan berlangsungnya Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9, yang mana anjuran YFM Iban RTM Sarawak dengan kerjasama Kerajaan Sarawak pada Sabtu ini, 3 Oktober 2026, yang dijadualkan bermula pukul 5 petang. Dan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9 ini insyaAllah akan dirasmikan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bertempat di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalang, Kalong Ningkan di Betong. Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9 itu akan mempertandingkan 12 peserta termasuk 2 kumpulan, yang mana penonton boleh saksikan di platform YFM dan juga aplikasi RTM Klik pada 3 Oktober 2026 Sabtu ini bermula pukul 5 petang.
0: Itu salah satu platform lah, Azimah ya, untuk kita menjulang lagu-lagu tradisional ataupun lagu-lagu tempatan kita.
1: Ya, betul. Baik, nextnya untuk makluman juga, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak, anjuran Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan Sarawak akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong pada 16, 17 dan 18 Oktober 2026 ini, dengan acara kemuncaknya pada 17 Oktober. Di situ antara aktiviti sukan dan program telah disusun atur sebanyak 33 aktiviti dan disasarkan 21,000 penyertaan daripada seluruh negeri Sarawak dan juga di Betong. Baik. Ia adalah perkongsian berkaitan dengan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJK9 yang akan berlangsung pada hujung minggu ini dan pada hujung minggu, 2 minggu lagi akan datang berlangsungnya sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak di Betong.
0: Okey, Azimah, sebelum kita teruskan dengan hiburan dari Sri Aman FM, eloklah kita menyapa dua sahabat dari Sri Aman FM, dua sahabat dari Serai FM. Saya mulakan dahulu dari Serai FM, boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Kita ada daripada Ahmad Syafi'i tu. Mm-hmm. Ucapannya, Assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Mendung di tempatnya hari tu. Salam buat semua rakan-rakan pendengar Sarawak FM, Satis Jewa. Semoga bahagia selalu hendaknya. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Ahmad Syafi'i, sahabat Sarawak FM yang pertama untuk sesi kedua kita tu. Seterusnya kita ada daripada Rashida Eddy tu. Assalamualaikum DJ Azaz, DJ Azimah Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat bertugas katanya Azimah.
1: Terima kasih.
0: Cuaca mendung pada pagi tu. Saat pagi terindah untuk semua pendengar, ucapannya. Semoga senyuman sentiasa terukir di bibir. Terima kasih kepada Rashida Eddy dan juga yang terdahulunya Ahmad Syafi'i dalam Facebook Sri FM. Mungkin ada lagi rakan-rakan kita dari Sri Aman FM. Silakan Azima.
1: Ada banyak tu, kami pick dua orang lah pendengar kita. Jaitun Ace dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi DJ-DJ, katanya selamat bertugas, sibuk bermasak tu katanya. Thank you so much DJ, terbaik. Terima kasih Jaitun S atas ucapan anda. Seterusnya Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM dan juga Sarawak FM. Mendung cuaca di Sibu masa tu katanya. Terima kasih Ramli Lee atas perkongsian cuaca di kawasannya juga, selain daripada ucapan yang dah drop di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, ia adalah dua pendengar kita dari Sri Aman FM.
0: InsyaAllah kita akan bacakan kembali, kongsikan semula ucapan rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Kerana kita bersiaran Azaz dan juga Azimah bersama anda semua hinggalah pada pukul 11 pagi kelak ya. Okey, kita teruskan dengan hiburan yang disiarkan dari Sri Aman FM. Silakan Azimah.
1: Jom kita berhibur, dengarkan lagu dendangan daripada Amir Jahari, Rindu Itu Berat.

0: Okey, kita bersiaran kembali dalam Info Ekspresi Seratem dan juga Seri Aman.
1: Ya.
0: Waktu sekarang sebagai panduan kita bersama 10.44 minit pagi, berbagikan lebih kurang 16 minit lagi Tok Azimah. Kita nak kongsikan sikit sebanyaklah antara aktiviti yang akan berlangsung dalam masa terdekat ataupun dalam masa minggu-minggu yang terdekat tu. Dan satu lagi info yang boleh kita kongsikan bersama Tok Azimah dan juga penonton pendengar kita pada waktu tu, yang mana PDRM Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan penutupan dan lencongan jalan secara peringkat pada 10 Oktober ini, bersempena dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 tuannya terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan merujuk kepada Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nagachabu yang memaklumkan penutupan awal melibatkan jalan McDougall bermula pada 28 September pada hari itu hinggalah pada tengah malam 10 Oktober bagi memberi laluan kepada kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Jadi kepada kita orang yang ingin menggunakan jalan McDougall, bolehlah guna jalan yang lain ataupun jalan alternatif kerana penutupan awal melibatkan jalan McDougall bermula pada hari itu 28 September hingga tengah malam 10 Oktober untuk kerja pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program. Sementara ia juga, beberapa laluan sekitar Padang Merdeka akan turut ditutup secara berperingkat bagi sesi rantai pada 5 hingga 8 Oktober minggu depan lah dan pada 10 Oktober penutupan jalan akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga tengah hari bagi istiadat perbarisan dan rapat raksasa, serta dari pukul 7 malam hingga tengah malam bagi konsert rakyat. Jadi kalau kita rujuk Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM yang menasihatkan orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan. Yang pentingnya penutupan jalan, penutupan awal melibatkan jalan McDougall yang terdekatlah bermula pada hari itu 28 September. Jadi kita orang semua yang berada di sekitar Kuching khususnya, kenalah tahu jalan-jalan yang boleh digunakan. Benar. Dan berikan kerjasama bagi mengelakkan kesesakan dan juga mengelakkan mengganggu proses-proses untuk penyiapan, pemasangan, persiapan serta pengurusan logistik program berkenaan kelak untuk istiadat perbarisan dan rapat raksasa sambutan hari lahir ke-80 tuannya terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Info betul dari Kuching tu.
1: Baik, adalah sedikit perkongsian untuk yang akan berlangsung di Dewan Sukan Baru Kampung Tui. Yang akan berlangsungnya adalah Kejohanan Sepak Takro Terbuka 2026 Anjuran Kelab Bola Sepak Kasukan, iaitu Kelab Aktif Sukan Kampung Tui yang juga disokong oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Rakan Muda. Kejohanan Sepak Takro Terbuka 2026 tu akan diadakan pada 24 dan 25 Oktober ini, iaitu Sabtu dan Ahad di Dewan Sukan Baru Kampung Tui. Ia adalah
0: yang bermula bila Tia Azimah?
1: 24 Oktober dan juga Oktober. 25 Oktobernya, dua hari je berlangsung tu.
0: Hanya kira hujung bulan Oktober.
1: Hujung bulan ke lah.
0: Ya, okey. Ada lagi info ataupun kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Strive FM tu, Azimah?
1: Jom kita menyapa rakan seterusnya. Semestinya rakan kita menunggu nama-nama mereka dipetik oleh kita di situ. Baik, daripada Juwana Ahmadi dengan ucapan Assalamualaikum. Morning DJ yang tengah bertugas, katanya. Selamat bersiaran kepada kita dua. Terima kasih Juwana Ahmadi yang tengah dengarkan kami dalam Info Ekspresi. Seterusnya Roy Kwang, katanya selamat pagi hari Isnin DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM dan juga Sarawak FM, katanya. Santai-santai sambil dengar Spektra 912 DJ. Terima kasih, katanya. Sama-sama. Terima kasih Roy Kwang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, yang ketiga Dayang juga, katanya. Selamat pagi DJ-DJ, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Isnin, katanya. Terima kasih, sama-sama. Baik, ia adalah tiga pendengar-pendengar kita di Seraman FM tu yang dah disapa oleh kita. Seterusnya, okay, Azaz.
0: Saya teruskan dengan rakan kita di Facebook Seraman FM. Antaranya daripada Syarifah Hanifah, Syed Akil. Assalamualaikum DJ Azaz, Seraman FM dan juga DJ Azimah, Seraman FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi Talk ekspresi warnai hari anda. Yang nak titipkan salam buat semua sahabatnya di Facebook Surai FM. Ucapannya sama memasak. Okey, ya, daripada rakan kita Syarifah Hanifah Syed Akil. Seterusnya daripada Zara Haji Cito. Assalamualaikum Azaz dan juga Azimah.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas. Ya, cuaca di tempat Kak Zara masa tu mendung, berjerebu. Apa-apa pun buat semua berhati-hati selalu. Dan apa pun yang kita lakukan hari itu. Okey. Dan salamnya untuk pendengar-pendengar setia Surai FM dan juga Surai Aman FM. Dengan ucapannya, selamat menjalani tugasan seharian masing-masing. Terima kasih Zara Jici. Satu lagi daripada Nani Nani itu. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua ibu-ibu yang bermasak di dapur pada waktu tu, pastinya tengah sibuk. Dan salamnya buat kita orang semua, ya, yang antara tiga ucapan yang kita kongsikan di Facebook Surai FM dan tiga ucapan di Facebook
1: Surai Aman FM.
0: Kita teruskan dengan hiburan, ya, Zima. Lagu dari Surai FM, ya?
1: Ya, boleh, dipersilakan.
0: Tadi dari Surai Aman FM, nak?
1: Ya, betul.
0: Kita bersama dengan Hakim Rosli, Lembah Kesepian.

0: Iris, aku di dalam rumah yang tak berbunyi.
1: Persembahan daripada Hakim Rosli dengan lagunya Lembah Kesepian membawa kita pada detik sekarang 10.54 minit pagi untuk Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM. Lagu terakhir dari Seri Aman FM ya, Azimah.
2: Ya, insyaAllah kita tutupkan, kita tutup terus kah?
1: Ya, kalau lagu dah mencukupi, boleh kita tutup terus lagu dari Seri Aman.
2: Baik, sebelum kita menutup, kita nak ucap terima kasih dulu lah. Ucap terima kasih dulu kepada semua pendengar kita, sekiranya di Seri Aman juga Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan Info Ekspresi. Baik, kita tutupkan dengan lagu Enmesh Kamaling, Hanya Rindu.
1: Ya, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

11:01 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM yang kini tengah dengarkan di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Ya, kita kini tu dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Isnin 28 September 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari ini dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, kami nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Daripada Timbul Tawau, Timbul dari Tawau katanya, assalamualaikum, selamat pagi semua, selamat bertugas di JSC katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Timbul Tawau, selamat bertugas juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Thank you katanya. Terima kasih David Ikom atas ucapan anda. Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, selamat menjalankan tugas di pagi Isnin katanya, cuaca cerah di Sabah pagi tu katanya, semoga sihat selalu, happy county. Ya, terima kasih Ujoh Chaung. Nyamada minta DJ mainkan lagu Amy Mastura, jawapan kasih. Terima kasih DJ, sama-sama, insyaAllah sekiranya ada saya akan main.

0: dan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya ada Blink K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Katanya ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih cerebu. Katanya terima kasih Blink K Baja atas ucapan. Seterusnya Azlan. Dan semestinya Azlan. Ceritakan dengan dua emoticonnya di situ. Salam DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, selamat pagi katanya. Terima kasih Azlan atas ucapan anda. Baik, 11.09 minit pagi. Selepas tu saya akan menyapa lagi rakan peringat kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Kita dengarkan dulu Naim Daniel dan Adenin Roslana, Seni Berdamai Dengan Takdir.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: atau 99.5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Baik, 11.16 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar kita yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih juga kepada rakan pendengar kita yang dah drop komen. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, sedikit perkongsian. Bela Sungkawa dimaklumkan yang mana Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini 28 September 2026. Paparan ini diumumkan sendiri di Facebook rasmi Dr. Mahathir bin Muhammad. Moga Allah yarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

0: Kita baru didengarkan dengan lagu didengarkan daripada Bob Yusof berjudul Sumpah Setia. Baik, sedikit perkembangan di Facebook berita RTM yang mengatakan jenazah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, tiba di kediaman beliau pukul 11.15 minit pagi tadi. Jenazah sebelum itu dibawa dari Institut Jantung Negara IJN selepas beliau dilaporkan meninggal dunia pagi tadi. Apapun, salam takziah kepada seluruh ahli keluarga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga seluruh rakyat Malaysia kerana kehilangan seorang insan yang amat berdedikasi kepada rakyat Malaysia suatu ketika sehingga akhir hayatnya. Semoga Allah yarhamah, dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik, apa-apa perkembangan semasa saya akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Di sini juga saya nak kongsikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia awal pagi tadi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mendoakan agar roh Allah yarhamah dicucuri rahmat. Memetik ucapan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan tentunya dalam keadaan sekarang kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga mengenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri dan tentunya kerja-kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah-masalah rakyat. Itu adalah petikannya daripada ucapan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim atas seperginya Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, iaitu isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, saya nak menyapa lagi rakan peringat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Sapian Podin. Nyamada, assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas katanya. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan katanya. Terima kasih Sapian Podin atas ucapan anda. Seterusnya, Induk Kanawit katanya menonton dengan anda. Terima kasih Induk Kanawit. Seterusnya, James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi juga kepada James Pengiran. Seterusnya, Keling Temawai MJ katanya selamat pagi DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada kita Keling Temawai MJ dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Baik, seterusnya Latifah Sidi yang beri kami sejambak bunga di situ. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya Ramli Lee, kami dah baca dah tadi. Seterusnya Rosalina Francis katanya, hai DJ, selamat bersiaran katanya. Terima kasih Rosalina Francis dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.30 minit pagi, kita berhibur dengan sebuah lagu dan seterusnya kita akan dikongsikan dengan info solat bagi Zon 6 pada pukul 11.45 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran, iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat, bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyayangJakim.

0: 52 minit pagi. Nampaknya kita dah ke sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya menutup tirai, saya nak kongsikan sedikit yang dipaparkan di Facebook rasmi Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, yang bertajukkan pemergian Tun Dr. Hasmah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan yang amat berbahagia Tuan Puan Rakam Takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga. Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan yang amat berbahagia Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga almarhumah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pada pukul 9.20 pagi ini di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. TYT Tun dan yang amat berbahagia Tuan Puan merakamkan penghargaan atas segala jasa dan sumbangan almarhumah dalam bidang perubatan dan kesihatan masyarakat, khususnya dalam penjagaan kesihatan ibu dan anak serta khidmat kepada masyarakat luar bandar. Mereka turut menyampaikan salam takziah kepada suami almarhumah Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta seluruh ahli keluarga dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut. Turut mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa almarhumah, menerima segala amal kebajikannya serta menempatkan roh almarhumah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan sambung siar ke YFM RTM Kuching. Baik, saya Azimah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.54 minit pagi. InsyaAllah esok hari kita akan bersama kembali dalam segmen yang sama, Spektra 9.12 Warnai Harimu. Saya tinggalkan anda dengan lagu dedengan daripada Amir Jahari, Rindu Itu Berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kini tu kita layan Sri Aman FM.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
0: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

Selamat nyari dia tu cuma borke berita tengari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti bekelingi ngau nya dekat di perundian kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ilah. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti ke peluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tulih ngangkat ke Sampadi nyadi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kenya di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawal di muka kampus University ICATS di Trombol ilah disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kena menonyak di nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tenat jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagur mayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakutu, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama sudah dikerembai kengagai teknologi satelit. Tuai Filo Pemansia, bab Fakulti Aerospace Engineering College University ICATS, Insinyur Nur Hizam Hamzah, madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace engineering degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit ngau tinjau bab bidang tu mega udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem ngau tukuh konsep. Sida mega udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah hari kebenuang nuku ke kaban teknologi antarbangsa tulis nyawup nguruman pemansang teknologi CubeSat bak ICATS ngau Sarawak. Projek tibungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tebu di pejalai kena cara gotoroyong antara orang mayuh bandurnya. Kaban Kusin Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembu gagak serta dijaga. Yang megang lala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai dentu ke projeknya oleh terus dipejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke Jakutu bak program tuai begulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunsi Negeri Kenawit kenyari tahun 2022 nyentuak ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3 hari berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomayen serta pemansang redagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Jerentak mansut ke Jakutu bab ngawan dur nut

ติยังเข้าวมคอนเสิร์ตSeko lelaki berbadai nyawa lalu tiga ikut ke bukai bakal lebuah sebuah kereta sedan berbadai ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Suriaman Kuching de malam. Ia ke berbadai nyawa bab no satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. Tiga ikut orang ke bakal bab no satu ianya Siko Induk ke umur 23 tahun.Siko Dambiak Miet Induk ke umur 3 tahun, ngau Siko lelaki besai tuai dilalu bedau di Kelala. Report dari Bilik Operasi UPS Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telepon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebedau rabam kilamat ke Dianjung ngagai nur penusahnya. Lebuah keduntung bandurnya, semua sidat tikirap penusah berbadi itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku Induk ngah Siku Nembi Amit Induk lalu ditaban ke raban EMRS ngagai hospital lalu lelaki kebesai tuanya dibaik raban rupis Menteri Pengerai berubat ke hospital. Niang Derek Q. Chifan Megak udah diserah ke polis ngambil ke utai dipatut oleh dipejalai ke. Nyara ke berita kita ke tiga hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Okey, selamat tiga hari berdengar. Terus kawan lah tiga hari kita ke Sarito. Kita mulai ngau YFM Sibu.

Ya tuh, sorry tuh ya, hari satu kena kena pelalapan dari bulan 9 tahun 2026. Kulai ngaku nana, hari jam dia tuh nyentuk kan pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya, bakal selama megak sepedal kita yang terus ke ngelah tengah hari kita dulu. Kita yang ngelatai ketusun rintai atau ketusun program kita ungkup ke Sarito. Ya, 12.30 Nur, kita boleh dalam awak randau temuai ke disedia pengari kami Lucia Thomas Kasau, lalu ditangkan ke ngel program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1 bakal selama megak dalam boleh kita dalam squad trio, lalu ditangkan ngau program Sada Tengah Serwak boleh ngau pengari kami Pia Kapit. Ya, pukul 2 lagi kita kerindu keninga ke program ke dikeluar ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dan ingat pukul 2 pria penghidup aku, lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi. Lalu pukul 3 bakal selama megak dia kita rekam geleng pengarik kami di YFM Kuching. Pukul kita dalam mawak rentang hari YFM Kuching. Ya, tadi itu sona program kita ke Sarito Bala Pendingan hari 1, 28 dari bulan 9 tahun 2026. Ya, 13 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, sekali lagi selamat tengah hari guys, semua Bala Pendingan kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Bulengo kita dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu bakal ke Sarito ya. Yang harap ke berita semua Bala Pendingan kita yang manah magang. Ya, yang magang harap ke apa ngawak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya, pengen menggagai kita ke benar diran tujuh lai ke jam ke dia tu. Ini anak berjimat maya kita berbaik ke perengkat pengangkut. Nak milih nama perengkat ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu. Jamal lubah aman kita datang banduar ke dia tujuh ya. Ya, anak ingat orang ketika saya. Okey, kena ngemun ke ngelang tengah hari Rewa FM Sibu dulu. Kemudian kita berperinang ngau setel lagu Kudah Ti. Ya, sedia aku kena merinang kita bakal ke tengah hari tu. Ya, sudah aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami. Ya, berperinang kita boleh ngau Kath aja lemah. Nanti boleh aku aja aku ya.

Malam peningkat kita bawa ke terubah ngelah tengah hari kita ungkup ke sari tarikh 1.28 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi nganyak kita ngucing ngenatai ke sekedar pesan ke bisik diterima. Jadi pesan tu dituju ke ngegai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Bali, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit ketibas Batu Pikul, ngau kapal belayan di Batarajang, serta semua kapal belayan kena ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai, tau ke madik ni yang igung Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Mengenai tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Sada, Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanti pesan tu baru, jadi pesan tu ditujuk agai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Bali, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit ketibas Batu Pikul, pihak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kalau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, tak ke saya Hana Sawai, tak ke madik Igong Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon gagai ucuk ya, hanya basi bak kusung 19674-9558 tau ke anak ya gereng bak lumur kusung 14841-5230 tau ke polo bak kusung 13798-8126.

0: Okay, jadi pesan si Tito ditujukan ngagai kapal belayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit, Ulu Rumah Balang. Nangga Kapit Ulu Rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, Rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kapal belayan di Pasar Kapit, serta semua kapal belayan ke Ndaulih Dirintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di Sengai berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik di Kapit. Lalu ni yang tu dekat di Sengai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di Kubur atau dekat di Anjong kena ke pagi hari 3:30 hari bulan 9 tahun 2026. Mengonyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit Ulu Rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, Rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasar Kapit serta semua kapal belayan ke nak ulih dari rintai kiri itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke, kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu tau ke ini kiang tu dekat di Sengai berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tu dekat di Sengai 2 malam ianya kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke Siliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111-933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 119-887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 111-317-53467. Okey, jadi pesan si Tito ditujukan agai kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, ngau di Nangga Gad Kapit, lalu nuju ke kapal belayan kenalah dirintai ke Dito, kengelala ekstor rumah Jawang Anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony. Jadi pesan tu madah ke ekstor rumah Jawang Anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony tu, udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ekstor rumah Jawang Anak Janting tu dekat di Sengai Barumah Felix, Jalian Bukit Seri, Jalan Stulak Julau. Kena ke Sarito 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pigilak hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuak, Nangga Gad Kapit, ngau semua kapal belayan kenalah dirintai ke Dito kenalan yang ekstra rumah Jawang Anak Janting atau kapal Jeffrey atau kakit Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ekstra rumah atau ke madah ke ex rumah Jawang Anak Janting atau kapal Jeffrey atau kakit Tuni itu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang ex rumah Jawang Anak Janting tu dekat di Intu Babala Mayuah atau ke dekat di Sengai Babala Mayuah baru rumah Felix Jalian Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjong kena ke Sari Pergilah hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tak bertelefon ngagai anak ya nya Jeffrey anak Jawang balumur 019-2298-29 tak ke Lenti anak Cuat balumur 011-463-2113. Okay, kita lagi terus ngau pesan kita nyadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Tebaruang tiga buah rumah Tisa Ulu, Tisa Langkung Dure dua buah rumah, Lidung empat buah rumah, Tabuat dua buah rumah, Pentik tiga buah rumah, Batu Lapan empat buah rumah, Tembuang dua buah rumah, Kejemun Bakas Baram, Pematuah Payes Enteban, Pelasu Entalun, Buno Baluai dua buah rumah, Jengin Pesagu, Tatuak Mujan Murat ngau kapal belayan di Majuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu dekat diin tu kena ke malam hari 1 inya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenya tadi semua bala kapal belayan dipinta datang agai rumah biling Tanjung Sekrang gau nyengai pemati niang Tapang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu laban niam tu dekat diin tu beberapa mayuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat diin jam pagi pila 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu terus ngau pesan kita nyadi pesan tu pesan ngetah sulit lalu berantu ditujuk ngagai semua kapal belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau, Sebindang Bekikik nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau, Setapang Tamin, Dijiah, Selangau, Bintulu, Miri, Pasai Siong Sibu, Tekuk Sibu, Tuah Kenawit, nanga Sejugam, nanga Tubai Buah Pedanum, Pakan, Antabai, Pemegak kapal belayan di Antabai Julau, Lasik Julau, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subung, Pasai Engkabang, Jalai Bukit Tanggi, Spur, kapal belayan di Sibu ngau di Kuching serta semua kapal belayan kenglalan yang Elister Engkaman Anak Rama kena leh ke dirintai ke ditu ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Rama tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke 6 ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak Nguan Uliat dekat diatur kena kari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palan dor ngetas uliat inya baru meh rama rantau dagih Batang Uyak Selangau. Nganya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Rama harap kita tadi uliah ngau pengawak ngetas uliat niang Elister Engkaman Anak Rama. Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam Nguan Uliat hanya malam hari 5 lalu uliat dekat diketas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya yang ada sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai tu rumah Ramba Anak Berinan Bak 011-1400-5213 tau ke Cikgu Jelai Anak Berindan Balumur 012-7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke BCD terima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Merik selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai ketengah hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikang ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama tempat kita atau nanti kita medak atau ke bisa medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisa temui kita nya Dr. Patricia Ganeng siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjo Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dah sama asal hari menua ni ya kita itu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Oh, nama berita dutu berkini ke asal hati tu sehari tu baru ya datai ke konti pelaba aku nak dutu.
2: Ya. Oh, asal hati tu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batas siak dia bisa menyamang kak mimik agak itu biang tak siak dan tajak pihak aku berasa itu megah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu berpeluang aku dekat berkongsi ngau bala peninga leban ngelamat tu nadai gak peluang begitu deh.
1: Ya.
2: Ketegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat.
1: Iya, tajapan ya to jauh hari Perak nyin to datai teng uleng limpang kerumpu sari to datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di to gulai ba WFM Sibu ke tengah hari to. Jadi nyon terus ke randau tua to du tua nah ngambil ke balau kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayo sida ngelala du tu Patricia to tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya aku tukak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari itu rumah Maxwell. Jadi ngambil kepala peninganmu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenal ya. Dan dibisik dah sambung ke jematan gantung kami dua.
1: Semayak
2: semayak kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bawa menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia, aku untuk megak sikuk pengajar, ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu, ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia, lalu lalu mindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku mendanuan tajak penuan kini itu. Jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suwa pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di itu ngambil ke balau kita di luar dia. Nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke ulehnya di Perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey, terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang merik ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama.
1: Merik selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami dan yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisa temuai ke dekat ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rita atau nanti kita medak atau ke bisa medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisa temuai kita nya Dr. Patricia Ganeng siku penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjong Malim di Perak. Meri selamat tengah hari itu Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dah sama asari menua ni ya kita tu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
2: Ya.
1: Oh, nama berita dutu berkenai ke saya ti tu sari tu baru ya datai ke konti pelabuh aku nak dutu.
2: Ya. Oh, saya ti tu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batas siak dia bisa menyama mangkak mimik agak tepi yang tak siak dan tajak pihak aku berasa termegah amat hati sudah dekat ngau ke Sibu FM datang dengan konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu lepas tu peluang aku dekat berkongsi dengan bala peninggal lepas ngelamat tu nadai gak peluang begitu deh.
1: Ya.
2: Ketegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat.
1: Iya, tajapan ya to jauh hari Perak nyin to datai teng uleng limpang kerumpu sari to datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di to gulai ba WFM Sibu ke tengah hari to. Jadi Nyong terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu na mayo sida ngelala du tua Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke de pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu, selamatnya mending ke radio YFM ngagai semua bala peningar. Jadi keterubah ya, aku tu kak ngenang senentang derempu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu, kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi pengelica dia, aku untuk megak sikuk pengajar, ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu, ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia, lalu lalu pindah ke Derempu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia ente diperhati kota dutu aku medanuan tajak penuan kini itu. Jadi pengelica di UBSI Bak Perak dan nuan sua pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak ditu. Tajak pan di Semenanjung dah tau ke di Melayu dia. Jadi ente bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai ditu. Ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bak pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bak pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyandi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru biak megak bala peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tau aku suah ke berkunci ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derempu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari miat aku sikit nanam ke juluk hati atau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau nian ati, ngau julu ati nyak tadi aku tu begulai ngau bangsa bukai, seruran bertanya, seruran ngemaruah ke derempu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai, berkeni gaya. Nanti dek udah datai batika sana, ngagai anu, ngagai anu, kenyak mah tak kau dah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi ngaku ngepun ke derempu, sekolah, subak, bak batu ni ya, bak tadika. Tik dia tu SJK Cimung. Dan aku terus ngagai SMK Subis hari PUM 1 sampai PUM 5. Dan nyu nyambung ngagai PUM 6 ke. Lalu aku nyambung baru gak ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Ngambil degree. Laban degree aku nyak ke UKAI degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari miat ke jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru gak Institut Perguruan Tawau. Ngambil diploma perguruan ku mayanya. Udah aku ke habis diplomanya, pulai aku ngajal ke menua de Sarawak bak berkenunya tadi. Jadi udah aku belajar ngajarnya ati tu seruran nak puas. Ku kita nak cukup. Jadi agik gak bisik niat aku tu mesti belajar baru ku anak ati ku. Jadi 2 tahun je aku dah ngajal, aku terus nyambung master. Bak Sabah gak sambung ku master. Udahnya tadi asai ke bedahu gak umas. Ya, sikit lain dah. Nama udah break rebetih nyokap pah kenyak ke
1: perangsa yang nyatan tu. Tak ke mana ya ke pah itu.
2: Majak semajak, majak semajak aku tadi. Lalu genap umur aku 32 tahun. Aku buliah lah ijazah doktor falsafah. Lalu nyak meh buliah gelak dutul nyak meh. Kira kenyak mah pejalai. Jadi tusah senangnya nak lah dah rintai kenyak. Aib seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai mangau macam-macam penguji mah utai di makin tinggi ge nya munyi ko sempama Melayunya tinggi ge pun kayu balat ge goyang angin ya. Jadi kenyak mia tang aku berasai nyak mah berasai nama aku kita gagal mat nanti leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang winai aku cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu boleh namanya PhD mayanya deh pihak mia.
1: Ya kok aku ba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntanya doktor leban engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempo
2: ya, betul.
1: Ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh ya, udah nyadi pengelica bekerja menyok aku okey muntang amatnya tam nanti kita berarti kita tau pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke atau dikumpai kita aktif tau ne ngagak bub atau ke nulis bub ke ditulisnya pan bub ke tau dikumpai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mayu balawadim yeah. Jadi berkenai nuan tu tulis ke rundiang kak ngagak bub lalu ngagak bub ke lebih lagi ngagai pengawal atau kumpai kita pengawal pelajar ilmiah kok kita nah duto entai nak salah sebut aku punya duto nah jadi sekali ke nuan sebedau tau mereka bisi rundia kang ado cerita atau kebob ya ke baka cerpen drama atau ke novel punya nah duto atau ke drama atau ke bisi cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tau nya.
2: Okey, jadi kebenar ya utai tu ukai ta tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tau sigi bisik minat sigi rindu ke pengawak ngarang kebenar hari aku sekolah menengah ha begini lah tang tajak pen minatnya mayanya tak nak entuh dek rembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang ngerembai lalu aku tu terus nulis buat lalu nyak mia namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik gagak pelandai ban. Ustaz danya utenya sudah suah de kunci ke aku ba tituk lalu mayuhlah share ngau view ya.
1: Ya,
2: pengerindu orang ke pelandai nya tadi dah.
1: Au, laban aku meda ba nama tau ba pelandai te ketulis namanya. Amat bisa ngayat ba ati tiap-tiap ikut orang ke ninga meda muka aku lah banyak ber TikTok deh
2: yeah,
1: lalu ke dia tau ke pemadu baru dia pedak aku deh dutut nuan nama tu bisa bergagak ke nanti kita meda tu berkamera atau masuk kita live atau ke bisa dia gagak lutut pet tu deh lutut pet bisa ngagak kini kita nyebut tu lutut pet.
2: Oh, jadi aku nyebutnya anak patung ngena kerban nyalah garik tradisional
1: garik asal
2: kita. Jadi tai tau kebenar ya nanti berkenang ke pasal minat. Aku tu sigi minat ke anak patung tau. Ari min nyak mah aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tuai tau nyak reflect kita ari min nya. Nama penyadi kita dia tau nanti orang nyanyi di cigo nya di baka DJ baka kita tu utai nya sigi udah ari min lah. Jadi engkau tau nama minat ke dekermai ke aku ari min suba tau. Ku sigi rindu ke anak patung utai ke staya tau. Seminat bida ya ari ku suba. Te suba nya seminat rindu bayar mengarik api aja. Jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu bergagak ke yang ngena ngarik tau kena ngepan tradisional. Tu antara ya ke degagak aku ngena iban. Aku dia tu bisik ngagak 20 hitik.
1: Bangsa
2: buat Malaysia, Brunei, Thailand pun bisik ku ngagak. Lalu rengka garik nanti nama tu kerban garik tau ngepan ino tu. Aku dah ngagak kerban ngepan julau, ngepan baju hujan. Maniaknya dunjung maniaknya. Aku bisik ngagak nama gek ko kitanya. Seribas, ngepan seribas. Bisik makan mamayuh.
1: Nanti kita meda ngau semak dia tu peninggal dia kita meda live dia tu tamak kita live nanti beda tamak kita live kita berarti ke kain ke dikena anak patung tu deh kain puak kumbo dah tu
2: duduk dalam bayi sikit kain tenun nama mama dia beli kohas sikit dia guntian kohas untuk anak patung
1: ya leh kita pun nak berkena ke puak kumbo asalnya kita nanti bakal kita bisa pengawal
2: aku sikit nguji kak kena ni nangkak ke alah deh bahan asli ya kecuali lah bakal nanti bakal namanya rawai pedih ama kita ke ngagak ekonomi. Jadi aku ngigak utai ke semak-semak atau ke dampih aku kita ngau ya. Pakai suku tinggi nya aku sigi nemu ngagak suku tinggi. Aku umpu nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi kumpu. lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemian ke tok lah.
1: Tok gaya nak patung ke bisa dikunci ke duto pet ne. Kan nama lah bentuk udah mana nak patung tok ayahnya nya lu nyebut nak patung aja-aja. Ke lebih lagi kebenar ya duto. Aku medak ya di hari berarti tahun itu tuan nuak kengagak na patuang tu. Kira ke bakal siti hari cara nuan muai
2: ya, tanya na. Leban bakal ko dia ada menua Melaya dia na kelimpah hari ke bulan ngobalan na. Nadai nadai tu penghidup ke bukai ko deh. Masuk ke bukai kan nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ko nama ngelantang kati deh. Jadi tu macara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak bukai ah. Jadi pulai ke rumah gagak kena patung.
1: Kira ke muai stres
2: entah muai stres
1: muai yang ke rasa rundiang ke
2: rundiang kita ke kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke peinai kabang belayan dan menua jadi nyak kena aku ngempas ke ya. kena ngempas ke ya.
1: Laban yang dutul atau siku orang ke penglica ni agak buap laban aku buapnya ok sitik dua gagak non dalam sitik maya tu ni dutul
2: maya dah dah dia tu dah ke 10 hitik
1: 10
2: nyak buap buap namanya buap kedirik deh. Lalu aku bisik bergagak ke modul modul nyak dia kena balan miak degree belajar lah tin. Tapi nyak modul dalam cakup Melayu kena sida belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah begini deh. DJ sementara nya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke bodutu tu seminat gila nak patung memiatnya.
1: Ya.
2: Jadi bila maya aku peda nama tu sida yari Indonesia meda aku balat begagak kena patung begini. Jadi hasil utai ke depan si aku lepas aku tu siko pemansi Kumang.
1: Pemansi
2: Kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku. Jadi sida edien penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang Kumang tekak degagak sida ya dengkas sida berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang dia. Udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sida ya nama berplasal ke desain aku nya tadi. Sida ya ngagak patung keliang ke Kumang peninggi 3 meter. Bak depan institut.
1: Masih peninggi pemesainya.
2: Pemesai.
1: Nya peninggal teh kita ninggalnya ukai semina ari patung kemit nya tadi reti ya mimpi ya nyu nyadi besar. Jadi 3 meter.
2: 3 meter tinggi ya bak depan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesainya kok aku bawa Indonesia nya digarik ininya nitih ke pansi ke digagak nuan tadi menyana dulu
2: bisik aku mendaknya bisik ngabih mimit lah tajak design aku lain tang laban orang kengukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimit pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai mana lagi udah berdiri kenyak deh ilak sidak ya uliah gang agak ya mana lagi kenyak ke ya
1: lagi ente bisik ternyata dulu tu bisik gambar kita berkongsi ke komen ya ngambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi siti utai ke cukup mana tu dulu tu mari pengagak tinggal nuan melapan sidak din di menua luar sebab kita menua luar dari Indonesia percaya ke hasil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ia boleh ngagak sitik patung ke besainya berplasar ke tai ke udah ada pansi nuannya tadi.
2: Betul.
1: Jadi begini meh nuan tu boleh magi mayu amat jadi ngaku ni ke ngagak Indonesia ni ngagak buap ni ke ngagak modul ni ke ngajar biak ni ke ngagak ngintu balan ni kene kanya do tu nyangkanya bisai ko kitai jako kitai reto tips menya
2: ya aku kalau ngagak sitik pelandai pelandainya de tuju ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ko bisik ngenang munyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang bekeni cara tua manage tau ke keni gaya tua ngadu ke 24 jam sarinya dia enyo berguna ke penglebih hari pangan diri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang nak tang tusun ya atau katur ya. Jadi penghidup aku tu segi naren tu ngetu tu tak arin celak mata berngadukan nak udah ngadukan nak nyu ya nyu dah sekolah aku nyu nurun kelas apa semua ambil ke baru anak udah nyu ngajal gagi Tapi dia orang bedak pejalai penghidup aku tu sikit nada itu dini dua lah aku tu selit ke jam awal aku tu tadi dia. Aku tu kebenarnya ngai itu je nuah. Nanti mak aku ngajar dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dia nak bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya dia kena cadik aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil aku ngasai ke kene ke buah pikir aku nyak lubah kebun.
1: Makanya dia nulis
2: dia tu. Ngena telefon. Jadi aku bisik siti ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 ya. Tapi aku kena pensil lubah idea nya datai deh. Tapi aku kena telefon bertaip jam 4.
1: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk ni.
2: Udah nyak baru aku ngemindah ke ngagai laptop makanya cara aku.
1: Jadi nyo ka datai di ujung ke tua dutua ranau age rindau amat ke ati tok ka ninga pemansang tok ke tai kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia kita nuan ke ngajar nya di pendeca atau ke nuan ke nulis rindau amat tok tang kedudi tok nama tinjau nuan kedudi are lo laban dia tok udah bertakat tok dia tok nanti bakal aku nyadi orang luar meda udah tinggi manuan tu dutu udah ate dentang aku nemu dah puas kuati nuan bapa ku nama tinjau nuan kedudi are lo bak pengawak nuan tok deh.
2: Okey nanti ari segi nama ari sudut nulis pop tok segi nak ngetu mako tok tajapan tok dah ke 10 buk biografi yang rosa ngalai dah tembok buka pansut kat cetak. Lalu bakanya megak buat pantun tok tadi tok nyuka pelancaran dak tok ya ke buat ke 9. Jadi bisik beberapa itik udah nunggu. Bisik dalam 4 itik. 4 itik dak lagi buatnya benungnya benung dah tulis aku. Aku sigi dekat nulis mayuh gek lah buat udah tok ilak. Lalu nyak mah ni nangka kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai leban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedia mai kat nulis pek ku jadi dua perkara nya pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih maku nulis mayuh agi buap ila lalu hari segi aku ke begagak kena patungnya besai julu ati tu kebenar ya au nak nemu ni maya ya ulih tang aku ngandal ke derempu jemahila aku bisi sitik galeri lah galeri ndo aku ngengkah ke semua kerba-kerban anak patung punya tadi ngambil ke bisik gada pedak bala anak ucu-ucit jemahila ko anak ati manya tadi tang nya lah ngarap ke uliah lah de nama de kemata de kemata lalu de telak petara mah niat julu ati aku tok tadi
1: puji Tuhan amin uliah tadutur jadi ke penurin dar pengarap ati nuan tadutur ngambek ke nyangkanya uliah jadi ketenggau lalau ngge balap ningan luar din pengarap ati nuan apa tiap itik pengawak kedengar gak mampu mega
2: okey jadi pengarap serta pengenal ati aku ngagai semua bala kebisik ninga ba radio baka kesarito aku anal man ati nanti kita meda mayu tak ada gagak dutul tau ano okey jadi aku tu kebenar ya nak tu ka utai ke kelalu complicated erti ku aku tu tadi nanti kak nulis bub anang nyu nulis ya sampai beratus nyu baka tebal bub serba guna kita nyak deh bepun mah tu hari utai ke mimi baka kita ke nyingkang seribu singkang tua bepun hari singkang tak serkat kenyak ya. Jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat, bisik julu ati kat bergagak kebub. Anang kelalu mikir ke, maramat utai tu. Pedih samat utai tu. Nanti kita medak, tau ke kita kalak medak bak titu aku. Aku bisik duit tik bub. Asai aku ke paling-paling muntang, tau ke paling ringkas di gagak aku. Siti ianya bub pelandai, sada berbuah tadi. Ianya engkau bisik pedih mimit. Nama de gagak deh. Tang aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadikan sebagai bob. Ngau siti ge bob ku tiba penemu. Tau ko kita dalam jakuk kemayari tu quotes.
1: Quotes.
2: Kini kita udah jadi ke bob. Nyak muntai ke kak de padah ke kuni buah tu. Aku ngai nak ngagak buk ke ilmiah mamat. Aku tu ngai nak ngagak buk bakal ngasidak anu-anu. Ni buah tu bisik jalai tu ampu. Kumpul. Nama muntai ke de minat tu kumpul. Lalu bila ya udah menjadi mayu, gagak ke nyadi buk. Lalu nanti nyemak bala peningau. Bekini cara kami kak ngagak tu nyadi buk dari tu. Nada salah. Bertanya baku gigak belah titik, gigak belah Facebook. Bisu makan. Lalu aku lihat nunjuk ke jalai berkenai gaya ngadu ke buap tadi laban dia proses ya mayuah agak. Hari dinulis buap udah di tembok dia gagak di anjung agak orang bukai lah orang menilai. Udahnya pulai kurang baru anjung tu ngagai designer ke layout apa semua mayuah proses ISBN ya PDP ya mayuah. Tang aku uliah ngajar
1: sedia kak
2: bersedia kak ngajar sapa kak belajar dah.
1: Kak tahu metu atau beranau du tu ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru mansa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah. Ngambil ke dak jerak datai baru tentu yang mayu agi tai ke kak kunci tu ialah terima kasih du tu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau temui kita ke tengah hari tu ngarap ke nuan du tu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke gereja nuan. Terima kasih du tu.
2: Okay, sama-sama.
3: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat ngelari serta merit selamat bertemu baru dengan semua kita bala peningang. Bertemu baru kita buat program baru ni rebak baru untuk kita ke minggu tu. Maka selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi dengan kita Siti Kenyang. Lalu mai bala peningang ngelansa Kenyang ke dekat di kursi aku nyak lagi. Jadi topik kita ke sehari tu peningang di kumai ukai utai ti ke dekat. Ti mai peningang dengan yang sekedap perkara ti di ke dekat ke kita. Nak nyadi ni ti aku utai ke dekat ati kita. Lalu aku terus dengan topik kita ke minggu tu. Cerita kita ke sekali itu peninga ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh ba kampung ti bebukit. Sida tiga tu tadi berundang ke julu ati pengediri. Kayu ti terubah madah ke julu ati diri ianya dekat digagak korean jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayu nya ialah orang dekat nyimpan semua pengeraja maka emas, intan, belian dengan duit ringgit. Ia megak madah kediri tentu dekat diukir orang dengan mana. Serta orang ti mendaya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua mandek ke julu ati ya ianya ngambil ke digagak koreng nyadi sitik kapal terbesai serta tegua. Ia dekat di depan balai sidak raja lalu ia dekat dikena ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya sitik kapal terbilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga mandek ke diri dekat tumbuh nyadi sitik pun kayu ti tinggi serta kuat berkampungnya. Orang kemendak tentu alir ati mendak peningik dengan pengering ya. Namanya kenyak ia megak mandek ke diri segi semak ngualai tala. Ketika peningik ya ti semak ngul remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lama ya. Sidak tiga tadi pun benda bersembiang bersamping ngicak ke petara hingga ke samping sidak tu tadi. Ninting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersamping. Ngamikan juru aktif sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyap peninga datai seraban orang tengigak kayu ngamik ke dijual. Sikau lelaki datai bapun kayu ti terubah. Kering ngamat kayu tu. Aku dekat nyual ya ngagai tukang kayu. Pihak aku lelakinya tadi. Pun kayu ti terubah tadi dalam hati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degaga ketukang kayuknya nyadi sitik peti kayu. Udahnya datai sekolah lelaki bapun kayu di kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunia dekat nyuanya ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu di kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digaga orang nyadi sitik kapal ti besai. Nangkan kenya sekolah lelaki datai bapun kayu di ketiga. Bila lelakinya datai semik dia metu dia pun kayu di ketiga tadi mumpuak irawati. Nanti berkata nah oleh aku nyadi pun kayu di pemandu tinggi lalu semik julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ketiga. Kalau lelakinya, aku nak nemu nama kak degagak ngapun kayu tu. Tebang aja lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikenak dunia hari, pihak lelaki tik ketiga tadi berjakuk. Udahnya pun kayu tik ketiga tadi pan di tebang urayan. Lebuh maya pun kayu tik terubah tadi, datai bertukang kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya nyadi duleng. Alainu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikenak merek capi makai. Tuk nang ukai utai ke disamping yang lama tau tadi. Pun kayu tik kedua dianyu ngagai alai orang agak kapal. Dia ada gagak orang yang di sitik perahu kemit tidak kena orang berikan. Pun kayu tik ketiga disayat orang yang berbadas lalu disimpan orang yang baknua terpetang ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun tiga itik pun kayuk tadi lalu nak ingat meh ku julu hati sedak yang pun semua julu hati ngau sampai isi nak tinggal tu tadi nyau nak digingat kesedak yang agak berarti bakal kena ada harapan ya. Nak terima aja mah nasib kuda diatur agak ingat kita peningat nama julu hati sedak tiga pun kayuk tu tadi jadi kayuk keterubah tadi kuya ngumai diri degagak jadi peti kayuk kemana tengnya degagak kurang jadi alai nu nyimpa pemakai jelu capi pun kayuk terkedua tadi sampai yang ngumai diri degagak kurang jadi siti kapal terbesai tengnya degagak orang jadi perau kemin kena orang berikan pun kayuk ketiga tadi kuya dalam sampingnya dia kan jadi siti pun kayuk ketinggi berkampungnya serta dikelala semua orang teng nasib yang namanya laban sepengudah ke ditebang subak yang lalu ditejuk kurang bak dua kepeteng lalu disimpan dia ajak hari siti siko lelaki ngau siko induk datai lalu induknya ngandung lalu dia balangkau capinya induknya lalu ngadah ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang terdegagak hari pun kayuk ti terubah tadi mendak pekenya pun kayuk ti terubah tadi baru yang nemu baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna datai reta bukait lebih bergarinya ianya ke ada bak dulu yang ke digalik ke bak yang beberapa tahun udahnya peninggal serabah lelaki benu depan perahu tidak kena sidaknya belikan tidak agak hari pun kayuk di kedua subah sikau lelaki berasa lelek lalu yang ninduk keriri nantai bertengah tasik terbesar serta dalam dia ribut pun berlabur berpuput serta yang kilat perahu di depan sidaknya muka dipangkak kumek terbesar perahu ke di depan tadi ngasai keriri nak boleh ngelidung bala sidak ke depan hari keribut pengamalatnya sikau lelaki bak peraunya ngeriak lelaki terbunuh tinduaknya lelaki titinduaknya angkat lalu ngasuh ributnya ngetu tekalanya ribut pengetu lalu tasiak megak badok bergelumeng nyak baru pun kayuk ti kedua tadi nemu nemu diri ti udah mai sikau raja ari segala raja depan bayar mbak pengujungnya peningah sikau lelaki datai lalu ngambil pun kayuk ti ketiga tidak ditinggal ke orang bandung terpetang tadi pun kayuk ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar lalu masak orang mayu jadi bala orang mayu tadi dipedak nuku ngeludah serta malu orang tengesan kayuk ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayuk ketiga tadi lalu deregang berkayuk ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipantai ngagai pun kayuk ketiga lalu didegi ke batas bukit pemandu tinggi. Pengalaman udahnya lelaki ke dipantai ngambak kayuknya tadi pun mati. Lalu datai bari minggu diamih pun kayuk ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke batas bukitnya. Yang asal kejari semua amat ngau Tuhan kayaknya Tuhan Yesus tideregang baiknya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningat sudah tahu lagi kita sama ngelansak ya dia tahu kita sama ngelansak cerita ke baru ditusi aku tadi jadi peningat cerita tu diambil aku dari internet lalu penjalai cerita tu yang berkait ngau pengada ngau penjalai Tuhan Yesus keada ke dunia tu munyak kelia cerita tiga itik pun kayu tu yang berkait ngau diri sama diri semaka ngau ke dibaca kita yang buku kudus lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayu tu tadi ianya pun kayu tu terubah tadi dekatnya di sitik peti kayu ke diukir orang serta alai nu nyimpan intan belian emas ngau duit keberga yang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu nama kemukai tu dari diri tadi alai nu nyimpan reta ti pemandu berga ianya Tuhan Yesus ti digalik keinaya Maria batas dulengnya subak pun kayu ti kedua ngumai diri digagak orang jadi siti kapal ti besai serta teguh ti dekat bala sidak raja ngelingit dunia yang ya digagak kurang jadi siti perau ti mit dikena orang berikan sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumeng ti besai bala sidak kebelaya batasiat siko lelaki berdiri lalu tekalanya ribut baduk berpuput gelombang baduk mangkak ke perahu sida lalu hujan pengetu nyak tu dah nemu diri di depan siko

orangnya di siti perahu ke di depan Tuan Jesus mayanya ngobalannya muridnya ke ngelayang tasir. Pun kayu ti ketiga tadi julu atinya nyadi siti pun kayu ti tinggi serta kering lalu ngau peninggai ianya tadi tentu ya semuanya anggih ngau Tuhan setaya dekat dikingat kurang berlama-lama. Tiangnya tadi ditebang lalu disimpan bandung ti peteng. Nyau penglama tudah kayu ti ketiga tadi dibaik siku lelaki berjalan niti pasar nuju siti dua kalai lelaki kengesannya tadi deregi ambak kayunya. Munya ke julu ati din pun kayu ti ketiga tu kan nyadi siti pun kayu ti dikening orang berlama serta dekat bersemayak ngau Tuhan. Tan jula ati tadi ukai seminat semayang ngau Tuhan. Tan kayu ti ketiga mega alai Tuhan Yesus deregayang nyentuak ku Tuhan Yesus parai. Berarti ya tadi julu ati ya kerekat dia semayang ngau Tuhan audah nyata. Sampai ke selai tu mega peninga pun kayu ti ketiga tu meruan dikingat kita. Ia nyadi kayu regayang ti dikenak kita semayang nyemai Tuhan. Nyadi cerita tu ngasuh kita berundiang. Benama kita bersampai ngecak ke Tuhan meri utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tan kadang-kadang utai ke dipintanya nak nyadi nyata di tiap kependekat kita. Menyuhagi perkaranya nyadi ukai utai dikingin ke kitanya. Tak jauh pihak kita mesti ingat Tuhan yang bisa atur toko pelamau buat tiap ikut kita. Ya tentu dekat mereka kita utai di pemanduk yang badas. Ketika-tiga pun kayu tadi boleh utai di kedekat sidak ya. Simena utainya nak ni tiap kependekat sidak ya. Dan ni tiap kependekat Allah Ta'ala. Terlebih lagi mana ya hari julu hati sidak yang kedulu lagi hari subak. Makanya mengat dalam penghidup kita peningat bersari-sari. Macam-macam utai kedekat kita. Ambil kebanding maka kita dekat nyadi orang yang kaya. Contoh benar kita bersampai ngecak ke kita itu kaya. Teng nak ke kita itu kaya-kaya. Tak kita nak kaya dari segi reta ngeduit. Teng Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai, kaya dari segi penginuk, kaya dari segi pengerai, tok ke kaya dari mayu kabar belayan. Semua tu pun kaya. Baik kemiskin, baik ketuai, biak semua nunggak pemati magang. Semua kita nunjuk kiap magang. Nyalai anda nyirau nanti kita nanda duit sebenarnya cukup makai. Nyau dan nasib kita nyamnya kak berkenipan kita berdarah lekat mata nanti kita pun anggubah nasib. Nada kini-kini mia. Semua tu berpangai berjari kita pun. Contoh kebukai bakal pemutus perusahaan balanya kita ke sekolah. Sekedar kita tadi kaya ngumai semua gaget amat serta berpikir ke pemutus perusahaan balanya. Paragam kita nanti anak boleh tentu yang pandai serta merti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai ngambil ke sidaknya tadi boleh magian dalam persah. Mereka pemutus persah pansun dan sekedar anumiat boleh berarti bangka subjek. Sekedar mereka bisa boleh tak bisa kebi atau kesi. Lalu bisa mereka balan miat kena ada boleh atau kebi. Mereka berkenyak tadi dan kita bisa berjakuk di dalam hati. Udah yang gadis biang semua kesahinya sebedau ke persah. Puas bersampai ngambil ke boleh magian tapi bisa ke boleh bi atau kesi. Sekedar kita tadi lalu ngelansik ngumai sampai kita nak bisa. Ngumai Tuhan nak ningat ke kita yang ngotek bukai. Tang peningan semua tajak pembekanya aneh kita yang rawati. Laban pengawak perasaan tu sebenar nguji di nangkap penemu bala nemiak basitik sitik subjek. Harinya tadi dia sidaya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaya. Aneh kita nyalah ke sidak nemiak ketika dia boleh target nitih ke penekah kita. Laban perkara ke penghabis guna inya penghidup sidaknya ke dua hari. Nyangka maya sidak yang bekerja udah bisa ruang bilik, bisa boleh pengawak meruan, penghidup nyomenyana, cukup berkat. Nyakmat ke dikumai kita mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngagai balakaban entah mayan sekolah suba. Sekian nyadi nemiak contoh tak semampai boleh A belama. Sikau nemiak ke sekelas ngoya tadi seminat boleh B, tak ke C. Tiang mayan lepas sekolah nyob kerja, nemiak ke contoh bas sekolah tadi nyadi nak meruan, nyadi pemabu, rumah tangga nak meruan, kerja main nurun, main nak. Nyadi nemiak ke selalu boleh C ngundi tadi, nyoran sih nanti berbenda kawak, ngigak pengawak, nyentuh ke penghidup nyamruan. Jadi peningan siapa ke boleh A, mayu agak contoh ke bukai. Sebab so, kita nak sedar ke perkara di bangsa tu. Kita suas bana ke utai ti nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan mayan menyana. Semua sadar ada. Tak penghidup kita nak bakal ngik sidak ya. Tak kebenar kita udah diberi utai ke terpatut di pengik kita. Seminat kita ajak nak nemu. Lama kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyongan medis penghidup orang. Nada yang kita nemu orang kengemuan penghidup penyana terbedak kita dia tahu. Nada kita nemu nama penjalan penghidup kalau ditujah sidak yang sebedau tahu nyentuh kenyali berkata nada yang terus senang bukannya tentu yang bisa tusah-tusah dulu senang-senang duri mana lagi kita bercontoh bersidak yang ngamik kemelansiang penghidup kita yang lain jajah ini pun perkara kenyali bagi penghidup kita tentu yang bisa ngajar kita reti terbesai perkara penghabis pengguna ianya hati teransiang serta terus ke penjalan penghidup tajak penyamar aneh-aneh kita lama puji kenyali bagi penghidup kita aneh takut lepas semua kita itu

ke mata ke Tuhan, segenap bagian penghidup kita. Cerita dalam buku kudus mana hal yang ajar kita semua. Jadi udah tulgi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu tu. Dan tu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke sarito. Topik kita ianya ukai utai ti kedekak dengan yang pasal segenap perkara ti dekedekak kita nak nyadi nite kutai kedekak ti kita. Nada guna nanti kita suai semana serta nyalah ke orang bukai ketiga perkara kenyadi bab penghidup kita. Kita mesti ngering kati sabar nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelanteng nak datai ke diri. Kita yang mesti ngikak ya. Nenya dirimpu kita nama utai kulit dengan kak ngamik ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya ajak mentari asal ajak nak nengah jalan tersalah maka menjani pu bame ulih mencuri atau kebetaniah kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita segi betul serta tegua. Nanti jalan salah kita empu kenangguangnya ilak. Anak mengkak nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merasa diri ngamik kulit serta singkir orang bukai. Bukanlah kadai ke kita gubai dirimpu ngamik kita orang nyadi ti tahu ke contoh manih mengganggu orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayu tadi nak semestinya utai ke dekat kita utai ke di semayang kita utai ke di samping kita nyari nyata magang. Oh, ni tiap ke pendekat atau ke samping kita nyak. Nak 100%. Sekedap kalau tarik nyadi buat cara ke bukai, terjauh lebih mana hari utai ke dekat kita nyak. Bina ke tempu ke nak sedar ke perkaranya. Nyalai, agi berdua lawan alai kita dekat ngepun ke pindah baru. Perjalai tipanyai berpun hari sitik singkeng. Tahun 2019 di kedatai, nama cerita ke dekat digagak kita buat buat penghidup kita nyak. Semua ajar serta cerita dalam buku kudus bisa nerayam pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperintah orang tak kau orang ambil ulih ambil hidup kita. Siapa ajak kita? Lama semina Tuhan ajak nemu. Nanti berkatnya udah ngik kita, ia tetap ngik kita. Tidak pun benar orang dekat ngerampas yang hari kita. Anak takut anak irau. Lalu pihak muka nanti kita bisa rezeki atau berkat terlebih. Kunci memberkat yang orang bukai. Terlebih lagi tidak keberguna. Makin kita berkunci, makin mayu lagi berkat kulit kita. Oh, jadi ngotok peningan mupuk dulu aku lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru ngotok pergi ke bukai lalu kumri besar terima kasih dengan malah kita peningan tu udah mending ke program baru ni rebat baru kita akan ngelamat tau ngau perlu untuk menggak aku Remy William dekat mari selamat hari Christmas ngau selamat tahun baru 2019 ngagai semua malah kita ngarap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat dalam setiap bengkeh penghidup kita. Oh, jadi ngotok mupuk dulu aku.

0: pau ama lamo ke ne tuai to milih meli barang nas kasanya te jingkau te jingkau ne jingkau pengingkau bayi o kan ne duit rempau
1: eh raya penemu di ne sumpah nak kala badas dinga kota telengak mulut de bekenya mu te sebut de ya meda nyak ke kas penekat te meli utai ko de amat menyau ke duit kita panai-panai lah de
0: hai lemau-lemau kuninga de to ku kutap kin ku duduk den bayi semak peleknya uliang ngecas telepon ku tahun te ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang yang kemendak peniau dia berkenya.
0: Mai, mudah utah dalam Facebook tinggal tu atau ngamai kena tinggal beritahu muda.
1: Eh, kita ke telepon dengan mudah-mudah kan. Kita ke telepon esok kita ke. Ya berita nama mangat kada baca adanya. Ni mana ide macam apa?
0: Tahu pada adanya.
1: Ni.
0: Ya.
1: Pe. Kumin orang nak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau mata dia terkali ke sebayan. Ai. Ih, pedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Pedah dek matanya gugu cuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tas ngapa? Amat mata gugu cuanya. Baik kalau balak ketawa pun gugu cua eh mata kita ni gilang dek. Mulut entupeng ke, inya ketawa. Ente ya nyampe pada nguyup ke, mulut katunnya baka kulat.
0: Nah, saleh tu dek?
1: Salehnya dek kumai dek. Memain dek, kumai orang lese ke kita ya. Ketegau aneh katunnya, uli ngasuh caro ne macam dek.
0: Puh, piyo.
2: Hei, au au. Ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah mon. Muka amat. Kau berdau kau deh, kau.
1: Dia amat gede tau ini sumpeng. Lagi, nanti dia tu saya ukai di si kau. Au, selampu dunia tau begau lah bandai. Sige bumi tau begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minah sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai bah belah media ramah semuanya ku dai.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Kata ke? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngode nya tu.
2: Ngau likun me. Nya lah deh. Semua penerang di rempu deh. Kau kita anak tu penekati ngayan ke bos sebelah media ramo deh bos impon kita kenya ya
0: hei nemu mai kau nya ngai kita itu kena tipu virus nya orang jahit uliang nya ngambil uli ya nemu aku teh kenya
1: dak deh ya munyi kenemu aman ya ente orang madah ke utai kebenar aku suang untai nya
0: oh
2: ya kau ku deh ati ke ngiyo kutai aja. Nanti dia kena mu. Suha Ahmad perintah. Pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nanti mu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien. Tahun yang tadi. Kempennya di berjalan ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh, apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah?
1: Iya menyo, ini bilai lebih 10,000 ite sekolah dengan aku sarinya ngau institution pelajar di Selampung menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nya nemo, kau nya nian sekolah sedak nian dian bisa berjakau ke kimpinnya. Nya agi kau ngomai kau nak nemo?
1: Bekanya belama dek komandai kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kian nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kian ketasiak temu deh magai anteng lagi deh dengar apa nemu ala yang negai nabi lay
2: bedau gak nyak mode etika siber nasional modenya tidak kagak upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil sedar eulia mengkait tangguh pengawas sedar impunitih katua ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama jak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Katika basi, basi, probesi, kata yang kenyak deh. Dek, kuah kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai ke beneran rempu, meh. Ke nak patut temu orang yang mewah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital, menyang disebut orang yang probesi-besi-besi.
1: Tau, penemu deh. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tapi bisa si tidak ke disebut orang tau si tidak. Namun dia tahu. Kalau dia dengar atau dengar-dengar dia. Hak dan tanggungjawab orang kegunaan internet. Nah, aku mada isau. Aku amat ku nak nyamut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman dia berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook deh. Berat deh. Ya, ni nak suai ya. Nuka nombor telefon ya.
0: Kenapa kita tahu macam orang ke telefon nombor nyalai.
1: Kenapa? Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamainya doang nombor telefon dia boleh Facebook, boleh tintuak. Dia tanda si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyalai hari ngurai. Ya
0: kenapa?
1: Orang tua umur bakal deknya agak kegilau temen macam.
0: Ya kenapa aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kenapa dia guna agak. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Mak aku ada.
2: Kira dekat ada kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja me. Kaban di kekamat nyengalo kebulai ngode. Bulai ngode belama deh. Nyen, kaban belah pispu, belah tintu. Kemayo de kala meda. Nyapan beda tentu kamat mu deh. Nama ba pispu, ba tintu. Tenyelai, telain. Nah, nama pemakai media. Nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje kutukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengadirai dai. Oh, situ tamo ya kau tau aku.
2: Ngai nama dah kedai. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyemata amat. Nak nyentua ya. Nanti nak. Ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tok tok. Pernah deh. Senang aja tok. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer, scammer. Nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya. Ya mede. Ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang. Oleh disaga murah yang oleh ditemu orang yang nemu. Nyak ngode. 1, 2, 3, 4. Ya. Nyak nemu luak deh. Kita break dia gaya deh. Engkau ke anak bulan dia nya. Engkau ke ragu muna yang dia. Kumada kedai password dia dia. Amin nak temu orang. Engkau ke lekan mata bayar dia. Nya capnya. Bisa maka yang berhimpun. Nya kena ngelai. Kena umur kita
0: ke password. Nama umur deh. Lu telpon ku 1, 2, 3 parai. Ku pergi lah lusa. Nama dia masuk ke ya?
2: Aku tu nama. Nya kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang. Nya tukanya, passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uru besar ngomit, mesti bisa simbol utai ke bakal bintang pagal, utai ke kenyak dek. Anumu sekali, ambil ke contoh atau ke banding. Kerintian 999 tanda pagal, tanda dolar. Kini ingkah dia. Kenyak kata kakak ya.
0: Ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyuna ingat belama. Nyang ngai mai macam ku ngai passwordnya mu dai
1: nya ku madah kedai ini sumpah orang ke bakar dai tu nak tau nak tatua madah ke orang bakar dai tu si te dage ente de medak liang dai nemu de liangnya utai ke ratai sengapa nya nai liang me utai ke mayu begare begare nya de datai ngagai WhatsApp de kyo ku madah ke anes neka te de nekan liang ke begare begare nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ba WhatsApp
0: WhatsApp
1: ku madah kedai ambil nyau duit dan nemu macam ukai duit de tanah boyah de nya di ulu sungai dia amatnya dien ku madah kere tengok utai ku deh di report di baru ya bupiah dien amiahnya nyau tepun kena hek ku yang ku madah kere
0: hek nama teka hek nyau
1: nama dek orang ku leh ngamik data-data dek hek au hek ku cok au tak kemunyi nyak meh ya orang ku leh ngamik info kita ku madah hek gula batuk pedah nyok ku madah kere
0: ya maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya nah hek
1: kenyit kena nyebut hek nya bukannya ada.
0: Okey, go.
1: Ya, jiman dah utak rata-rata semua paling pepanai dia kena-kan liangnya.
2: Amat ku dek nyai nai gup. Nya. Yampu. Ukai mpai kalau subak deh. Tomisis Jakob Melayu. madah ke deka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ke? Alihat kati ku. Ya, tengi mai tua, lebuah kita ya bak kedai ayuang maya nyak. Nak dek, maya nyak. Ya ampu, tau nak nemu, nemu dek lipuan ya, mesej orang Singapura. Ya, nyak ku aku.
0: Ingat ku dek. Ibu memelut ke mata di mana kaku ini bilai. Ini kuah cuak ni.
1: Kuah kau. Bah. Ya, wah ini sumpah. Ini kereta kita tadi. Maka ke nadai no bukai no seduai di beranau ni. Nak uliah beranau di bukai pihak. Ini peluh ke pelayang-pelayang hari tadi ngigak kereta pihak ke mulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, ini dia pakai yang tadi.
0: Kebenar ya, aku tak nak mau di ini no pakai ini. Ingat aku di ini. Ini kita pakai tadi. Asa ke sepiak ni ane?
2: Apo? Ukai sepiak tau kita pakai yang tadi. Kadang-kadang baringkat setek dok no pakai yang tadi kini.
1: Nyak makoto banget ngaya mat pai sedua de supi yang boleh mau besai pakato udah ge ngemai urang ke kalau uluang pakai ne sumpengnya dari ba kita. Unte aku mai de baik ngalo tare wai nai bila de unte tinga drumena de kena langsung unte nama te kena e dari ba kita tare unte ke unte.
0: Ni lemau ke unte kita tiga. Si kau nak mai ngat di ni dua nya.
1: Aku ni bawa nak dari ba.
0: Di ni ne bila di nai di
1: nai. Di nai ba gama dulu tare ku mana kedainya orang san ngai ke kita nan mudi ni nu kita pakai nya nya guna himpun le nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru de black pen tebu den bele tinto
2: apo di nai ya sejam to age me peliang itu ngigak kereta nya
0: nya mis luai de bai aku nak ngeduai di nya aku pun nak inga de ni kita tiga ton lemu telepon ku to
1: bungau pala ku bai pusien bele mu to
0: na de lama na nemu ku ngenyek ke tong iga ina soe ba kau ma de ke dempo
1: ya patah bisa betiah ku to lege bele mu di tek megau ku rayang ku tu bayang ni to pala ke bungau
2: amat tu sae aku
1: iga ke ma ku nak ku di tau ya ku ngantai na i dua ba ka tau
0: lege aku iga de na nemu di nu
1: de di tau tu awai na nyai na bela wek ke yang pohau yang iga ka ngalah dia lah lagi nak
0: kakak.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Mania.
1: Okey, ngasik tionnya tadi dia kita ya bulan dalam awak sada tengah Sarawak untuk ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tiga program menyiaran laut temuai buah runder baru ngau squad trio. Kedis dia kami untuk bala peninggal bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megah dia kita dekat bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello ti.
2: Ya, hello orang sibu. Selamat hari. Hari. Sama hari. Like
1: sama sama bila
2: kepawa. Iya.
1: Ni ke hari kita dia teh.
2: Iya, hari kami sare itu pelabore pagi. Nak ya mancana panas tu. Tam bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi yang tidak salah pun eh. Bukan yang dekat datai musim hujan tu now kita mendak tak ke berarti ke nupis diri hujan. Kalau bagi menua kita di kapit, namanya jerbupan nu tak kumai kita nu dah lenyau nyene nu mana nak biar kaku.
1: Arab kena datai bahu mana? Arab ke menua sepiannya ngetu mana ya?
2: Ketua meh kasih kita ke ngau sebut ngirup namanya udara kita.
1: Kasih ke sebut.
2: Kasih ke sebut. Ya meh.
1: Nanti bakal nanti ni dia baca kas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngembuan kualiti ke mana meh ya 49.
2: Baik menyana.
1: Di Kapir jalan yang pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55. Salah 55 sama ngabuka.
2: Sama muka ni.
1: Baik kas.
2: Jangan kaku. Buat semua nurun maganya na.
1: Nyu ada itu munyi kurang ada orang ada mirah gitu dah.
2: Iya, umas kita bergaulnya lama di rek spek ko.
1: Bah ya, nyambut aku kau tak ada ya. Sport
2: senar. Gerai na.
1: Ada rempo gerai tu ti tang munyi kurang saya kedai yes tu.
2: Oh. Sama-sama kedai yes mana ya?
1: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti itu tadi bisa beberes hujan kita di luar dia.
2: Oh hujan aman kan ya ne. Tamak kia nu nama kia ge kan aku deh.
1: Nama aku deh slow aku ya tadi kak dan aku nama aku tulis agak mencelah.
2: Oh ya ngarap ke kita sama gerai namanya aku nak hari penuh makin mana kita itu sama gerai lalu wasari itu mengadis satu dan ingat semua kita nyabisi temu janji itu kesemaya bertemu lutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat na
1: amat
2: sebab aku itu puan na ingat nanti wanu mereknya temu janji jame ke Bandiang nu sebulan dak 2 3 bulan dak nu ke bertemu ni ni nya ingat dah.
1: Oh te bakal. Nu deh. Ente bakal ngedere ente ya pergi lah ngambil ubat ko. Ya mbap gila lagi ni ingat ente lanjut ingat. Pansa ku aja klinik.
2: Ya bege yang ngambil ubat nah ente asor puasa no.
1: Ai nya mbap nyaleh.
2: Nda ingat pa mon nu puasa nu nang ngiro pagi baru tingat derempo nya nya ka ko na.
1: Oh. Tebaka-baka-baka aku nyamai laban setiap kali kita namanya maya kak ngambil namanya darah deh baru bisa puasa.
2: Iya. Au nyameh ngarap ke.
1: Terakan
2: kena ke mana?
1: Setahun sekali.
2: Setahun sekali. Au bayi maya anakku deh. Au angkanya kita bising ibu ratu wai kini nana peda-peda mebub sedak ya pihak kaku ni nanti kita berhati ke dia tu sistem bak klinik deh ni boleh mayo nyebut bakal beletik dia ada tentu kurang jam kita ke nuru ame ke bandi yang dek tu bertemu lutu pukul 2 dan datai pagi pukul 10 lagi nah dai mendia mende nak terima yang nyak kaku
1: tetap pukul 2
2: tetap dek pukul 2 nak deh nanti bakal subuh kita tu datai dek dulu nomor dek mepian tadi dia tahu dia repih kurang dia mendak nanti jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama nganti utai ke bekerja tapi ya nak nyak kau aku ngarap ke utai ke bekerja ngamik ke nyenang ke kita ke datai ukai semina kita ke pesakitnya sida inomisi dutu nyamai ke ngatu jam pihak tadi dia nombor pama ya ke klinik atau ke spital. Apa yang ada satu kita mayu nal, no?
1: Ada satu.
2: Kan lapan ya hari nar minggu ya diau satu ya ngasa amat deh.
1: Asa deh hari nar minggu ngerebesai segaris titik-titik di bawah klinik.
2: Nyak ke kau ni? Oh, nyak meh. Kadang-kadang mesti pandai milih jam ke nanti nyemak kita nyana ada temu janji minat datai berubah di rapi aku. Kadang-kadang nanti tua tu ke sakit rengok pada palak semua. Jadi ni nyak bisa semayang aku dah nak.
1: Nanti bakal nanti aku nak semayang nanti tengah hari aku datai nanti.
2: Tengah hari ni. Nama nak ngetuk tengah hari.
1: Kayak maya pukul 2, pukul 3 kenyanan tu mayo orang dah.
2: Aw nyak muda ngali hari,
1: apa ngali hari?
2: Aw nyak meh kita kenganyo anak kini kita ke perusahaan rempu. Anak ingat meh datang ke klinik. Cici ubat kita peningal. Kau nyak nuam ya pergi lah ambil hari itu begau tu. Saya kelapa nyak neh.
1: Nyak suwe, mak pengawal ingat ngambil ubatnya.
2: Ya, oh, tuan nih. Nih ngomong, pihak kau nak nih sari jauh tinggal.
1: Kau ada, jauh kau ada sampai seminggu.
2: Oh, padahal kau ni tutur, ada yang tentu punya.
1: Nih ingat, asal katanya deh, sepadanya, hey, bapa rebulan tak kau ambil buat punya. Sekali pendape, nyata ngelebuas seminggu.
2: Ya, ya, dah ada orang kita ke spital pemalawan.
1: Nanya ke sih, nama ubat ke beda aku.
2: Nama kamu ya.
1: Okay, nama kamu. Kadang-kadang kita ke tok tak ada, puah kita ke kacau kadang ingat pak adanya tak adanya. Maka kadang bisa lebih ubatnya.
2: Oh, kenapa cerita ini? Nama undang ya dokter sebut nah. Ya ketinggalan aja kemarin cukup.
1: Mereka lebih baik kena tanya ada apa dalam kandang seminggu. Apa yang cukup lah kandang seminggu. Paham-paham ya.
2: No, ungkup ke seminggunya keruding pun lah.
1: Tentu jauh.
2: Anak-anak ke tak namanya petua DJ.
1: Anak-anak, lama dia kandang 3 bulan atau 4 bulan. Kayak berapa kali bisa tinggal.
2: Oh, dia tanya main lah aku mendak orang ni saya jam apa jam berbunyi nyak jam aku ubat.
1: Nak ada jaku nya ya kaku tu
2: kan. Nak guna ni, nak boleh.
1: Lagi lama tanya ada sam lagi deh. Sam lagi. Halo, melegainya.
2: Ya lamban ya tulis betapa jari nah tulisan tulis jaku iloknya ne bila ilok mi ya
1: belagi-lagi mi ya
2: belagi-lagi berkebiri ilok ilok kita tungak kita ilok tu nas mau semaya tang ilok orang ketungak ke seraman dan salah aku pergi lah aku kalah salah ngau jaku terkemuninya ada nah ilok kita ngau ilok orang tungak kian.
1: Lepas tak sama nanti bakal ilak kita itu tadi lama mak ada nyu ilak
2: nak temu semayo ilak
1: nanti kita tengah ada nyu ilak ko ya
2: pergilah
1: hanya kata kadang sarok kita ada labanya deh
2: sarok no aku subak ni nanti DJ mereka ingat lebuh ya kami dua bersama di kapit subak dena sano ko yang anak ko nanti ko deh on air ilak ko yang anak ko aw ilak kemaya ilaknya ko yang anak ya per bulan ilak ko yang anak ko. Ya, aku dah nanya apa per bulan. Orang ada apa gila.
1: Okay, kena nanya apa per bulan.
2: Iya, lama kita iloknya nak temu semaya. Nya meh dia tu makin nemu hari kita ke bolai gawau teh ke pekanya dia nak.
1: Okay, jadi surat tuan dulu senang program. Berita tu apa sada tengah surat tuan dulu berperindah kita ni. Jadi kesari tu tadi kita yang boleh namanya ngetur dulu meh main lagu ranca-ranca ne. Alaban kita berbasa ke pemidang tanya ne. Alaban kita bisa terima apa kita tadi. Hanya pemidang si kuari menyekurang legend menyata tadi deh.
2: Iya.

0: Kayaknya ni yang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sare tu tadi pagi tu tadi deh.
1: Ya tadi
0: ya. Kita nama tadi ngetur dulu memang lagu rancak. Jadi lagu kita pilih aku kena minang balapan dengan kita bawa sada tengah sore kita ke sare tu. Setiap lagu hari siwa impian puang.

0: Ah, nyak tadi puang hari steward impian ya dekena kita merindang bala peninga kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang siko apai.
1: Ya no.
0: Ya lapa ke
1: kami tetap terperindang nak pada nyak meh ketau nanti baka kami berkapi tu amat tersemun no ne. Tiga baka meh lebuh me kita bisik ati gagal nampi ya. Tak ke pemuang, tapi orang saya tang, tak jauh pihak hidup tu mesti diteruskan, tapi ya. Okay, aku berkongsi ngamimit berita hari aku dikapit ke sekali tu, nena. Nada ika masalah mayonal. Ngamimit men, tiga berarti ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua sudah muncul benar dia tu. Kalai balas tidak ke ngau nikit Bukit Mabung sudah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudiara Jantai. Kesama berjadi ke megah program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 au hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya megah peninggal mayu titik megah program ke udah megah buju dia tu bagi menua kita di suung yang menulis penutupan program SDG Bersasar 2026 Pak Suung di Balai Raya di Suung kalai pengawak tu mereka diguluk Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Zahal Abdullah dan mereka Yang Berhormat Lidam Hassan. Jadi lebih ke datang dia mereka dia ya berkongsi berkawal dengan peruntukan ke penyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelu luar tau luba utai ke bukai meka ke bisik meka di kunsi kia hanya berkawo ngau pengawak ke bisik dia tu sedar meka kerata yang ke rumah irung sebuluh sung dia yang meka peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jamatan bak kuasa Matarajang pihak megak yang kaum kolej profesional mara udahnya SMK Bukit Kuram ngagak utai ke Bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan ya sepenyampau 1.5 juta. Nya berkawo ngau projek kecil luar bandar semoga bisa diterima sidak di bagi menua jisung MRP. Ke bukai tu megak peninggal mayu agi megak berkunci ngau sidak ke bisa ngemeran ke pengawak bertanam betupe. Kita ke bedau ngeregister dalam pu jadi petani dalam sistem e-tani anak ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke dalam pu ngakai upis bertanam betupe bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit kedainya dibuka nanti yang hari 1 ngakai hari 5 pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai. Jadi sebetul ke kita ke ngelatai ke dalam pu ngerjista dalam pu bahawa sistem itani tentu menagi untuk kita nya nama kita ngembuan Sarawak Pas sebetulnya au ngambil kenyamai dia tu jadi insto kita nya Sarawak Pas au dan nya sidak yang ngatur berkini ke kita ngerjista dalam pu bahawa pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu lagi meh penerang berkawo ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngerjista dalam pu namanya jadi petani ba sistem e tani nan ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai ba upis bertanam betupe daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu tak ke ngulih ke mulumat kini nanti bisa khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utanya bisa dipadah ke makang awak buat komiti agro listari upis bagi menua kita di Kapit di Tani nyak ya nak ne utai ke boleh dikongsi laban dia tu dia mendak nak utai ke berkata bertanam bertupik pan kita yang mendak ulih pan dibantu sedak ya hari telepon aja nana nanti sumpa ala nak ketan ya kian mana nyameh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali itu nena.
0: Okay, jadi ya berkunci ke info kita hari ya sibuk nanti. Jadi ya nenek kan ujung minggu telah ada kita dekat Glengo Bala DJ DJ Sibu FM dalam program Sarawakku Sayang ketika datur di muka kena kedua ngagai empat hari bulan 10 tahun 2026 pokini ke 29
1: ayo jawab malu bayan no nama tu beruman ke ngamai dia pinjian.
0: Tu saya hampir celap tu siapa ya tersebut.
1: Laju deh, nai.
0: Apa ya? Nyu.
1: Yang nai nikah pulai baru nya.
0: Nyu 3 tahun dulu.
1: Sao kuni ngoi no. Berapa nu umur mai nya.
0: Nyu ka pinjen dah sih dah.
1: Nya mun ka sung moman ngambe duit ke dari speed
0: eh. Oke, jadi kami di ATM Sibu bisi muka Amini Studio bakal program Suraku Sayang ke Sepedal Tok. Jadi yang gembala kita di muka ada salah kita nyenguak atau kedatai bertemu bugulai gembala di jadi jari Sibu FM ke bisi ngau dalam program Suraku Sayang ke bisi ngau dalam Amini Studio. Jadi agak kita ke alu promo tu teh. Agak kita kenang segeri gendo belagu ada salah kita ngatai dari agak konti atau ke mini studio kita kena ke hari 6 pukul 1 bugulai dalam cerita kenyalang kita ya. Kuno murah buka hamanya hamanya nemu belagu ni ya.
1: Lani-lani
0: apa lagi? Ambil peluangnya, nah. Ambil peluang tadi. Nanti kita nol yang nanti kita reka konti kami di Sibu. Agai mini studio pama, meh ne ya.
1: Betul. Nanti ke Sibu nya saya jauh. Dia lagi pak ya.
0: Ya, mutai kaku ah. Okay, nanti ya jakuk penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurangnya 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita boleh dalam program Kristia pengarik kami Nyalusia Thomas Kasau pendia
1: pergi dekat aku. Iya, ini aku buka itu nah harap ke udah tu lah kita berkongsi mengenai berita kebuka hari kami di Kapit. Sekedar hari program atau aktiviti inti bisik dia tu bagaimana kita di Kapit lah ban. Hari ke majak mana tentu ya pupis dah no bisik pramu ni nak. Aku menginginkan kemua lagi kita mendapat lapan ku jerebu tadi dia mayo program terjanggal napa ya. Jadi ialah kita bertemu baru ngau berita buka info kebuka hari aku di Kapit ke sekali itu mari terima kasih nah salam jalan ke pengawak mupu aku bye bye.
0: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang gelai baru kita dalam awak sadar tengah Sarawak berminggu baru. Nanti nak ada penanggung bajam ke sama megah ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat gelai dalam sadar tengah Sarawak. Okey, ngonya jam kita ya kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinan kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Perinan kita nuriti lagu, setiap lagu hari Darah Helena Air Mata Bersara lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya ko duduk kiri, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena mint besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Bukulah kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

macam kenang hari balap peringa kita. Pihak mekat peringa, mari terima kasih awak ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia, entahnya mak bisik utai ke dekat dikunci, kisah ku hidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari siku peningat kita tu, dia aku dekat mic kita menil ke sikit.

Terima kasih Pulau Pau Krim ngarap ke kisah ke dikongsi aku ngau bala peningah bakal kami ngoto nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku semina berkongsi cerita diri empu ngau bala menyadik aku. Kami semada bisik empat ikut peningah. Wina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisik penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi belak gawak benengri, laban itiah ke priyo asik munyekocok ke orang. Tercepan inai kami ke diri berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi belak merik ia belanja, dikenak tudah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikongsi aku ngau kitab peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nari kalak bersengkik ke lekat jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tunggu dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agi kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap.

hari sekali kalau ngemana ke selaka jako ke diterima sidaya hari aku lebih lagi jako aku kepada sati kadang aku nemu gak minta ampun ngage sida laban ngai ke panjai laya antara kami belaya diri menyadiknya utai kenali guna ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peninga laban kami kebisik ke WhatsApp dia lebuh ke mere inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya maka menyadi aku kebukai belak merek minat nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat limit merek ianya menyadi aku ke nombor 3. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana yang lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan, tu hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, henti aku ngenang, labuhai mata aku, nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja dengan inai aku kena kujako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayu merek inai aku belanja tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu dia aku tekui rundiang dekat mulai ke derempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nak gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisa pakai yang baru mempanyai kami. Fikir aku nama kebuah ya pulai nak madah dengan kami. Paling pun madah bergerak WhatsApp nyenguak inai kuali hati aku din. Teng awet aku ajak. Sangkai aku buat pala tangga dia seninggi ya bansut dari pintu kat nurun buat pala tangga rumah kami. Kau pulai matu dah aku cakap. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena aku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyengok nuan belama aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ekonomi duanya meruan datai. Lebih maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi, ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia berumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peningah. Laban sebelah tu aku udah jai runding ngaga menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tayang nak nyangka nintian bulan ia berbeli ke belanja inai. Kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngaga aku. Asai kebesalih dengan ia bersangan berdalam hati. Ketika aku tahu bisik rundiang kena maniah dengan ia menyadik diri. Aku maniah ke penyampau duit 100 diberi ia ke inai. Ngau penyampau dengan kami menyadik bukai. Nadai kami kalak sebeda otok. Medak duit minyak ia ke ngabas inai nintian minggu pulai ke menua. Biar megak masa ia aku dah terbasau serta pengelelek ia ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebih aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit riman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak di cerita yang agak sapa-sapa. Laban tudah ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh pegian dan sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Akhirnya baik didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai lagi di pedak ia datang ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau ke nuan siang ke malam. Saya udu ke nuan madai asih kutumu amat pergi.
Amat mes berato aku udah kalak bisik pada sate ngai nuan wai menyate. Nares kale maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dia ada kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan kena tinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak kena kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi naren nak ke orang bercerita ke pemanah. Naren nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai matik. Lebu sidak kebukulai ngan nuan. Rantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih Wan Mate, laban Nuan udah kalah merek pengagal ngagai kami. Nuan Mega udah ngagak pengingat boleh ngui nai, udah ngelantang kata nai. Lepas Maya Nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh hari ini sampai ketuai. Berwani kenang aku.

peningahnya nak aku mai kita mending ke program penjau penghidup aku. Harap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai menatai ke kenang ke bukai megak ke bisik diterima kita hari para peningah. Ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: Naik ucok dek maya ke telefon pelama nawei. Ucok dek kena iya ke telefon yang gedeknya.
1: Eh, boyo, kai dek nak nemu ucok ku kei no kudu moyo. Jakob munyi semalau. Kok iya tu tadi minggu baru ira. Ya kak ingin tu hari pengadaya. Nai. Nyak kau kau ku dek. Medak pun tahun supaya udah gak dek pengada. Bab dek. Tung itu baru gak ya. Kau kau nanya ya. Nyak me aku nyoba Jakob ngoi nai ya. Nanya ke halnya. Mu suruai?
0: Nai nama dek.
1: Nyak nyari koi nai ya. Dini nyak ke bab dek ya. Medak di bab dek apa yang ya ketua ya. Kok mak ya ku dek. Minggu baru itu ya, baru ngintau ya. Dari nyak ke buaya sedak yang asuh aku tu undo. Kumai seruai ucok aku ke inok nyak kodek. Sedak yang menyari bisa empat ikau. Ya laban ke ngai alayah dewai. Empat kali setahunnya ingin tu babde ya. Cukup kamat ingin tu babde. Tak nintang hari baik ingin tu babde. Kak minyak. Itu babde.
0: Pamau tai.
1: Ya.
2: Labai hidup ngon nyepu dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya depan dia. Ke kempo. Wai kempo bade. Tari belakang ni. Alah deh.
2: 10 ikau kita sebiliannya. 10 kali ingin tu bade. 10 kali nyam ya bade.
1: Tekomunya bakal ya. Umur ku 5 tahun 10 kali. Nyepunya 15 tahun. Ku pama menyuehan lepu diannya.
2: Oh nyam ya labai ke nyepu diannya deh. Maka ke berurup kemarai. Nya tekerinok ya. Nya kekak ya. Ingin tu bade berlama-lama-lama. Ini nyam leh deh. Bekerja telah banyak.
0: Tuh, kekenaan ini leh beli rediah belum ada.
2: Oh, kemarin muda harga kaya ni beli kita bukanya kaya pemakai semua. Maka aku menyanyi, aku dah besar tua itu. Udah lagi, ingin tu dari sembilan aja, kami sembilan. Ya.
1: Nampak.
2: Kalau makai, apa kedai, itu pepiak aja ni. Kalau kebalas yang menyanyi, kebukai, ya, pun dah cukup. Tem masih dah balau cau. Natau kena nak apa ni?
1: Pasti mai wah. Dah bakal kengau ke kapan?
2: Namanya bakal tuang ke utai nama tergelembuang utainya.
0: Tiri ya. Gagah hiasan.
2: Ni nyale.
1: Ku mai nyamai berjelangkit. Gantung tanya ku ya.
2: Kali sampai berdeu. Dah berapa bulan? Berapa minggu? Dah duduk nanya kari ya. Lu minta ya ban lah kena.
1: Nama ini ku dah nyak. Ku dah paling
0: dulu lagi hau. Eh, semakam makan malam ni biar dia tak balik pai nawi. Eh, nyu ingat ke dia kejemput makan apa kedai aku tu? Aku tu ingat ke Kamis Bili ke makan berkedai yang lama.
1: Ya.
0: Eh, maka selama ambil tu kami tu tak ada ngudah pemakai deh. Nama ke kampak diri mpuh, minta ku udah deh ngudah air bekenya. Nyade aku tu tak ada. Udah temu makai. Nyawa tu awas nau. Kak ngiruap air. Pegai ku ga air bercangkianya tadi deh. Sepaik ku airnya tadi nak celap. Napa tu seleh lah bangku tadi ngudah air teh air sekusung. Sekali ku muda cangkia ke pegai ku nya tadi deh. Nemu nyata cangkia ke dikena ngerenam sudah.
1: Pinai ayah kene puyo. Suntuk ni kan ngiro kene ngiro ai andam sudau wai. Balau mai.
0: Ayah ya aku kau ni. Habis lenya sudah di ruap au.
1: Nasibnya ayah andam sudau ketin tawa baso jai kia ke kau
0: mbak ya. Yo mabala ne aku dah benar ketawa menda aku ku dai. Bekeni-keni kau kau tau saleh jingkau gelasnya. Nyak mah tak ada laban kena berarti kecangkiannya deh. Nggak nyadi bejakau kalau bawa utai udah deh.
1: Tak ada telan wai, pelipai.
0: Ini kuyo, mendalam perut den. Penumbuh bak kedai makai, nyau eh aku si kau, aku keni. Kata ika kau nak berarti kecangkian kerja kau eh. Apa yang kau kalah deh, apa
2: amatnya, ukai deh ya, kuyo. Aku tu deh apa sekali.
1: Disai ke ngapain
2: apa? Disai.
0: Nggak lah, aku deh. Nggak lah,
2: jadi angkat air kenang-kenang sudah nya salian ngaku ngaku gelas aku nyempu lama ke bisa ayes dia ayes jak berau dia ya. Jadi air kenang-kenang sudah nya salian di gelas lalu irup au ngare ngantai
1: nama
2: tai udah ketelan
1: nama ngaso de nyoba banget tersedane ngiru air enam sudah nyawa pala pai
2: ini kerune yang kuaku pasti aku nak berarti ke gelas nyempu pasti kena mati ke cantik kenang-kenang sudah nya
0: ya maka gua pali pai benar teketnya tejingkau aja nak maliak teke dirup ni nah
1: kok semangat wai ngai bola seruai.
0: Tapi udah celap angka deh hop. Nah deh namanya suswam saya. Nyelok kuku.
2: Nya aku bohone aku ke dia. Nyu tampai mata. Bapak mayo lumia sudah udah di hop. Lengia tau. Balas dah kuman nyau nan mu dekap dah kau gay telah aja.
0: Ini ku ya malah pro aja pali pai. Kapoknya.
1: Nyai lah ngau seruai deh. Puyo apa ni pai? Nyai ngau ko to jita kami sebilia agak. Maya makai berkadai makai. Nemu. Laka ho bukanya, ame tu deh aku to ngura kediri empau nama teka dempa tu deh jalan. Ai, udah harga dulu datai. Ngai nak terkena kau gak ku deh mayanya deh. Nama nama deh deh. Nyai aku to tadai deh. Nyu tengok kami suap tu deh aku to. Ngura kami suap sekali datai Cina nya. Yang nengah nengah nengah. Ngan nyomi gurih yang angkai. Nai, saya tidak ada udah ini mah kaku mana ke Cina nya. Tikal ke baru kak. Ure tadi belum makai aku tu pele-pele mata aku belum makai. Udah apa udah wai. Udah nyata deh nih tikal ke bawah kali. Datai kami. Minggu yang tu mito basaya. Nai, kaku.
2: Salah.
1: Ini bukan kaku. Tidak ada udah ini misu misu. Kaku aku udah nyong. Kan ateh aku benda minum dua kali. Kesana. Tikal gak ke baru. Datai kami ketiga. Minggu yang basaya.
2: Nai. Tiga
1: kali, tiga dah ya aku kuda. Dia mau cari ya kau. Maka ni tahu salah aku kau kak. Nanti bakal keterubah ya salah. Nak, gak aku tu kisu. Kata mayu udah, mayu udah orang mayu paham gak kita doai. Tuh nyom ni gak kali nganyu udah gay ke salah pengujuan. Nak nyari apa aku kau nyari. Pendua dinya nama empat koko dua ere mi kempuanya mi pagi kempua malam kempua ujo buka kempua mu aku tiba tidak kebukai balane ko de udah metemu mage makainya ko balane aku re mo apa baru kami tong ante inai li tong pa aja nama te bisa dia ko kai munyi ja ko nyawa ko de wae de umu kita tau ya ko mandah ke sedua ko de umu ko to tanak kala amat ko gagak urang mi nya sampai nya meninggal kale salehanya mo
2: tenak kedai.
1: Nak kau gak berbuat. Nak kau ni ate kau dah engkau terlambat orang kemayu. Ujo minggu ke nya, kanya misalnya. Muni tiap kedirai, mau kau jah kau ate di tahunan mu, ate di tahunan mu kau saya beli rau kau dah. Nyawa aku tu, ya gak apa. Mau beli uang mana sih nak makai?
0: Pernah mati ya nya beli pai.
1: Mau kan
0: bisa. Nya mau terengkau nak ada tulis ya nawi. Datang dia nengat tak sebut aja amanya. Aku tu dah mau pakai cash dia nya nawi. Keterubah betul dan jauh dan empat ku aja kedua kali engkau salih hanjuan kena nyau nuju meja kami alit alit gati ku deh lapan ku deh makai ke dulu tadi deh dan salih orang ala yang nganjuan deh iya ke nganjuan ke meja kita kapa juga empat ku aja meh
1: aman
0: dua pinggah emang ku nya tadi deh ya agak spesial dekaro gai ya nak bayarnya tadi aw lama kesalahan juang sudah kebuka udah makai gaknya kak angkat kami tadi peda anjuang ya ke meja kami aku mau untuk ada nyak deh nya
1: nak
0: angkat kerirai kuyo bangunnya makai pelabak tau ya gak ke gerai ke spinghainya kuda kedua ya bahu yang ngam
2: ya tuangnya dan nak swell tuang pasalnya
0: amal nak boleh berlama ya
1: nak tahu aku main nyamai kuda nyamai sehingga nak lama aja
2: emang tuang ini sayangnya kuyo
0: mak ya
2: bakal kena tiket deh
0: iya saya kena tiket kuda
2: tau silap sila yang pau kuenya siapa ngasuh salah nyuang bukannya salah kita
0: ya bukan aku pari pai
2: ya ada lah nyuang ngai kan
1: nyuang tepat nyuang nampe ya kewai nampe ya nampe ya nampe ya ketusau puyau kena nyuang salah pita itu nyuang ketua mulai ketua bau
2: tau ya meh pama sebut kedai makai tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai kedai ke ngenak bahasa kita ni makai kasai depan wak dia ni pama kita ngalau tentu kita makai kedekat kita nyak nyak metuju tuang nyalai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kodak orang kualiti deh kualiti pemakai ke disga kita nya mana ke sedak kedatai atau ke bala pelanggan kita nya tadi tetap datai kiap lama lagi kedai kita nah dia mendagang kita yang tadi dekat man sayang meh maju maka dai menawi saja pedah tau dia nanti bisa kedai minat nyuak pemakai ke dekat panu alu meh kualiti pemakai atau ke produk meh mesti ke jaga lama ni ada lebih lagi nemu kelabak tu
1: ya boleh
0: apa tu enak nemu apa peripai nga saya ke terimpo
2: tu berjual tu pas manual ni
0: au nga saya ke terimpo tu kedai nyanyi masih dapat kedai lama lah
2: ya
1: nga saya ke direk menama teka
3: kampak dua. Yang saya kampak orang yang pihak kuat kau. Ya, me kualiti pemakainya sikit nak tahu nak dijagaan. Tajak pandrega bareng yang dia tahu nyoni kai. Kai ni dan mau re.
0: Ni bu ke mama banyak me rempah puat dia de makai.
3: Dan kualiti kita nya arwah ya mesti beruan dijagaannya ni nak. Ya aku ngai mate kita tu tunggu dah mudah aja ke pemakai kerjua kita. Nama saya ti kita pemakai makai pemakai kerpalu yang dah udah udah ke aja. Amin saja. Malu utai pun patut ngau ati terino. Ya tu aku. Ane tak nyo cincai nali kita malu utai.
2: Mama mangka kali. Mama.
0: Nengah.
2: Ngempang aku.
0: Nengah ngecina kita ketua tu no. Tengah mempan.
3: Datas sasago ke main no balak datas siliam
0: ni lapan. Ate labu main no. Ate
3: labu main no. Wanya nyo mapai ninggal ni nama ni.
0: Betul kan ate main no ke labu tu pun jelekar pesili.
3: Baklah saya tu. Kita ada tuan kebe. Sisi teh kedai nyo kan nyuat ek mudai nyo aku ke meda ya nyo luna ek tu kan nyuat.
0: Nama ke?
3: Nama ke? Mak ya bakanya menti kita makai bakai makai kurewai. Tapan kita tu nyaga perut orang bukai nanya nyak nak buah ya datai nuju kedai tua nanti hati orang buah hati ngau pemakai kerjual tua tentu ngau orang kat dekat datai baru malai menu tua nya nyabe pamaku mandu pemakai ngai ngai ko cincai nalai ko dai de nemu kai de kene ko mandu utai bunyi ko ini bika kaban ko maya bas menajo suba kalau besenai ini tua itu mandu utai ko kate kena de kayo nama besenai nya laba kita to bandu teh penuh ngo rindu ate nya ya nya bercita kata de wai
0: ya mana wai ente to nya ningcai ku tai nangi kurang jerak kene
3: ukai kena ya kengai ko ukai ko makai bedia jerak amat pemakai kulo nak kilai nak kepenuh ngai ketengah ngai ketisi ngai nya nama ate nya
0: nada rete ya
3: nya kamu
0: eh bisa kepala aku deh muka kedai makai kebjua pemakai nama ku mai ramai reto fast food ya gak pemakai bangsa kita iban kalau suai deh cukup laku wow lah bangsa dah kebjua pemakai nyamaya tengah rai orang sikit mayu ah tanya mata deh mula aja ke benar nyamai sikit nyamai teh ke depan dua tanya mata deh nak lama empat penglama tadi nyu nemu berbalai asal teh depan dua nya nak bakal kemula subak deh pengujuan nyu nak laku lapan pemakai ke depan dua tadi nak asai ke baru mula subak orang yang kereta makai tadi asai nyawa kita meh munyi kok madak suai dai nemu orang teh asai nya tadi nyu berbalai deh nya nya teh kok kuane ninja nali munyi kena oi nya meh
2: ya nawi tak aku solo batai itu apa yang mana utai nak tahu nak berempah nak tahu nak
0: mayu berempah aku nak ya
2: sekilo bau yang segini ya
0: nyak muka kau
2: salah aku ni nak utai ni nak nemu
0: nak nemu aku ngai nak pakai bau yang
3: ya tidak aku korek balik baik baik aku yuk aku kemandu asyik paling lama sejak mana ya nak uyah tadi ya muai utai ke hengka dalamnya au
2: minta minta aku duduk
3: lah ukai kena ke tak nunggak mana ya pakai bau nak mutu ngak
0: ini mayu hanya membuat ke
2: lapa ya kena makai tai nama tekak kayo teh
3: hanya tai. Au ngai ya baunya.
2: Bisa aja malah milih hanya si tai si
3: tai. Ibu deh meh aku kan bane kaya. Asam ku dah manu.
2: Namanya mata tai ngada jako kan tai jual tuannya nyuna lako dan tutup kedai mempunyai kurang.
0: Au.
2: Ya, ada ukam lai. Nya meh kada kan yang ura kada tai nada yang tung ngira rega nya mal kini mami miet kini.
3: Au.
2: Tai nya meh asai nya kagi kalaban sekedar urang ukai selalu makai kedai sekedar urang deh. Tentu umum kak ngasih pemakai klien dari kepanduan baru mesra skala aku tau
3: amat munyi kodenya kalipai sidak kegawaknya eh maya ujo minggu sidak ya mai direk sebiliak sidak makai tentu mesti sidak kak ngasih ke terempak ke special mimpi dia mesti tak tadi pansut bapa lama yang masih tak sepi sampah tidak makai pama tidak hanya milih kedai tua tu tadi nanti ya nyaman betapa pandu tua nak ya
0: aman
3: ya mereka buaya asal pemakai kedai jual tuanya nak tahu nak maintain muni ke orang ne kerja kok mayari ngamai ke orang tu tadi nak jarak ane yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah kene ya saya deh nak tak kau
0: Panoi, ya, betulnya. Mayuh nak ke cerita berkedai kopi deh. Ngasuh ketawa bisai, ngasuh pedih hati bisai, ya, ngasuh alit hati pen bisai. Ya, beh. Kamu buat dulu, gak kau. Kamu ikan masin ke jembe ku tadi. Ya,
2: kamu ikan masin
0: je pedaku. Ya, gaji sehari jumpa pasal makai. Rapal, kau.

program duet program di Kunsekung Bala Pendengar keterubah tadi program penyiar pengidu baku ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

0: Riwa FM Sibu.
1: Ya, berkongsi ke info ke penudi ke Sekalito, ianya berkawal ngau berita ke nyino kati kita ke Sarito. Ianya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang Ba Institute Jantuan Nasional pagi tadi. Nyati berita pasal pemidang Niang Dr. Siti Hasmah tadi udah desah kana ya nyatan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama Sarito tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke support ya, umur yang 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ini Dr. Siti Hasmah tu tadi siku Tukuh Hinduk Malaysia ke Tipe Basau ke Seminaknya di Bini. Siku Menteri Besar ke Duluk Subak Tamagak ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Raban Bangsa Kembre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi Induk Melayu Keterubah diberi peluang mampu pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bagi King Edward 7 College King Edward 7 College di of Medicine, Medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia niang tadi jadi induk keterubah diciri jadi pemesai perubat bagi pengerai indai ngan amit lalu dalam tahun 1974 dia niang Dr. Siti Hasmah tadi induk keterubah ke diciri jadi pemesai pengerai negeri indai ngandong ngan amit. Ya mega kalau jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngautimala Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam mayuh macam pengawak ngajar Raban Demiak Malaysia pasal penusah pasal gunah dadah nyentuk kia tadi di Kangau Induk Keterubah menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Ya mega ya tadi mega regas dalam lomba ngamain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Berindo ngau penyerta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung ke di anggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi yang mega kalanya di patron Gerempuang Badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron Gerempuang Tenis Kerusi Roda Malaysia. Jadi ya mega Induk Keterubah ya nerima anugerah Persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tun. Okeynya tadi mimit bas tentang info bakal ngau aniang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kenya di ke pengingat kita eh. Ya gaknya kurang siang ini lagi dekat pukul 3 lemai jadi tu meh ngujung ke awak ngelah tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku Nana hanyurut ke hari ruai kami di Sibu ngelengkak kita ngeri tiap lagu. Tiap lagu hari Mary Camilla mimpi lalu ditangkan gau Nuan Amelia pergi. Ya gaknya mupu aku bye-bye.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tau terlebih lagi ngagai kita ke bisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tua Pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tak mir digagak ngenak papan Siti penyelai tukuh Tua Pekong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

Jaku prasang ke saritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi untuk Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan dah udah ngerugak menuh ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpurai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh purai. Pakai meh utai timai purai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh purai kita. Lengkap ke meh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayok, mempelitok kepurai kita.

Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kumnya itu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai, ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam bayau. Dak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai jempu kita. Yang gi Allah talo, bagus semua tai bau dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, lemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup lo pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebuk ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang kelekat jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup ngepurai dari barang sapa merti ke sedal. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Selamat ngali hari lalu begulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM Idaria Sarito inyak kena 28 hari bulan 9 tahun 2026. Bakal selama mga deka segulai sejalai ngau aku Angke Stone dalam kandang 3 jam ya ke dekat atas itu nampuang semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi dia kita sudah mulai balap mula program kami Area YFM Sibu. Lalu hari kita ke nyau udah ngelayang Batarajang sama muka Uno baru kita ke Sarawak Pasar Kuching dito ya. Okey, jadi terima kasih ke kita di Suran Amelia YFM, jadi ke stesen pemerintah kita Sarito. Lalu terus berperindang ngau lagu ke di baik Sylvia Banyi Belulian Cincin Intan. Semina bawa rentak ngali hari YFM.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelambu,
1: Danung. Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak untut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Ganggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak duku.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Enrian, anak tadang.
21: Lala kita, Sapa Sinato.
22: Sidato, 21 iku, Ari, Iban, Rengke, Ngau, Sarawak Renya.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi siga, sumak.
24: Sidato, bebadi, maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua, meh. Kitai, hidup likut, nyentuk ke dia
27: kami.
28: Beri terima kasih ya, agar bala bujang berani di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
31: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

James Roy baru dah mendengar kita ngau lagu ya Pulai Meh Sulu. Okey, jadi sarito kira tergepang lama gak kita udah ningal berita pemidang yang tadi Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang tadi bini ngagai mantan Perdana Menteri yang menua kita yang Malaysia tu yang Tun Dr. Mahathir Muhammad. Jadi niang Tun Siti Hasmah Muhammad Ali tu udah nadai sarito 28 hari bulan 9 ba umur ia ke udah datai 100 tahun. Jadi itu tadi disah ke nadai urang pukul 9.20 minit pagi itu tadi ba Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Lalu berita itu disah ke anak yang tumpu ianya dari Tan Sri Mokzani Mahdi. Lalu berkenaan ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, kalai basa ia ke penuri udah ditetap ke Menteri Besar yang dari Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah nang ia memberi basa bahawa istiadat pengumuman pembesar negara ngagai niang tu kalai kena ngenang semua jasa ti udah diberi kia ngagai menua kita itu. Lalu niang tu tadi udah di bayi pulai ngagai rumah ya pada main Seri Kemangan Selangor urung pukul 10.48 minit pagi tu tadi. Okey, jadi pihak megah hari Istana Negara dia yang di-Pertuan Agong gawa Raja Permaisuri Agong pana bisi ngatai ke penyinu ya ngagai sida Tun Dr. Mahdi sebilik lalu berkenang ke mimet ya ba legasi niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu kalau ia tu tadi dia ada kena 12 hari bulan 7 tahun 1926 lalu ia meh ianya tadi siku hari induk bangsa Melayu tri nerima degree ba bidang perubat lalu ba semenjai ia tu tadi lagi hidup ia tu siku hari tukuh ia ke di kesayau kelebih lagi ba induk ti mayuh berjasa kelebih lagi ba pengawal pengerai bab benar pesisir ngawa pihak megah suah megah ia tahu ngenan ke hak orang induk ngau pihak megah anak min ia megah suah ngayan ke pribadi ia ke cukup mentas serta nelap ia tu tadi dah tinggal ke laki ia yang jadi Tun Dr. Mahathir ngau pihak megah tujuh ikut anak ngau pihak megah ucu ngau icit seduaya. Kiranya tadi berita ia ke cukup terkenyit meh leban kita nemu tukuh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu nang ya besar peranan kelebih lagi bala ya ke ada dalam generasi 80-an ngau 90-an suba. Jadi aku pun ga kira temegah gal kalau bertungak muang ya dalam tahun 1999 leban mayanya ya ngau Tun Dr. Mahdi bisa datang lawa sekolah kami ya maya berjadi ke sekolah menengah teknik betung mayanya suba. Okey, jadi lagi terus sama rindang peningat semua ke sekali itu berperindang kita hingga lagu ya kedibai Tony and Kami bersama.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
1: laki ya. Amat tok manah nak. Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana, salah daripada ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantuk laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Nanti yang cuma nade puji ukai hapi dop meh namaya. Lagi mana yang kami bawa rentak ngali hari YFM lalu ngagai rokes kita ba luar ini ya ke nganti apa natai ya program YFM ro ungkup ke sari tu minta ampun ya tegal ke masa pemidang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali inya tadi bini ngagai mantan menteri besar menua kita yang Malaysia ti midang sari tu dia program tu nak dikeluarkan dalam minggu tu tang tajap ya anang irau minggu baru kita dekat headbagging ya bawa YFM bro jadi ya ke sekali tu kita terus berpindah aja menggau lagu-lagu ya ke udah hadiah ringtai kita ungkup sekali tu bawa awak rentak ngali hari lagi ngalu ke peningati meniang ke kami ngena aplikasi radio online YFM kita yang tadi ba RTM klik bawa ngali hari tu jadi ngarap ke semua pengawal ia ke di gagak kita ya muak ke pagi yang tu ke ngali hari tu kira nak lama damnya mesti dalam 2 jam di kira nyo temu gang ke sida ke gawak ba upis awa tu tadi maya jam bekerja ya jadi ngarap ke nyo udah mayuh dah mujur diatur megang mesar itu. Okey, jadi hari yang lagu lemah-lemah penguji sekali itu. Mari kita berpindah hingga lagu ke Dubai Raban The Crew Nadai Agi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang di ka di ka spon ka.
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak mau perutuk lapar.
1: Oh, biar ni. Mm. Okay, nak mau teka empat ke tu ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung erok di tu, dia biar.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Mm. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh paduk lah nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumailu sih kumpaluang terlalu.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dor, kena dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Dor kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ya, pengawal Tengku Perami KBC diatur bagi peliliah menua betuang ujung minggu tu tadi ianya program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026. Lalu berkenaan ke gintir menua betuang ke sekali tu lebih 95,000 orang bisik datai ngulu pengawal kediatur tiga area berenggunya. Kelebih lagi ianya tadi berlabuh kena area 5 tu tadi 25 hari 9. Jadi sampai menteri ni biar lomba ngau main serta pemesang orang dagang lalu pihak menjadi kabana konsil bagi sita layar betuang yang saya datuk gera rentap jabuah madah ke program tu udah terima sambut ya ke cukup manah hari mensiam maiwah. Jadi ya madah ke program tu mega uliah nyemak ke sebis perintah engkau mesia maiwah kelimpah hari yang meriah peluang ngagai orang bertanya ke penerang staf yang mega bertanya ke cara nguliah ke sekedar bantu. Lalu Datuk Gera Rentap masuk ke Jakutubah pengawal dua nutup program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua betul. Jadi pengalaman program tu nang ya main macam pengawal komuniti ngopi mengapa pengawal dagang mesti diatur kelimpah hari pengawal tentu ya bisi konsep tau ke panggau pemerindangnya tadi betuang ba ujung minggu nyen kemari lalu ana ingat ba ujung minggu tu kita ya bisi malam final anugerah carta siapa juara kedekat di atur ba stadium Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung ningkan dia betuang dian. Jadi orang betuang rami baru meh kita minggu tau ila. Okey, jadi lagi terus mari kita berperindang rentak ngali hari ke sekali tu lagu ke di baik Gerimo.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Februari Anyang Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji. Lalu ngucung ke jam di studio di tahu kira bisnis 10 minit lagi dekat pukul 5 lemai kalai selama jam 5 lemai. Tahu dia kami dekat belakang lama. Lalu kita dekat terbaik dengan kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur mendiang ke berita utama 5 ya. Hari pusat berita kota media Angkasa Puri sebelum nampung baru jam ya ke penudi awak rentak ngali hari idar ya ke sekali itu. Jadi sebelum kita ya mendiang ke berita berpinang baru kita ingau lagu ke dia by Stephen Mel Berani Mati. Lalu bertemu baru kita by jam ya ke penudi ya nangkan ketuk lagi.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham

0: Teruskan laporan saya Isan Zulkifli dari Masjid Asyarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Floor Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih Iza. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Alayrham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Alayrham yang banyak menyumbang kepada negara khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Alayrham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Alayrham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Alayrham kini dilaksanakan di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Alayrham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya Najib Mansyur dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
2: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut boleh dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak teniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam ibu nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, semua santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal pergi mana. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dekat Balbito pun pagi tadi kan. Terus akan datang sini untuk makan.
3: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
4: Dan saya sebenarnya dari Penang dan sekali-sekala bermastatin dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita,
3: sekejap dah saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekat.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata,

0: tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
1: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Something Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
0: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
1: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

0: Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Saat itu, 28 September dalam tahun 1991, Barisan Nasional 3, BN3 menang 49 itik hari 56 itik penuduk di diperbuat kabar penguat berpilih bersaiz Sarawak. Nak pukul 9 malam, BN3 sudah menang mudah bak 29 itik sita nyengkaum ketibas. Kali sejam menangkan kenyak, BN3 menambah menang boleh 38 itik penuduk ke ujung ngenap ke majoriti 2/3 di nanda ke terus mekai perintah. Chairman BN Sarawak kemgak Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud tingkatan ke penuduk Basita Asajaya sudah diciri kebarunya di Kepala Menteri hari tuai pemegai menua Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus Pak Istana pukul 11 malam namun terus kekuasaannya di Perintah Sarawak maklumpar tinangkan kenyang. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS berdiri minta pilih bak 34 itik penuduk seminak menang 7 itik sita kayaknya kurang 8 itik penuduk kekalak diulih bak penguat berpilih dalam tahun 1987. Berbangaunya Parti Kebukai bakal DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas ngopati negara serayat Sarawak negara puntan nadai tulih ke penuduk. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: Nali Hari YFM.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betua ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal, Pijen Gawa, kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1930.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah nyau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bab Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit muah ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Jodiaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah.

Bagulai baru kita iba jam ya ketiga rentak ngali hari ungkup ya ke sarito hari 1-28 hari bulan 9 lalu berkunci ke info gaya ria muak ke lemai tu ngau pihak mega malam tu lagi. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Anzam Arya Met Malaysia atau ke upis tik mata ke gari ke info ti udah dikirum ke ya. Jadi muak ke lemai tu ribu ada kudik di sadang jadi buat dua tiga tik kanan dua di menua Bintulu kapiat miring kau Limbang. Lalu hari di pagi pelilih menua Kuching Serian Semerhan Seriaman Betuang Serikai Sibu ngau muka di pelabak ke bermua-mua hau mua ke lemai tu. Lalu malam tu lagi hujan di sadang jadi ba Bintulu kapiat miri ngau Limbang lalu piamga di Kuching Serian Semerhan ngau Seriaman hari di pelabak ke Besebun lalu ba pelilih menua Bukai baka Betuang Serikai Sibu muka malam tu lagi hari di pelabak ke nadai hujan. Okeynya tadi info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info ti udah dikunci kia lalu dia tahu haram kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke saito. Kita mendiang ke tampuang cerita rampai ba panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegawang Laka.

Ya, tapi bala maiwa, kau semua kita kaman diangkar dio ketika sekali itu. Aku udah teh baru ke studio, laban deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak ke dekumai sungai Senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu ba senontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyunat tan lagi kuya dia begulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak minta induk ko liar magang. Utai kena segi dek nak kot. Kau kita mensia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua sedak induk yang tadi. Ndang berbaji magang. Induk antau kera kata dah. Sedak ya semua tertengok magang. Medak antua. Madah diri sikit dekat jadi nguya. Bakal bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sedaknya. Ukai dekat jadi mana nguliahkan nak nguliah ketelsak tama siapa lelaki jadi ngau sidak ianya sigi mati magang laban perengka orang laki yang tadi ianya semua perengka orang laki meh sigi habis dempak sedaya entua udah parai ko cerita lebuah yak ngayam ngagai induk siko ndak jauh hari biliak sidak rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya ribala sebayan ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kian nyak baru rampai namanya tadi entuanya boleh hidup tenak pihak lalu mati mentuanya tu tidak ada bini rampai ngidup kia baru entua tu tadi dah nak nemu diri keparai ku cerita dah. Aman udah parah emang dia adik. Dua hari ini ada sepuan. Perengkah lelaki dia. Nanti lagi habis dampak ini. Kedekaya abdi lebihnya. Tuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak aku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang dia lagi ya. Dia mati, laban ino kergayap denya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak ku rampai, pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyolia kena waina ino. Ngamik di pulai kita. Ku rampai, nampung jakuk ya baru. Denya bini rampai, lu jakuk baru ngantua. Ya. Menara mana ku naga di subah adik. Ni buah ngu kami kita, ku aku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku itu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku dah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Nya kemuah. Mereka rampai. Uliah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino enak berengu dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaknya dengan anu tau kenyalah hindu. Ku dah munuhan tuanya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyang ori keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tua tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta anjuang pulai ke menua. Tinitiah kata aku ikat. Ku tua tu tadi. Ngai mako
lama di tongai bertangguh hage ku sege minta anjuang dia pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke paria lubah made anak lalu guai nemu aku maya ke mana halai dek tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama hari kepatut dia udah menua kami ditu ngai kedai tulia ke penusia baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nadai kosa lagi aku. Dan sekundang nuan kepulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Sekali lagi dia nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya nya tadi. Alai ngan jon tua terpulai dia bini rampai lu jakau baru ngo ya. Tu nuan nyo dekat pulai. Na mau tai de pinta de area ko dade, ngame ke bai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Itu nuan nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menuang dikit. Kau bini rampai. Jadi situ hari utai ke rasuah ku baik dia. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku beri kedai hanya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adeknya. Antu kerpeda adeknya. Sikit dah mendak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuananya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia dek. Asal kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Engkau dengai mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau yang tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasau rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisim dulu yang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngau tua. Au ika. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontu ya nyaman dek baik meh mentah jauhnya dah lapan bisa dua igi ke kami pabiliat tu sigi baik dek ni lu sigi ni tinggal kami di tu kau bini rampai ke bijakuk kontu ya tangan dek lebuh dek datai di menua kita dek tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua ngenak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya. Kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya. Dek lu madah kerti ngak guna. Tujuhnya ngak gapai sedoi nai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai ngak bijakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
madah makung ngagai sida elak ti aku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipar dia bini rampai sitai agi ade semua utai buka ya kada beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semena simpan lalu kena adik diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigik dia beri aku ke dia aja. Tapi aku bini rampai ke aku dia baru. Oh Mika, nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Tapi ada aku. Untuk ya. Nyawun. Ipar dia bini rampai yang tadi. Lemahnya tu mu sedak ya ada baik bini rampai tu makai. Laban kok ya, hari siti. Dia sedua ya rampai. Dekat dengan yon tua pulai. Semua kersa kerekat debai entua dan lalu dadu kesidai memanah ngambil kenyamai debai entua kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya jangka tajau manduahnya makini tang ya nak berat ko jerita udahnya sidak sebuat palu tindua nak bersaing kesidai tindua ari penyau ketawas tumu sidak dani debai bini rampai. Ya lu bernah makai paginya agi tu munar kira baru dini hari udah tembuk bebelah makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat sepedau sidak ya pangsut keruai dia bini rampai lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai kepatut dekena sidak ya nya tadi seruai ya rampai dah nganyuan tua tu pulai. Ni jalai kenyamai serta muntah lagi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi ya, mana kita tiga dengan jalai siti. Tanya-tanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta lumangai bak tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayu amunua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nanti, baru ku madah ke seduai gaya menuai kuliah pedak hari sintianya ram umasnya lah kita tinggal mempuak dia tau pihak ku bini rampai pijak ku sedak tiga palu pansut keruai nyak mekuk cerita doi semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai medak sedak tiga ya berjalan dengan ruai lalu udah nyak terus ngagai tengah laman. Semina inu ya kudah gaya mentua. Lalu udah menggak makai perengka laki yang tadi. Nak pansut keruai ngaurang. Laban ianya kudah makai perengka laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujung ke tuaknya parai dengan kita. Ha? Ya okey nama ianya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antuk ukut liar bak sungai Senanga lalu menua kau udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau yang tuju siraya nak lama siraya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau serta sidak mangai bertintiang dia aman munyi ku bini rampai mayuh menua ke jauh uliah pedak uliah timpai hari tintiangnya. Kau cerita apa tintiangnya tak tawas. Dari kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga perlu mempuak berjalan ke muagi. Yang kelama-lama dia rampai seruai tua. Yang bisa bersai lelak berjalan. Nyuka seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat lah. Sebab lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal induk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya dia kawak ya tadi sida
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kenua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadi nyo ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintian belingau. Jadi, tintian belingau tu, ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintian kedempai. Dia sidak tadi nyau remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam urang pangau bak nuarnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pan ngetu dia kena lama. Kita ngetu nanti debai ngetu ditu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nangkan tu ilah. Oh. Nen tua, nah dai mau punya din tua, nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia udah menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tenang. Cikik bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tuai. Mulai diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai yang menyadik ya rampai. Kejadi ngebunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Hau, mupuak ko ke sekali tu. Bye-bye.

0: mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI FM.
3: WAI FM segulai sejalan.

Ya, lagu ke Day by Anderson Ngalai Lemai Tu Pelinggang Engkau Lagu Dara Kedengar pun ke Sada Lemai Kita Lemai Hari 1 Sari Tuk 28 Hari Bulan 9 2026 Nyalai ya, Selamat Lemai Ngagai Semua Pelan Peninggal Kita Ike Bisa Pergulai Engkau Kita Ike Lemai Tu Nyalai Terima Kasih Ngagai Uncle Stone Kau Dah Pergulai Engkau Kita Bak Rentak Ngali Hari Kita Pukul 3 Ngali Hari Nyentuk Ngagai Pukul 6 Lemai Jadi Dia Tu Ngali Ngagai Sada Lemai Lemai Tok Gulai Ngau Aku Melati Badi Hari pukul 6 lemai Nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita Nang bakal selamat Inti hari 1 Kalau udah tu lagi Kita ningat ke Berita ke Dikari berkongsi ke Hakaban kami hari Limbang Dominia Inau Bawa Hello Y Limbang Lalu 6 setengah lemai Natai ke pesan berat Atau ke pesan ke Bobatang Ya ke bisik diterima kami Bawa YFM Lalu pukul 7 lemai Ningat ke tanduk program Perancau Tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bekas selama pukul 7.30 lemai ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita ningat ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sadar lemai kita ke Gulai Lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026

0: gulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi dengan Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Hello, Wai Limbang, ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku Hello Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal engkau pengawak berjual agro tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komiti tamu berdamit Limbang engkau sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi bak dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua ianya berkawal dengan notis gereja dari Roman Katolik. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke-50 diudahnya di rumah Tuhan dengan ramai jaku bertolak ke tempat yang dalam atau ke Into the Deep atau ke Jaku Iban dekat Mansa Gagaindur di dalam. Jadi batu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengrami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5 9 bulan 10 2026 pukul 6.30 lemai ba musical corridor isu vele go ngau club di Miri. Jadi rega meja 800 siti meja atau ke RM80 siko. Jadi penerang kesiliat kita tahu telefon ke keberadaan Nelson Balu umur 011-1008-3980. Lalu pihak magasih tegi pengawal hanya misa kesyukuran ke dekat diadu ke hari 6-10-10-2026 pukul 10 pagi bak stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke Siti tu peningat semua hanya berkawal dengan pengawal ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu bak parking lot 777 5 Sarawak kena 4 bulan 10 2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pihak megak siti berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke bar MP Teater di Limbang kena 9 bulan 10 2026. Jadi batu bisi tiga kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi itu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal Isi ya bak berserimai engkau pesta hari Bukit Mas 2026 ianya Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti ke paket ke dekat diatur berserimai engkau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4 wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10 engkau 11 bulan 10 2026 bak MP Teater di Limbang. Jadi pihak megak berserimai ngau hari Bukit Mas megak bisi diadu ke pekit ke disebut Masakan Kreatif atau ke pekit Nyumai nitiah ke Pengelendek Rempo berserimai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta Nyumai berumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditau lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama ianya 2 bulan 10 2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10 bulan 10 2026 bak MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori di pekit ke ianya pekit sajian tradisi kampung lalu pihak megak pekit dessert buah kreatif. Hanya tadi dua pekit ke bisik diadu ke maya tu ila ke siti tu peningah ngagai kita ke selalu ngagak konten pekit ngagak konten atau ke pertandingan content creator Explore Limbang Tourism Sport 2026 bulan ke penuding ngerjista diri ianya 31/10/2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke sudah ditetap ke bala pengatur Peketo ianya keterubah ba lumpur berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengari, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ini tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ilah. Hari bulan keperudingan yang nama ianya 30/10/2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang ke siliak kita tahu bergulai dengan aku pasada hari limang linting hari empat pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
3: Dina meh sadari limbang lintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
4: Y seberai.
5: WAI FM.
4: Ya baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

Ya, lagu ke di baik Heli lemai tu peninggal kau lagu bisik gelema antara tua. Jadi udah tu lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Linda merindang kita ke lemai tu baduk berpangan merindang kita bak sana lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, Isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi nyak meh sekedar cara ke tahu dia kena kita entah dia kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa FM nyak lah ya lemah itu peninggal aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisik diterima kami bawa FM pesan ke terubah tu nuju kapal belayan ke diau bak jumbit melugu kapal belayan bak sungai keruah. Kamar Melayan Bandangan Kumpang, Kumpang Langgir, Semuih Batu Empat, Kamar Melayan Bastuga Meriuk, Marup Baruh, Geligau Brunei, Kamar Melayan Baselindung Dua Buah Rumah, Kamar Melayan Barumah Minggu Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling Serumah, Mawung Kenawit, Ngau Kamar Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda Anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda Anak Pimpin Udan Adai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026 baru Malangkup Marup Atas Engkelili. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Ebengelina Hilda Anak Pimpin Udan Adai kena 27 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena 29 hari bulan 9 2026 hari 2 Berumah Langkup Marup Atas Engkelili. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Lalu kita ke dekat temu ngau Sili Agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Tapa Anak Mang ba 013 3855673, 013 3855673, tahu ke 016 630 4014. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kapal Melayan ke diau ba Skayu Menua Semunjan, Kapal Melayan di Kuching Pantuk ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang Anak Ati, madah ke Sumbang Anak Ati tau ke Atai Udan Adai kena malam 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sumbang Anak Ati tau ke Atai tu dekat Dintu Bala Mayuh baru masih dampu ba Kampung Gayau Padu Ulu Gedung. Ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026. Lalu mayang nganjung niang tu apin ditetapkan. Jadi kita ke dekat nemu ngau Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Sukang Anak Ati Balumur 013-567-0511 tau ke Robin Anak Ati bak 019-8355-416. Ya, pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu peninggal nuju Kapal Melayan ke diau Berengkelili Sebatu Niah Miri, Kapal Melayan Bastuga Seruas Bakuang Kuap Bakas Temam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak, Kapal Melayan Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon Sud Kapit ngau semua Kapal Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban Udan Adai kena 27 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besai di Miri. Jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru mah yempu nya ba Sungai Kelabit Baruh Bakung. Lalu niang dekat dikubur ke ba Penam Dayak Lambir kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Ya, tadi pesan madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban, Tuan Rumah Adin Anak Jamban Udan Adai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Tuan Rumah Adin Anak Jamban tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru mah yempu ba Sungai Kelabit Baruh Bakung. Lalu ni yang dekat dikubur ke ba Penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lau Anak Adin ber 014-581-6621 014-581-6621. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu pesan nuju ke Bang Belayan. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang ke Ngelala niang Mira anak nai, ke Ngelala niang Mira anak nai, tau ke dikangau orang lain, tau ke Indai Gary. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Mira anak nai, tau ke dikangau orang lain, tau ke Indai Gary. Ia ke dekat diatur ngena cara semiang. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemak Bok Lot 2958 Blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan. Jadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bok YFM. Lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Michael anak abing Bok 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu anangkan kenyak pesan sekali itu nuju Kabang Belayan ke Ngelala niang Kately Desi tau ke Ichi anak small tu kelebih lagi sidak ke diau bak batu lintang undup di pintak datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kaban Belayan ke jauh engkau ke Semak Megak sama di pintak datai hingga pengawak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi tau ke Ichi anak semua. Ia ke dekat diatur kena hari 6, 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Nyalanya Siti Mega pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM di kenatai ke bawa Sadalamai.
2: Sadalamai Y FM.

Ya, Inoche Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai Skroh. Lima buah rumah panjai, rumah linggi, rumah miut, rumah nulai, rumah jana, rumah sebesta jimba. Ke pembelayan bawa nangga Skroh, sungai Oyan, sungai Mujung. Ke pembelayan bawa sungai Gad, pasar Kapi, Teluk Gimang, Kamblayan Bawa Ulat Tapang, Mapai, Sibu, Bintulu, Kamblayan di Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Gau Kamblayan Bukai, ia ke Ndaulih di Rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah, dan adai kena 25/9/2026. Jadi ni yang Unjah Anak Nangah tu, dekat di Intu tau ke di Sengkat Belah Mayu, Barumah Satu Malaysia Kapit, kena malam hari 2 29/9/2026. Lalu niang tok dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30/9/2026 ba pendam SDNU. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah tu udah nadai kena 25/9/2026. Jadi ni yang Unjah Anak Nangah dekat di itu tau ke di Sengkai Belah Mayu, Barumah Satu Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur ke ianya 30/9/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Ipih Anak Unjah ba 017 737 1136, 017 737 1136. Jadinya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu untuk di kenyak pesan nuju kawan belayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilik, kawan belayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau, penjang kayakai, kawan belayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah, kawan belayan ba lesiah teluk lelegam, kawan belayan ba bunut rantau ugiang ianya ba rumah gangga, rumah sayang jagoi, kawan belayan ba pasar kedawit, kawan belayan ba lipus naman mawang pedai batu nam Sibu ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina. Kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit ngena cara sembiang. Nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai lumur 014605 3315, 014605 3315. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Lalu ke penudi tu peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau Barumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayo Ayung Ngemah Nangadap Batarajang, ke pembelayan bawa Merirai Kapit, ke pembelayan bawa Lajan Sung, ke pembelayan bawa Gad Kapit, Belawai Kapit, Musah Sung, Skayo Ayung Kapit ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu madah ke Gangieng Anak Anduk, madah ke Gangieng Anak Anduk tau ke ini dia udah nadai kena 28/9/2026. Jadi ni yang Gangieng Anak Anduk tau dekat Dintu Belah Mayu dua malam, ianya malam 28/29/2026. Barumah Sedampu ianya Bergenturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit, lalu ni yang dekat dikubur ke 30/9/2026. Jalai Penerang ke Silia atau bertelefon ngagai lumur 010-828-0074, 010-828-0074. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sadalemai kita ke lemai tu. Sadalemai.

Yeah, lalengau kanuan Siti lagu kia dibaik kiran libau lagu kia dipilih aku merindang kita bos ada lemai jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai jadi 7 lemai tu lagi kita ningga ke tanduk program berancau tikai jadi sebelumnya tu lagu kia dibaik Jennifer Jack Nadai Selatan Begulai merindang kita sebelum kita ningga ke program berancau tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pilihan menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala hendak tau dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi agi buat siti
division, bersetik bahagian. Jadi pinah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pinah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu mudahnya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu mudahnya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu muda agi laban udah pindah dari rumah panyai. Ti nitiah ke fakta kes

Nak lenyau hak ya buat temudaknya. Laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya. Laban penyewah nore ke pindahnya. Nak tentu jauh hari temudak ya ampu. Dalam kes sumbang anak skam tu. Native kode pil medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance. Nya lagi boleh dilawak, boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah are rasau ngagi yang kalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal Section 73 ada Iban 1993. Jadi beradat Iban Section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah penyai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ia berumah penyainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal berumah penyainya nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak skam versus engkarong anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke Section 73 adat Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena Section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama jadi semua temuda tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke yati pindah tang pulai ke tanah memakai orang kagi tinggal menyik aku tadi Section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyawah ya dari nur ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi tajak ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya lagi uliah dilawak ya tang buat Section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ke tanah puang kagi tinggal berumah penyainya jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat Section 73 adat Iban 1993 jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ia pindah, ia agi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasanya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu mudah ia ketinggal bak kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau Section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sale nyual
transfer

0: atau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai atau ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin Nanak Lampun nyau kamunyi adat pot section 73 adat Iban 1993 jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district, nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya, kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin Nanak Lampun tu bisa ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes Nyalong Anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut dia dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin Anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagi Siti Sungai lalu pindah megak dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut, nak boleh nyual, nak boleh minah ke hak ya buat tanah temudak ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai kena tanahnya kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyelung anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyelung pu tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai ya, sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa yang pu tang ketegal nyalong tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyalong tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakura putih ya, he did after the first clearing by his father of the land moved out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes ke disebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Kenggiang. Kes tu megak sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61 Jadi native court of appeal meri pemutus inya responden. Responden to inya Tormah Mandai anak geng yang udah pindah hari Sungai Mela ngagai pala uang dalam tempoh 30 tahun ku dah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellan tor manasat anak capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellan nya tor manasat anak capi. Pia mega kot mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngautai nya unplanted temuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga. Undang-undang tau keadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rahman Asad anak capi itu bisi lain mimit dari Seksyen 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang ti kita merati ke leka jako ke dikena ba Seksyen 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala enggak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi Seksyen tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban Seksyen 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau nonang tau ke adat ke besangkut pawat ngau adat pindah bak kita Iban kulih dikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku ba senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupo dulu aku bertemu baru kita ba awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik mandang ke penusah bapadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tina nitih ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari,

0: FM Boleh Diperniaga Kita Ngena Frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengredo kita bergolai sejalan Ngau YFM. Mari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang biduan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari itu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Tuai pemegai menuang natai ke penyino ati diri ngendang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansik Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Jabatan Berita lalu tu isik berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyindu ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Lati Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuah tang kelebih lagi pengawak nyaga pengerai Indai Ngau Anak serta servis komuniti buat menua pesisir cukup di pebasaga. Penyino ati megak sama bisik di kenatai ke ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak niang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati ti sabar lebuh betapi ngau pemidang niang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya ukai seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sokong ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti buat sepemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbat ngonya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak merik pengeriang gagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Liang Tun Dr. Siti Hasmah nang semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak tinyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur raja tang patut sama nyengkawum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemujur pengerami lumba ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai guna sumba ngau pengarapati Mensia Mayuah. SEA Games 2027 megak dekat meri peluang do Sarawak ngayan ke tika stabil urus ngau integriti tulis nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumba ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakuya dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Palan Pemansik Klinikal tau ke CRC Hospital Besai Sarawak dia tu dah sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasanya diberi ketegal sekedar pemujur keudah uliah CRC lebuh berjalai ke pengawak meresah cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalai ke peresa klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Peresa klinikalnya diulu ke pemesai penyanding penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Bun Fiji ke bisik 41 ikut penolong pemansik dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemadu nyulut di Malaysia ke nyawari tahun 2023. Ya maksud ke jakut tu di Kuching lebuh ya ke berjadi gempuruk besai ngau AUM Scientific ke 13 gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar menjadi sebengkah ribatang perkara tidak dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin, madah ketuk nyengkaum pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik, kelimpah ringagak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bangsa tu boleh nyawup ngada ke palan pelajar ke mana serta lantang agik ke balan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah maksud ke Jakut tu lebih yang kengenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. Serbia dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak Ku Sayang Mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 tuilah. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tekak balat lagi di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkaum pengawak berperasa ngau pengawak beri jakut lalau, pasal perkara pengerai, meresah pengeregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak Ku Sayang Mukah diatuk nyaudah ke temuk di Pejalai ke. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur ala nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikena nentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisik berarti ke kanang dur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juari Tun Openg. Projek tamuk genturung pendiau pertarikan lawas dipercalai ke dalam 2 renggat serta dipesawup ke Perintah Besar hinggau Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya dipercalai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyeranggum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 terbelabu digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya diperjalaikan ngena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop. Projeknya belabu diperjalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembok dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkaum pengawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke peringkat guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina uliah ngada ke palan ti nyamai agi orang berjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak uliah nyau menarik pala temuan datai nyengkau murang dari Sabah enggau Brunei. Palan tim majak manahnya megak uliah meri penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ditinyedia ke palan ke lantang agi hari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai Pemegai Menua ngenatai ke penyinu ati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Balan Pemansiak Klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi di Tusun Nur Arkila Arba'in lalu di Salian Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kanang menua undup ngau tau bak sitak batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia temegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penab Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih hudum ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu nampung pengawal mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katetis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching mantu bak pengawak mission sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu engau betul Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur hari menua Dau lalu beranak ke Edwin Edward engau Dora sepengudah 50 tahun nyadi padri Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawak jadi ketua padri megai St. Luke's Mission di Sabu tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak tang yanda angkat hari Sabu serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC pada tahun 1938.

Illuminati kedua, nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yadiau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lembiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton udahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodiagi nambah ketubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megah bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Canary ke diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpuan dari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Ya, jadi yang bersama malam dengan kaya semua bala peninggal kita malam tu, jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi berik selamat bertemu baru teman berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana PJ. Selamat bertemu baru muka dengan gaya bala peningat tu ada luar dien dan aku sidak kerindu ke program tu dah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari impu tu kurs mengat geraim agi disanggung tara kebak oleh data itu lemah itu.
0: Ya, bayar punya pengajaran eh laban penggerai itu dia sebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi ke nuan Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah habis tu tak dikenang tuan riris dia pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tak kenang utai dia menua sepiak nyin
0: awak.
1: Maya hanya kemarin aku mai bala peningah segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tindur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia atau ilah. Nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai tiada tengah kita kemarin nya duite siti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita tiada tusi tiada kenang bak kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peningah. Berarti ku tak kenyadi untuk kita berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalu. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka ku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak. Jadi perkara terkat di kenang aku sekali tu ianya pasal pasap tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suam bala ora kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita lebihnya nak kak berarti kena berkeni kena bisik kawal ngol penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebarun tak buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peningat berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenal tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu maya hamat orang kedekat mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dia kena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemiriang tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring ianya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh. Kelemparnya kelempari tip samping tadi bisa moga orang maya begawai tu bisa dari kegawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kok kunya baka bisa orang agi makai pengarap asal tidak ya baka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suka benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama taraki tara ini taraki tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisa kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda ada peda dalam hidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku sudah nyoka lebih 40 tusun sudah kita berjakut ke tadi. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya ku aku nyak jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi, nyak kebah kum.

0: Tuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebih kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningat atau ke ngayat ke perkara yang tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkenai buat penemu tuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
1: Tau, bisi pengamat penemu tuan utai ke dengar, utai ke kalak ada orang tua di dengar tuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara. Tentu udah kayat ke sidak kau pengarap.
0: Pengarap, mm-mm.
1: Lebih lagi pengarah pasal ini kita emeh. Jadi rampak perkara tu titau dikenang ya. Bekaul ngau petara tu cukup luas, cukup mayuh sangkung. Lebih nama petara, nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban. Tan dalam program tu bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi Mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ke hari sukut pelajar tau ke kumbai aku hari sukut budaya berarti yutai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah
0: nyak
1: serang
0: agen orang aku
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utainya petaranya segi nulung kita meh nyak meh acara aku berarti ke perkara tau laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau aku semampai ingat ketuju asal program tau sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban jadi penemu asal Iban tau nanti dalam English ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena jadi hanya menggaya teke kak dikenal tuan lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke tuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah dengan tuan terus ke penerang tuan pengajar ni.
1: Terima kasih DJ, para peninggal semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap perkara ti udah kalak ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bapangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka baka bekenya mega lebih udah sebut dalam yang macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku perkara nyak karmet lah sikit ke bakar dah ambil ke mana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi suah lagi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikenak mainnya betara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansiak dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal sekedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang jakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat jadi kurang lebih bukan nyam eh tapi kekar kenang kita tu lagi.
0: Jadi nanti kita mendak deh berkawung ngerti lekai jakok ke dia sebut kita

0: petara antu pian mengganggu bunsu tai bakal ke dia terangkan tuan buat puan tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega ada kan nemu reti lekat jakut nemu sedai datang ke utai ke silik agi kini ya ke terang agi ngarap ke tuan ulih terang ke jap pengajar.
1: Okey, malam peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku nitih ke penemur pada Gomez kelia. Jadi ku ya pada Gomez risiko are temuannya rebut ya ngeramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah. Lalu ya nulis bu bisa nulis bu pasal petara iban. Jadi ku ya petara kena ku pada Gomez tu tadi ianya nama ku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke penurus serta merik pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah pat, kesalah pat, siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai ke lia tadi bisa ngatur pengawak tiri kumai tengah lamai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai betul. Kak ke aiknya tengan kurak. Norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu ubat bulat periwak. Nak maya lukus. Kenya ke ya? Kenya korte ya laban mayuh saksi ke udah kalah di pedak ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu ke pun buah induk ke nama yang bersangka ke sapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambau utai kebukannya lah jadi dia tenung tau ke dia tentu ke nengah cara munyik aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betung ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leka jaku antu tu bisik dua tip mengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuh kita hidup nyamai ngasuh kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh
0: munuh kita penusah, ya.
1: Jadi menang ke bunsu utai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nya ke disebut kita bunsu utai nya bunsu mayuah macam utai ke diguna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak ti jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke Bisi bunsu kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisi bunsu kediri siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri bakal ambil kemana jelu malik dan pun ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama nak aku semayo dua tiga tin sera kak pak kada tulis di dia aku bisik mansak teh kenyalai kenya. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelu baru bakal kenulia bisik idit sitin sera lumbung karobsi. Ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke ini darah tang ya leban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama odenya malik ya kata pada nyu balik rumah nade rumah ge pucuk kayu pada ya. Jadi utai ke pada ai tadi ba utai hidup ke semina utai hidup pada ai dia besi ya meda peliau jelu peliau sekok di pucuk kayu nya. Contoh lah, contoh utai ke nama bunso utai ke nemu balik kena ku aku tadi lah. Jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke sampi nyebut bunso-bunso piet utai ke kedang agak piring mek kemandian bakal sekunda. Jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara. Jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagegawai. Jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunso si pulut liut lembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunso sirih tumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulun nyuluk diunggit dan lintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngal kebaka contoh suai kita dengar orang kepesambi munyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunso teko aku tadi lah. Dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh foundation bak lamal 877 bal peningal ya lekai aku petara bisi duit te dia terang ke dia dua bidang kena ku aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang ngopeng dia dah dan ya kena mu satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemer tu kenyebut Allah Taala lah. Allah Taala lah. Tuhan lah. Ya tunggal, ya dia ubat menua serga, lalu ya pemadu besai kuasa, pemadu sirup, pemadu nemu, pemadu penyayau. Jadi, ya megak ngeriangka pengelurus, ngeriangka penemu kebetul. Nyala, nyak kaya ya. Lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tau. Semua utai nyadi berpun hari petara kok kita.
0: Iya, aku.
1: Jadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu bakal ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semak balai iban. Ya dia bergulai dengan kita. Tak nak daripada kebuah iban nyemah sidak. Leban iban percaya ke sidak. Nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tahu senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama biku bunso petara pantaninan. Jadi ya, tahukah Raja Entala? Jadi itu kata sebut bab seperti jekui bandar tadi lah. Aku menganggap bisa mansek bab bukai, bisa gak ada bab sangat burung ketulis bendit sandian. Bisa bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke dia sembah kita iban dari keliak tu deh dia uba mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bak penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja kayak penyelai ya tang peniau perangai sidak nyokor lebih pakai kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut jadi tu bakat terang ku ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia rintik bisik peluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sengela burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi itu pada aku bapak seperti pak daun 8 77 lah. Jadi bekaul ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisi siko pemansia udah kalak mansia pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952. Lama dah. Tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria, Australia ya, Austria. Ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics. Hanya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nor ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu dah deh. Ma sekedak sida apa inai ke nanti anak-anak sempat apa inai sida tentu bisi mendiang ke kereta lebih lagi sida tengah ambil kertas je kuiban bak peringkat SPM kita tengah ambil je kuiban bak college bak opsi ya bak bak pusat pematih pemaik pengajar ya dan nanti sida akan nemu ngau lebih ya angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiada penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena ku ya nama hantu ke disebut aku tak kenang tak disebut dalam tahun 1922 kelia ya. Bedau perang dunia kedua kelia bedau datang Jepun petara ke laki ku ya petara petara bisik dua ikut sikuk nguasa utai de langit lalu sikuk nguasa utai de atas bumi data tanah jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kia ia bertanya borang ia kebisik nama sempeta sempanai sempetua jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi harinya sempanai sempetua sempeta nya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga
0: siku orang-orang kesama ya?
1: Siku orang kesama tajak pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngambuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban bangsa ya Iban kelembarnya dalam rintaya mega petaranya siknya pulagana tu siko ada petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa nyade tau kuno ku ya anto te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menarik petara tau nya baru ya kak ngaso kita boleh padi nyadi cara kita minta tanah nor bumai hari petara tau nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja doruang bisik kenang pak bu sengalang buruang kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah aku ngerus kerinta itu dulu au
0: au
1: alaman tu ditulis pada tahun 1922 kaya. Sikuk dari petara tak dikenang kaya kaya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kaya hanya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai. Bapak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik sikuk petara tak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasak kayu buah. Tang petara kong kapuan tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti nada kemarau nak nemu agak buah bisa pengurang gitu dah kong kapuan jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak ku jadi petara punya bala Iban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bunga nuing punga, apa karung besi, pau, kumpang pali, renah, balu gawak, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayu hake ya kebukai tato kerintai ker kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Nyadi sidat tau antu badas, lalu tau nulung kita mensia ada kelebih ke nulung iban ngasau boleh padi, ngasau kita nya berani, penghidup kita likun, nanti kita ngayau, kita nak mudah Allah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di mata pangau lalu tutul untuk jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya tak jadi lah kena tau tau de berit dalam lagi buat sebab karena tu di hari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama gitu tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas ada antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nak bawa kenang ano tu sitiknya antu abu sitiknya sikunya antu grasi papa antu buyu, antu buau nyada, antu belabundila, antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nyak semuanya.
0: Antu jahit.
1: Antu jahit lah. Tang kada-kada bisik kamu ya, tu dah nyak. Badas lebih kita kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang kita kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garek ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita ya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ni
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nyelai dar kenang bawa panse-panse orang ke dodi bisa mengat nyebut tau
0: out
1: pantan ini anan lalu diau di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban hari langit jadi sampai ke sehari itu ini anan itu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam lekap ngap kada mayu kada baca ku madah ke ini anan itu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai petahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai petahun macam di mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: kita kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak kita mensian dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi empangau nyadi ciet pipit ke rusak tanam kita nyak ke kuasa nyandan di tanah di tau kuasa orang petara ti bisa kuasanya biku indo antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi buat kuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi dia tu tuan tu tiap saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah jadi sikut ke petara indoknya darah ramai gerudra darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgangan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tu
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihan kumai sebayan lalu ya tu tua induk di menua sebayan din jadi sikut ke inya kumang jadi kumang tu bini kelihan di menua lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya hari keluang menyadai tu tuang kebenarnya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ngake pengulibau nguai ke keliang lalu yang di tua induk di menua pengulibau meh ya ke bini pun tua rumah orang meruk saya kuasa ada pengulibau. Jadi kelimparnya balas tidak menyadik ya beka lu ku ya ku orang tahu menyadik bisi orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tau dah. Jadi sidak tau ngemuan perangai badah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar betenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenyak kita bisi induk antu terutama telanjing jadi tu induk dalam babah dia bunsu jelu bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjing lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjing tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitih ke ya badai mekama jadi nitih lelaki lalu nitih ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalan aja baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitih ke ya ketegal pemanah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang selalu orang bertemu ke telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bak ai wong de kampung puan din selalu terpedak dia
0: lalu dari tiah korang
1: tiah korang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal biji jalan sebab babah kan dan dia budi tentu tentu kadang-kadang kan ngiga kapan kan ngiga pangan me kita jadinya ketitiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat jadi antu ke jai indo tu siti nya ke pengaduk de ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngecau induk tang selalu kak ngecau lelaki si utai tu madu dia tengok kayaknya langgo gai ke nuk ke kapan aku ya mengat kingin ke ya ku liar tu
0: tak ya tak ayan ngapa ke ya nak ayan
1: ngapa jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tau dah pedak bak bak si daya another races of Borneo badawan 175 tahu ke pedak Pak Iban Norwegian dia tulis Eric Jensen ambisip enggak dia jadi jadi jam ke dia tak ku ke bedak bisik kena orang
0: betul bisik jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke deterang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai yang utainya tau ayan ne
1: selalu ya bakal nanti bakal kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah
1: jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia nyala anak kelalu memunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jahit
0: hari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang ngagai kita
0: Nanti kita kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jako tu nama bau kita tu ke tuan
1: like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kenyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita.
0: Kalau aku ninggal juga
1: aja. Nanti kita muji arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
0: Dikacau ya orangnya.
1: Nah, kita nemu ya temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi digagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisa kalau aku ninggal cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
0: Oh, bisa
1: ya. Udah ya bu, udah beranak siko ya lesap baru pulai ngegay biasa suahnya dalam serah tak nyelai.
0: Oh, bisa ya bukacana. Oh. Labannya si te eri utai ke dikenak yang uji kita lebih kita ke berkampung. Hmm. Jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau tuan pengajar tadi pengajar deh. Apa dini dini nurpan tuan nata untuk maju jago ke bagi utai ke babas
1: deh. Bagi nanti menuanya latuan ke kita. Nona latuan. Ah, jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso.
0: Oh.
1: Contoh lah. Contoh tai lah.
0: Oh.
1: Nada beda bisa bala
0: peninggal.
1: Beda sempat tu dah yang kau. Jadi bapa ujung sekali pada ya. Jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah.
0: Oh.
1: Bunso perengkat yang kena agak piring. Tang ba ba leka pengap leka timang mayu moga disebut bunso-bunso utai. Tadi itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kantu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tebegawai tadi diswa ke ngagai orang kinduk kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah kamu untuk tu ya utai kebaik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah kamu jadi meda orang begau datai siku manang manangnya namai manang pak wak igung manang pak genai buarai beburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya meda ya tadi pun ni untuk kepada kita namanya monuan yang gerisi yang pakai aku siang ala tono kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara leka pengap jadi dengannya tadi dia antuk pala tadi ya ke lu malik baka namit ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla buruan lalu ngasa sidak kini induk tadi berindang yang ngeniau ke ya lalu bak genteran dekat ima dekumai ngua antuk pala ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuangnya lagi ya. Jadi bala bunso hantu tebisi ngau nguaknya tadi inya bunso kamut jadi bunso kamut tu bernama kumang darai suut bunso kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kanya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kumang dara rada bunsu landak bebulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangaknya tadi rindang agik ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap bujang segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggila burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igit angak tadi igit mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu hati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igit angaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunzu pampiang piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ga antu palaknya ngai baduk nyaba ura lu ngasuh bunzu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunzu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunso antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelabu rompo nama kebuah ingin nangaknya ngai badu-badu nyamba jadi sidak ya ano, sang labu rom ada kebuah yang ngai badu nyamba laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang kaya ngibun ya nyak cerita tadi mengenai pasal bunso jadi duit je pasal bunso tak kak sebut ku dia tahu ambil ke mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti masa leka jaku tugal tadi bunso tugal ya kepadama dengan aku rengos-rengguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunso tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunso bangka tugal gurung rengong-rengong bunyi remawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunso pintu penduduk ni ada kumang darah lemuak nah, nanti duduk maling insiat bunso sintung penduduk berambiang timpang nah mayuh me bunso tai tengkak ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sida ketua tuai ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tu uli hang lobak ka rundi awak sida mansia siti bob besai uli tulis ka uli tulis ke kita nanti kita sige mansia pasal bunso tai nya ngau kenang pasal rangut leka jakut diri kena kita ngenang sida ya jadi pedak dari nama
0: betul we said jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta entah dia mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut ke tepatara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ni boleh kini diterang ke pengajar
1: mana dan tadi aku bisa nyebut ya
0: bisa beda
1: namanya kebuah ku tadi berundian ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ngobiah leban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping ngobiah ni
0: leban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebakar dini ya nak sebakar ngau pengediri aku sudah nyala bala peningat semua ya dalam pengarap lama iban arti sampi nya jaku berbuah tidak kena iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai kari pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanyai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kawam semangat aki ini ke udah lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih saya dah datai buat menua saya dah ya. Lebih saya dah datai lebih baik saya dah ya dikelolokkan baik duduk mah sama ngomakai sama ngongiru tajak pas saya dah nak daripada ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ke sidak ya nanti sidak ya bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya orang ke megai pengarap akhir ini udah balap taranya ngau semangatnya tembok makai tembok ngirup tembok berami ngawalai ban ke ngindu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai. Jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat. Jadi utek ke kumai ku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baik kena dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piring ke ambil ke mendiang dia ibu kita miring pengai piring pangai ke kita apa tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi ibu kita mersa piring tadi pada bisi utai nyelai dan dia bisi tanduk ke bisi tarian ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyelai kena lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku dah diintu udah sampai udah dah biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyak utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik megak bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban ke dikola ke tu juga foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka yakuk biau tu tadi bisi dito bisi duite siti nya ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga bual ke disipak kaki aku ke de biau no betis aku ke ini arti tau ke mat udu kena kayu itu kita ke penerang bapak serba reti lah jadi reti biau bidang reti biau keduanya jaku berbuah kena kena ngajih ke pemanah pemujur penyenang pengelantang orang ke di biau nyau dekat sebakar ngau sampingnya tadi mah nyau dekat sebakar ngau reti ngau tujuh
0: sampai
1: jadi lalu reti kedua biau nya jaku tabi jaku basah ti bergenteran panjai dia kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengayah boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai berulai berulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabang ambil kemudian nyak lelaki Yakub berbuah ti ada kena ngelalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami jadi lelaki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Ambil kemudian apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas sembiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang mungkin mana nadai yang mungkin ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak kita nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa kita beda bayar ajak ayan ba lubuk warna ngacok anak-anak anak kami bagi kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak mandiri
0: ya
1: sampai lalu kami kemana jadi biau tadi orang suah ge ke miau nyak lemambang lalu berpegai ke mana atau teh kena ada pegai lebih miau yang mesti bisa teh ada pegai tau ke kakak lah bakal namanya manuak kah kena miau
0: telauk gini
1: ti
0: kalau kena telauk
1: pengawalnya mit miau orang jai mimpi je
0: kena telauk
1: biau telauk tau kah tu kata miau orang nembiak si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah dia biau
0: kena telauk
1: Lalu nanti mimpi jahit di biar manang, lalu manang ke miau tadi nak pok kumbu nepas dia anak med yang tak tentu nyamai peniau pas manang nak kena mano yang nak pok kumbu betepas leban tuju biau tadi muai yutai ke jahit muai nasid ke nak betul nak badas. Jadi biau muai tadi muai empas jahit baka ti baka namanya muai mimpi jahit punya aku tak ada lah. Muai buruan
0: kira jahit. Kira-kira sebut kita penabar mimpi punya ni.
1: Nak muai, muai nepas menas ke saya. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Baka mana biar mana mimpi jahit tadi. Jadi biar tersuah lagi dia kena muai ngesai ngepas menas tadi. Jadinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biar ngau sampin tadi. Nama biau sama basic ngunan apa hal tips disebut bak sampai tentang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya basic mesti mai kakah bakal terkena maya biau.
0: Jadi, ya me bidaya nak mengajar. Ya me
1: bidaya.
0: Lepas sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya.
1: Ya, pandai ajak tahu meh atau tanya namanya. Iyalah, sampai tu nenek cakup berhari tu bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita. Alam kita.
0: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manu wak gini buat kumbau punya kenuan tadi teluk jangan berbeda ya ne. Jadi kita ini datai ke penghujung program kita ke lemai tu pengajar. Jadi saya sepi aku buat penyembuk jakut tuan sebetul tuan hujung ke lemai mudah bantu ke jadi, lemai tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi buat penyembuk jakut tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita ditu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisa pengurang dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke pegurem tau deh.
0: Ya, jadi ya terima kasih ya Kak Inuan pengajar sekali lagi laban udah katiku kita yang tadi ngelubat ke penemu mah.
1: Penerang
0: jadi ya bab minggu kebukainya ASSP aku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu alma itu tak nemu nama TK ditanya labannya baru nama TK diterang.
1: Jadi sedaknya
0: jadi minggu dudinya dia sedia ke tanya.
1: Agak siri dah sekurangnya sitik.
0: Si teh daging ni. Jalai tanya kita nya tahu tu baik. Batu sun kenangkan ketok nya pengajar.
1: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ini asal dini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
0: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke bajik yang tadi. Lalu kumang ke lakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya tergagak berkenyak nak mengajar.
1: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Pertanyaan itu tanya pun yang jadi.
0: Bagaimana orang ada tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
1: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
0: Okey. Jalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyailah. Jalai terima kasih harap ke kita bertemu baru awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali, isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. So datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun. Tolan dari Rembau, cik puyuh anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat bita pun pagi tadi kan. Makan makan. Kita gosok kat hati macam ni dapat makan. Untuk buang makan kat sana.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Mission. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kebenaran terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Kemarut Pilang Pak Adugrah Jarta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemarut Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami ungkap ya. Jam ke terlebah pemerindang malam kita. Malam tu ya 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lagu Berpadu Nyawa Masterpiece ngau Lisa Jean. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke TU ya. Nyentung agai tengah malam tu lagi. Lemai tadi lebuah ke Nerenggawa kira ke mana gari kita. Tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita. Engkanya tidak nyamai tubuh kini wai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat gak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonny James ngau lagu ya Dian Malam udahnya. Lagu Pengidup Bujang, lagu lama Ari Henry Uka Alo, artis veteran ke sama dekat merindang kita bak pentas final ACSJ ke-9 di Betuang. Kita ke ninga kami secara online. Mega terima kasih ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Tembu langgari Henry Kalo kita meningkat main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nabur ke berita malam. Mari kami di YFM.

Tekaliak menyakra jemano truba aku kanyerak kaliak kedada-da tangkai dalam nyeles menyatwa menyak au tekang agak gan sarau pengau ngapapan nyelek miari kemaya pagi tudah tinggi anak diri keda lengi bau mamelan tudah tampak jenuan nia kesal tak pengpanau ngaikan tunda degagak ketua negan sarau pengau ngapapan terlalu undat gagak

tebaluan nalun tesungkur mamuan babi penangkuran pedak batang tegayak gantang nyebekas napang medial mariam pucu nyebeka nyuluak aki ungkuak aye duduak darayuak bulan kalman nyalai telu dadiang enak pampiang piring penganan cukup macam nadai ka timpang tluda gagak kita amparak tuntuan pelapisan telu damang ngau kabang beliung tajam.

kedang ada uang ujuang jari uang ninggang dar uang tanah mampran lelus meta anak tupung kanan pedak puan perkak pasuan lentar silar ular terduang abulan nyaleng tua ya nak lama kemse sempok pinang kajikan datai apa itu air rupa-rupa pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak manggon sarau pangau papan ngisdata alasak anak utangkuan berurbah teka tanah matah renjan nusmetak anak tupuang kanan opuan perkak basuan lentar silar ular terduang abulan.

sepa menah munyi nyok beruang yang mengan menyok keban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawun sejak mengon pun padi jang kanan kita semaning berita yang mengan kedah tepat bayang dananya orang jadi rekaya guna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengetah bilang tahu serang.

lah menah-menah tuluang ngaban numbas tantai cukup rinan baik pulai kenyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tuluang ngaktam telur dati suap yang ngoliwap lunggok ayat tajam telur dukir kebecan nagir candi uriak giliak-giliak kekaniliak keatasiak pantai labuan linsu wadu belat bicun suat seram pedok ludas papan tampas ngilangaiwan dara bungas sukir becan agir tempat berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas ganggam.

Era pantai tanjung tebuak kaki teluak nanga sabetan nyele tengah nyengami gambar sipai tancut panjai jelai lemai nangkian gagu luak ngemata ka kedai pasar ikan.

balatnya di ngemi gambar bayal laki nitin tali ay nyuruh sinta boleh bepulas nyimpan nyele tengah bisi lapang selik bukang gambar nak tambi diri segi batu beringkat nyedang nyedar kajari bejam tangan

papan reso ngi kumang daro ngento nggo sulo metal kanan nadai nak muji papan pagi ngi kumang daro merti gagok bridi karuang ama nyimpan nyelir semok tidak yang

gigigumang. Tang kemanya are kemanya pagi lebanyi dah tusur tumpur lenggan doan lenggan melaban seruai balu juntan laban seruai kang ransi mari kelab.

dengah babas tawas ae nada euras sangko tabajalai terlalu dengah kampuang babas jeruang kayu ngau.

tap tap sap ape taruna daran lap tebadi map ngulung sungai dia abak terlalu rimpak spia kaya akaya

nan enna tor bae nama buruang tebak tu kanin ya ya besita pedak ngakapai tuai urang kindang-kindang pulai nankin parapang duku ngapanyai telo batemu do dia o au ayo wae bisi buruang mako tau tadi kaman manturan papan ngalkai

batuan tuai. Semua rinuang kita kerja kebak baraja ka buruang enak nyawa baragai kak sikau menyak buruangnya.

kae kenya buruang. Oh nyalae lalo da bai papan linti. Pulae kepanyarang rumah ngapanyair tedo dia telo mesan tukang Cina termanua uruang kutae nganti tukang laut reujuet nanga nga kitae terdagagak papan rasa

taek bo sadar ruswa engkah gamar manyastino celo adgo.

Panai terdah gagak sudah manguak udah dah intai dasari di sudah mangadi kaban ngapai entang manturan papan ngalkai muar kari gae sama bukamanya wang tucuang bukit ngapuai tegi menyak tinggi ngalui lempai lempai.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nombor ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 28, hari bulan 9, tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawati besai Ukai Semuti kalau jadi First Lady Menua. Antara ia mungkur bidang Hindu Pengerai, Pengelantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Rindu serta Megak Ruang Bilik. Sapin Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawat Niang dekat Seruran di Kingat. Jadi sebagian dari sejarah engkau pejalai pemansang menua. Dalam penerangan di Facebook Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu, lenyau siku tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia juga mengenatai ke penyinu ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad engkau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunggulati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan Meri Penyinu Hati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook ia madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Pengelenyau tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik, Ngau Kaban ti Pemadu Semak Ngau Niang Tang Nyerangkum semua rakyat Malaysia di ngelalaya siku induk tinelap, baru hati, ngembuan penyiruk serta seruran ngulai komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbendar gawak ke menua, kelebih lagi dalam bidang pengerai, pengelantang orang induk ngau anemiamit serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di Pebasa jak tang Niang dekat seruran dikingat ke, nyadi siku bini indai ngau ini pun pengerling serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engkau main dekat muka menyagi peluang ngagai raban anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Dato' Bedinggi Abang Johari Tun Openg Madah Ukai semua raban anembiak dekat bilik kerjaya konvensional baginya didutur engineer tau ke lawyer tang bidang bakal lumba engkau main pengawat dagang industri kreatif pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megak nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbak baru dan penemu pengelandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansit ke perkaranya dalam jakut tidi kenatai ke Menteri Anbiak lumba enggak main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau awam kerjajurai integriti sukan kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar di Menteri Anembiak Lumba Gamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba gamain patut dikemujur ke bak semua renggat. Tu dikena nentu ke pengandal mensyamanyuh ngagai industri lumba gau main terus diintu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumba gau main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah hati bak atlet serta tahu ngurang ke pengharap hati mensyamanyuh di dekat ngemata pengawak lumba ngau main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar ngagai semua raban ti bekawa senentang pangku pengawak nyaga lumbak ngamain ngabi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ia malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Nuan bisi intan di kembuan penyanyi kita ke sama nyingkang gagai pentas final ACSJ ke 9 Juana Sejoni Aman. Okey, sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey, sehari tu 28 hari bulan, kiraya 2 hari lagi sudah kita ngelengkak ke bulan 9 nyingkang gagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita ini sudah berkuarter keempat tahun 2026. Tak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar duri di Bintulu. Kapit miringau limbang nadai hujan di Betung, Surikai, Sibu engkau muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpuput dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari selatan 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berangkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You send ringgal lagu ya udahku sedar. Kedua lagi injal lagu Rawing Charis. Ngal lagu ya repak pemerintah malam.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebas ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadu-ngadu ke te tisi rumah tebas ku te di tu tunu ku te di tu. Ah, mo de?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kenya. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di Y FM muka biasa hari itu segi lagu ya ke berentah Ayun Lundang, okay? Meribasa bab pemidang hanya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hanya bini ngagai Menteri Besar kita ke dulu sebab Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Udah Nadai pagi tadi bab palan Institut Tunggul Ati Nasional di Kuala Lumpur, ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 ianya program ke dikeluar ke Ken Michael lalu mujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai hingga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mendiang ke Timang Kerbat Tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu diperintah ke aku Alessandro ngau lagu ya petang udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Lindung Remang malam tu kita berdua ngau hati kecukup ya lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana pagi lah kami sebuah dekat bekejang ngagai betung okey bab program kita SCSJ ke 9 bertemu kita di betung ya. Terima kasih semua ngarap ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Baka selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Sakit jantung semengkah hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan itu hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Penemu baru peningat bak Carta Retro 15. Bakal selama kita dekat nemu penuduk 15 siti lagu-lagu retro. Hari tangga ke 15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudu Jepang. Anang minah anang ngalih anang kebukai. Sedia tahu ke ndak? Kita terus ngakai tiga lagu bak penuduk ke 15. Ngakai 13 dalam Carta minggu tu. Ingat retro, ingat Carta Retro 15.
2: Segulai, sejalai, YFM.

Selain itu, kawan update status buat media sosial. Nyamak belayak, pediati, papas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

susun minggu tu minggu. Bak tangga ke-15, Ramli Sarip Teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tangga ke-14 minggu tu Richard Wanda, Nuanku Sayau Belama. Labuh 2 gigi tangga hari penuduk dia minggu Siti Nyin Kemari. Ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi Simply the Best, hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke-12 ngau 11 minggu tu dalam carta Retro 15. Bak tangga ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do, serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga, hari penuduk yang minggu nyin kemari, Aku Nak Puas Hati, hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta, Retro 15. 12.

Mozart a Retro Lima Blast. Lima iti lagu bak penuduk hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu udah ditemu kita yang peringat. Tinggal 10 iti lagu bak top 10 Retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndak muai awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningak lagu bak penuduk ke-10 minggu tu.

ke 10 minggu tu peninggal dengan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama dengan minggu kedua hari itu. Lagu Mak Siti itu baru 2 minggu dalam carta. Namun dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band sedar. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US. Ianya James Gang.

Lagu wa penuduh lumur tujuh ngau enam minggu tu udah ditemu kita peninga. Lumur tujuh minggu tu lagu ti baru dicalon ke minggu nyit kemari. Ku ke udara lagi Ari Francisca Peter. Lagu-lagu wa penuduh lumur enam Angela Martin ngau lagu ya perasa. Top 5 minggu tu peninga Aram. Terus ngai lagu wa penuduh lumur lima ngau empat dalam carta retro 15.

kenya ko ya. Lagu baperlu lumur 5-4 minggu tu. Lagu keroncong kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson gau Jimmy Buffett. Berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagunya megang.

Jadi aku tu yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi, Anak Utom Menteri Utiliti Menua Sarawak, ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM Rambau ke 75 tahun. Taniah lalu teruskan usaha ngagai ngatur pengawak nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang KD menua-menua pesisir. Taniah. Dua.

Kita sudah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Anang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga minggu tu, lalu Lumur Dua minggu tu, Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta, Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi pendengar, lagu kau jadi juara minggu tu, 4 minggu dalam carta, ngetan ke gelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita minggu tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Sapa dekat Pai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

9, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngerecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: peringkat final dekat Diatur Bandewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Safa ke dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

9, Robles Walter, Tony Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Gelar 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

0: Safa, dekat Pai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Kediulu ke kami dari Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita berengkah dulu ngau Sampai. Terima kasih apai ti di surga, kami sudah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu, dah nyambung penghidup kami, kami dekat ngepun kari itu, belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami, nangkap berarti, utai tidak dikengah kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami sehari itu, dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi, pelajar pagi itu, pasal ngeningi ke diri. Lalu ayat ya, dami kita ribut Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, mega madah kesempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Do iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tahu kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasar 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, nak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri koya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai nya ke lurus di mualah tala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nya sida ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidanya ulih nyelamat ke sida. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sida ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sida, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai ajak buat pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sida. Lalu ko Jesus hari antara seduai duikunya pengumpul cukainya yati lurus buat mualah tala. Ukai orang perisi kemuji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ketegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, oleh pengarap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran kekerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar bub kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai. Hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengarap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia nak tahu nak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bahwa Allah Ta'ala lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngegai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, kau tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri, leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari, munyi ngik pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti budosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus, harap menuan sari itu, lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan Arab tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup kenuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ningal pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngigak nuan dulu dalam semua utai. Lalu bertuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gabalat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kekitai desai balat lantang hati keban kekitai.

O hari, umay ga oda rangkai kayu lama mati ga kita enunu api balat manyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Okey, Kumang Sarawak Area Elta Bronstein. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke Sarito Peningau ya. 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi tau. Begulai ngau aku Sam sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih wifi menjadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia kediri ke dekat Nurun Kawak atau ke BC Mindah ke pagi tau. Lebih lagi kita ke ulih Ninga YFM hari frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak Meka ke ulih didinga kita hari RTM Klik ngau Meka hari channel Astro ke pagi tau. Jadi harap ke kita Meka sama ngepun ke hari baru sehari tau. Ngau mucur nadai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama mega jam kedua lagi awak endor ngenatai ke pesan berat ngam mega pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai pak 2 pagi wai bakal selama mega. Banyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita ninti yang hari 2 ya. Jadi kita ke udah bak rantu jalai mega ke pagi tu. Beri selamat pagi. Harap ke sama berjimat Nurun Kawak ke pagi tu. Ke bisi pejalai bisi pindah ke Bukai. Hari rem jana habis maya berporos semua.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah ti deriba ti nanitih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuah deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Nasib tua Abah Siku Petara Hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta Siku Kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM nak pakai ya Abah penghidup kita Siki Abah Petara meh kita ya nyerah ke nama-nama jauh tai ke nyadi Abah kita okay. Kita akan ngudah bak rantu jalai pelabak aku ke Nurun Gawak ke pagi tu. Biar muka kita ke beranjung ke bala nebiak ke baskula. Jaga bala pengajar kita muka ke pagi tu ya. Ke Nurun Gawak tumu ke pagi tu. Dia tu mayuh bala pengajar baru kita. Jadi harap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang ngamana ngajar bala nembiak kita ya lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita engka bisik mega pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu hanya diharap ke ulih lebak ke diri meh ngau pengidup begulai ngau bala kita ba menua ulu ya lapannya utai ke baru ba pengidup kita nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapik kita semua serah ngagai petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke bisi dipilih peninggal kita. Okey, kita kenang udah bak rantu jalai ke pagi tu. Tu bisi jaku gerah berkaul ngau nutup sekedar jalai alun bak di baki menua Kuching. Jaku gerah hari polis di Raja Malaysia untuk berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 tu lah ianya berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun nyedi jalai ke dekat ditutup tu ialah ianya jalai McDougall jalai Tun Abang Haji Oping jalai wawasan ngagai Padang Merdeka ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping ba kandang Carpenter Street ya. Okeynya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari atau pengerami baris ngemega rapat raksasa nyeromba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ianya jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka jalai McDougall ngagai Padang Merdeka jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple Lebuh Wayang ngagai jalai Main Bazar ngomega jalai Gambir nuju ke jalai Tun Abang Haji Oping
Nyak Jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026. Lalu muak ke malam Jalai itu berengkah ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi Jakob gerah berkawal dengan nutup sekedar Jalai Aluan. Andor rehearsal ngau beka hari ke nyadi ba pengawak baris ngau rapat rasasa hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya tu ilah. Dan dikenal kita ambil ke Jalai Alun kita nadai napik penanggul ya. Kau kita ke bisik dengan Jalai nyilak ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalai kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari Jakob gerah ke dikongsi dengan bala peningah kita ni. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat ngomong pesan ke berbatang tu hari ke jelama bakal bintang.

0: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

9, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari empian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu ba Merakai Indonesia ngau meka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya ke dekat diatur hari 6 tu ila 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peningah ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di Sengai Palamayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-0511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi ya pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke ndak ulih disebut di Tumakang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati tu di Sengai Palamayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Indai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tau ke nuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya hari Linda madah ke ngeta solid ngalu muain tebalu ke niang indaya inya niang bilo anak jawi ke dekat diatur nguan ulit inya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngeta solid pagi 2 bulan 10 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah higang sungai selepin baruh bakung jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Kuching Miri Bintulu Kelabit Bakas Liam Entulang Sebukut Temam Sungai Nipah Satap Bekenu Tiris Mamut Sebuti Seloi Niah Suai ngomeka kaban belayan ke Bukai jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai lumur Linda 013-499-1256 tau kenuju Boniface 019-887-8487 nya tadi pesan madah ke Bilo anak Jawi ya Bilo anak Jawi udah ngeta solid niang Bilo anak Jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 ba rumah sidampu nya ba rumah higang sungai selepin baru bakuang. Okey, Siti tu ianya pesan dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngeta solid pagi 3 bulan 10 2026 jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ex tuai rumah nyayang nanga nilau ulu ensiring ngejolau jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Robert anak nyayang ba lumur 010-584-4100 tau kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765 jadi pesannya nuju kaban belayan bak nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air intabai batang air mucu nanga mucu nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak bunga nga batang, nanga tabak, nanga beketan, nanga siring, ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang, madah ke ngeta sulit, ngau nyuak kenta balu, niang lawang anak nyadang, tau ke inai luang, ke dekat diatur, pagi 3 bulan 10 2026 tila ya ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu siring culau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisik di ancung akai WhatsApp konti YFM ngam ke email YFM Iban merindang tak dolong ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngaus tipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi megah disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngakan, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM, lagi ngatai ke pesan berat ngau muka pesan ke bebatang ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari tapa nak mang, madah ke Ucok ya, Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah Sidampu. Inya per rumah Langkup, marup atas Sang Kelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang bak lumur 013-385-5673 atau kenuju pini anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Maru-Paru, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngomega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla, Evangelina, Hilda nak Pinpin udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pak rumah Sidampu, inya pak rumah Langkup, marup atas Engka Lili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu ianya Arya, Mac Aaron, Anthony.

Lalu Niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya apa rumah sidam apa kapit Tai Santin Funeral Parlour rumah satu Malaysia kapit lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeroh Nanga Sekeroh, Sungai Uyan, Sungai Mucung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, maka Kaban Belayan Kabukai, kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529 nyatari pesan madah ke Unjah Anan Anggah ya Unjah Anan Anggah udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba kapit Tai Santin Funeral Parlour rumah satu Malaysia kapit lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam SDNU okey jadi nguyang agai pesan ke bukai pesan tu hari Cikgu Kana nak usit madah ke ngetas ulit niang ex sarjan kaya anak usit tau ke laki perida anak tedung ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya 3 bulan 10 2026 jadi pengawaknya dekat diatur rumah sidampu inya ba rumah hancung Lubu Lajung Nanga Meluan Julau jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena boleh dia sebut itu magang jadi ri madah ke ngetah sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau. Jadi pesan ke situ tu hari Sabdikan Leo Anak Jembu madah ke ngetah sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi tau ke Ici Anak Small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala kampung sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngetah sulit ngawin tu 100 hari ke niang Ketli Desi atau ke Ici Anak Small ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026 ba rumah bala kampung sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman okey lalu pesan ke Siti tu hari okey jadi pesan tu udah dibaca tadi ya okey jadi nyak nak macam pesan ke pagi tu pening ah merindang kita dulu ke pagi tu hari Jonas Joniaman Nuan BC Intan di Kembuan

Hanuan Bisi Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Aman. Bakal selama mega 7:30 pagi nabur ke berita pagi di YFM. Untuk Siti Gelago Hari Chan. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi.

0: ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SDSJ. Aram Sampal Datai, SDSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai, sejalan.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny. Bar berita pagi hari 2, 29 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusuf mari penyino ati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah mari pangku pengawak ti besai ukai seminak kalak jadi First Lady menua. Antaraya mungku bidang pengerai, penglantang raban bangsa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusuf Madah, penyinuk, pemaruh hati, ngau pemanah pengawak niang dekat seluruhan dikingat nyadi sebagi ari sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato' Amau Fadilah madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo ti amat diperbasa serta dikesayau. Ia mega ngenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuhnya dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyinuk ati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika. Ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta suah begulai ngau mensia mayuh. Sepemanjai penghidup ya, niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang Indo ngau nembiak mit serta komuniti. Ukai semina siku orang ti diperbasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini, inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikena nyungka pemansut hasil padi nyadi sebagi ari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di gazet nyadi kandang endung ngeluar ke padi. Atua tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jaku ya, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalan ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai mari agi belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut hasil beras, ukai semina nangkup guna negeri, tan mega dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi, berguna ke pukuk ke besai, kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air, ngau parit ke cukup, dikena ngangkat ke kapasiti pemansut hasil.
Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantuk negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai. Inisiatif tu dikenak ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besar jemah ilah. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Pemansang lomba ngau main dekat muka mayuh agi peluang ngagai Raban Nembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada ukai semua Raban Nembiak dekat milih kerjaya konvensional bakal jadi dutur, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lomba ngau main, pengawal dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru megak nyedia ke peluang endur sidak tau nyapai pemujur. Perintah Negeri Megak fokus nyikap rebak baru ngau penemu pengelandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Nembiak, Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Awam Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembiak, Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngomain patut dikemujur bak semua renggan. Tu dikenak nantu ke pengandau mensia mayuah ngagai industri lumba ngomain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak tamaga nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tingawa semua raban dalam industri lumba ngomain. Sebarang pemutus tau ke pengawak ti ngerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensia mayuah ti dekat ngemata pengawak lumba ngomain. Ngatu awam kerja jurainya berguna amat dikena merik penjedal ngagai semua raban ti bekawa senantang pangkuk pengawak nyaga lumba ngomain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis nyaga pengerai ajar. Tang sidak mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadanyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patut jadi pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang menua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk orang bilik ngau gerempuang kandang menua meguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kandang menua. Ia madah munyinya lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 organisasi Asia Pasifik penagang penyakit riman di Kuching. Raban Nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja ngangkat ke pengelandiak serta merik sukong dagang. Sekedar Raban Nembiak ke Dikerandau Dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemujur dalam kerjaya ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih lagi ungkup Raban Nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngau nya Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar TVET mudah hagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besar.
Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajar ngau scholarship. Patut ditambah dikena mantuk Raban Nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang TVET ba institut college ngau palan pelajar tinggi. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof meri penyinu ati ngendang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jaku sarito ianya Laguang. L-A-G-U-N-G. Laguang. Roti Laguang ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayangna reti leka jaku tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-laguang beratung ditaban ke air surut. Reti Laguang kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayangna reti leka jaku tu ianya nyau lelaguang umbang rian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanakak seleka jakut saritok ianya Laguang.
1: Seleka jakut saritok tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajakpan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekula ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekula. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di tepan orang panggau libau. perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah. Serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YF.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.